0: Kok pohon di depan itu kayak berbayang ya? Aduh, ini kenapa mata saya?
1: Loh, kok bisa sih, Jeng? Jangan-jangan Jenger ini kena as... As...
0: Apa sih, Jeng? As-as apa?
1: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh, Jeng. As... Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
0: Malah bahaya nggak itu, Jeng?
1: Ya, nggak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Eh, coba deh, Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama, Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
0: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih, Jeng?
1: Vitama ini aman kok, Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
0: Terus gimana belinya, Jeng?
1: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya anter deh.
0: Ayo. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04, RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sahabat Setara, masih bersama Mela ya. Mela menemani di acaranya, apa ini? Tembang Kenangan ya. Gak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Habutop ini terbuat dari bahan herbal alami ya sahabat Setara, jadi sudah sangat aman dan terjamin untuk dikonsumsi dalam jangka panjang karena tidak menimbulkan efek samping apapun. Selain itu Habutop juga sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal ya sahabat Setara, jadi gak usah khawatir-khawatir lagi lah, cus aja langsung dikonsumsi. Dan karena Habutop ini tersedia di berbagai macam apotek ya, seperti Apotek Farmadieng, Farmadiana, Apotek Hafiz Farma, terus ada di Sigalu juga, Apotek Sigalu. Ada di Pasar Banjarnegara juga nih sahabat Setara. Di Apotek Pelita, Apotek Pahala, jadi bisa langsung cus menuju ke apotek terdekat. Karena ya manfaat dari Habutop ini sangat banyak ya sahabat Setara. Selain untuk memelihara daya tahan tubuh, Habutop juga bisa untuk menderita stroke, kolesterol, terus bisa juga untuk melancarkan ASI, melancarkan haid, bisa juga untuk memperlambat penuaan dini. Jadi sangat banyak ya manfaat dari Habutop ini. Gak akan rugilah kalau kita mengkonsumsi Habutop, karena sangat baik ya, Habutop ini terbuat dari bahan herbal alami. Jadi itu multivitamin tambahan untuk tubuh. Dan sahabat Setara, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7.18 ya, sekitar 1 jam lebih sedikit nih Mela menemani ya. Dan kayaknya Mela mau sapa-sapa kembali sahabat Setara semuanya yang sudah bergabung bersama Mela, agar nanti lagunya bisa terputarkan. Ada dari Pak Arif Widianto di Bandaran Garung, Wonosobo. Selamat pagi Mbak Mela, apa kabar nih pagi ini? Alhamdulillah sehat Bapak. Mau minta lagunya Gelas-Gelas Kaca, dikirim buat Dewi Hotija, Lusman Wiwit Hidayah, Suprihatin, Mas Edi. Dan sama saja buat pendengar Radio Setara. Selamat pagi, tetap semangat buat Mbak Mela. Terima kasih kembali. Lanjut lagi, ada dari siapa ini ya? Dari Kian Leste, waduh. Assalamualaikum Mbak Mela, Kian Leste hadir dari BNC. Request lagu Korban Perceraian dari Giri Mahesa dan Rere Amora. Salamnya buat Mbak Yanti, Kelambok, Mbak Cemplon, Mbak Munfilah, Mbak Izidan, Bunda Aisyah, Bunda Umi Kultum, Mbak Isna Kebumen, Mas Rituan, Pak Sodik, Pak Senvilan Juragan, Pantun dari Pakistan, dan semua fans DPS di mana saja berada. Buat Mbak Melanya terima kasih kembali. Lanjut ada dari Mbak Dewi Hotijah ini. Assalamualaikum pagi Mbak Mela. Waalaikumsalam pagi juga Mbak. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Nitip salamnya buat Mama Aisyah, Mama Putri, Mama Melangi, Umi Kulsum, Umi Kultum, Senvilan, Somadikasi, Mbak Runta, Mbak Cumplon, Mbak Titin Wardani, Mbak Ezi, dan Mbak Alaska, Mbak Yanti, Mas Arif Widianto, Mas Monopora, dan semua sahabat Setara. Selamat pagi. Lagunya Bukit Berbunga buat keluarga dan sahabat di Wonosobo. Buat Bapak juga sehat-sehat panjang umur nggih Pak. Buat Mbak Mela selamat pagi, selamat tugas, sehat-sehat dan sukses sekali. Amin. Waduh, ini sudah kayaknya sudah Mela bacakan semua ya. Tapi alhamdulillah sih kayaknya nanti lagunya lagunya tercukupi semua, jadi Mela bisa bacakan semuanya ya sama Setara. Mungkin setelah ini akan langsung saja Mela putarkan satu lagu ya, requestan tadi dengan judul Cinta dari Hatikus Endang. Tetap stay tune terus tentunya bersama Mela di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati ya.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: 103,4 Stara, Radio Banjarnegara selalu di hati. Sama Stara, balik lagi bersama Mela tentunya ya. Mela masih setia menemani di acaranya Tembang Kenangan tentunya. Tapi ternyata sekarang sudah pukul 7.40, jadi sekitar 20 menit lagi nih Mela bisa menemani ya sama Stara. Tapi tenang aja, nanti di acara berikutnya Dangdut Pasar Senggol Mela akan temani lagi. Yang pasti tetap stay tune terus bersama Mela di Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sama Stara, tadi ada satu atensi yang belum sempat Mela bacakan. Kayaknya mau langsung Mela bacakan aja nih ya, biar lagunya bisa terputarkan semua. Ada dari Bang Zaitun. Assalamualaikum pagi Mbak Mela, selamat pagi dari Bang Zaitun Pengalusan Merebet Purbalingga. Minta tembang Bunyikan Suara Hati. Waduh, Bunyikan Suara Hati kayaknya. Salamnya buat Kang Daryono, Braling Saputra, Jamal, Mbak Eka, Mak Izi, dan Suma Dikasih, Alaska, Mama Siva, Mama Pelangi, Kang Rituan, dan semua pendengar sahabat Setara Radio Banjarnegara. Dan buat Mbak Melanya, selamat menjalani tugas sampai selesai. Terima kasih Mbak Mela. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus ada dari Om Toto ini. Assalamualaikum Mbak Mela yang cantik, aku nyimak aja. Waalaikumsalam Om Toto. Waduh, kayaknya Om Toto hanya nyapa-menyapa ini ya. Tapi tentunya sama Stara, Mela selalu ingetin dan gak akan pernah lupa untuk selalu stay safe dan jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa juga untuk mengkonsumsi Habu Top agar daya tahan tubuh kita terus terjaga. Setelah ini akan langsung saja Mela putarkan satu lagu, satu dua lagu ya. Sebelum nanti di sesi berikutnya ketemu bersama Mela lagi ya. Tapi kayaknya di sesi berikutnya harus pamitan nih. Tapi tenang saja, nanti pasti akan bertemu lagi. Yang pasti tetap stay tune terus di Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Akanlah Mela putarkan ya dengan judul Bunyikan Suara Hati. Tapi tentunya setelah iklan yang satu ini.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
3: Iya.
2: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
3: Iya.
2: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
3: Nama saya Ana. Saya tinggal di Geria Nusantara, Kota Cirebon.
2: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
3: Keluhan mata minus.
2: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
3: Iya.
2: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
3: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
2: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
3: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
3: Iya, sama-sama.
4: Dapatkan Habu Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi

0: Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02 RW 01, Purbalingga.
1: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Nia, Nia, apa bun? Mang Kiul kemana sih ya? Kok udah siang begini belum datang juga? Biasanya setengah 6 pagi udah standby di kebun. Kebun masih berantakan kotor begitu tuh gara-gara gak ada Mang Kiul.
1: Tadi Nia dengar dari Wisiti sih, katanya Mang Kiul sakit bun.
0: Kok akhir-akhir ini Mang Kiul sering banget sakit ya? Apa keterusan ya dari meriangnya kemarin?
1: Kayaknya sih iya bun, apa mau ditengokin aja ya bun?
0: Aduh, bunda ada meeting penting nih. Gini aja deh, sekarang kamu sama Bisiti tengokin Mang Kiul sambil kasihin obat herbal ini nih, Habutop. Ini bisa buat menjaga daya tahan tubuh supaya kebal dari penyakit. Nanti pulang rapat, insya Allah bunda sama ayah mampir deh ke rumahnya Mang Kiul ya.
1: Iya deh bun. Ini kasih tahu cara minumnya gimana ya bun?
0: Kasih tahu aja, minumnya 2 kapsul 3 kali sehari secara rutin gitu ya.
1: Siap bun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar.
5: Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati sama Setara semuanya. Mela masih menemani tentunya ya. Jangan bosan-bosan ya untuk dengerin suara Mela menghibur sahabat Setara semuanya. Sahabat Setara, sekarang sudah pukul 7.58 dan acara Tembang Kenangan itu sampai berakhir di pukul 8. Jadi di sesi sekali ini Mela harus pamit undur diri ya sahabat Setara. Tapi sebelum itu Mela mau mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat Setara semua yang sudah bergabung, yang sudah mengirimkan atensi, menyapa-nyapa atau request-request lagu kepada Mela. Terima kasih banyak. Dan juga Mela mau mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada 1-2 patah kata yang kurang berkenan atau mungkin ada atensi-atensi yang kelewat ya, belum sempat Mela bacakan, jadi lagunya belum sempat Mela putarkan. Dan juga gak lupa ya sahabat Setara, Mela selalu ingetin untuk selalu stay safe dan jaga kesehatan dimanapun sahabat Setara berada. Dan semangat ya, penuh keceriaan kita jalani hari Sabtu ini karena besok weekend nih. Tapi sekarang juga udah masuk weekend harusnya ya. Tapi mungkin masih banyak sebagian orang yang beraktivitas ya, produktivitas di hari Sabtu ini. Sahabat Setara, jangan kemana-mana ya, nanti di acara selanjutnya Mela menghibur lagi di Dangdut Pasar Senggolnya. Jadi tetap stay tune terus di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dan jangan lupa juga untuk selalu mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Karena Habutop ini sangat bagus ya untuk daya tahan tubuh. Jadi kalau kita sehat, kita beraktivitas juga segar gitu. Kita mencari nafkah juga enak. Oke, kayaknya udah dulu ya sahabat Setara. Tapi jangan takut karena ketemu lagi nanti Mela ya. Sebelum itu nanti Mela putarkan satu lagu dulu sebagai penutup di acaranya Tembang Kenangan. Semoga sahabat Setara menikmati semuanya ya. Mela akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

aja kita simak acara Tembang Kenangan bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu, sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna, karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa antiperadangan. Sering dikatakan, kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Dan kabar baiknya, daun bidara ada di dalam kapsul Habutop Ramuan Herbal Arab Pahing Top. Sahabat sehat bisa mendapatkan manfaat dari daun bidara di dalam kapsul Habutop Ramuan Herbal Arab Pahing Top. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
2: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
1: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
2: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya sahabat Setara semuanya. Sekarang masih pagi kan? Karena masih pukul 8 lebih 18 ya sahabat Setara. Jadi mungkin masih kebanyakan sahabat Setara semuanya baru memulai aktivitasnya. Sahabat Setara, ketemu lagi bersama Mela ya. Mela menemani di acaranya Dangdut Pasar Senggol sampai pukul 10 nanti. Jadi tetap stay tune terus di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sahabat Setara, bagaimana kita mau menjalankan hari Sabtu ini? Apakah dengan penuh keceriaan atau dengan penuh semangat karena besok hari Minggu ya, ketemu weekend. Jadi kita menjalankan aktivitas ini dengan full energi biar besok energi kita bisa di recharge ya, bisa di charge gitu. Sahabat Setara, tentunya ya gak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Mela seneng banget nih kalau disuruh nemenin sama Setara semuanya sebenarnya ya. Karena Mela bisa ngobrol, bisa baca, seru nih atensi-atensi dari sahabat Setara semuanya. Jadi langsung saja untuk bergabung bersama Mela ya sahabat Setara semua. Langsung saja bergabung di 0822-31-1070. Di 0822-31-1070. Habis ini akan Mela putarkan satu lagu ya. Ini lagu semangat nih, biar kita menambah semangat di pagi hari Sabtu ini. Tadi juga sudah Mela putarkan satu lagu, cukup gak melau sih ya, tapi cukup apa ya, cukup enak gitu didengar. Kayaknya nanti Mela putarkan dari Yeni Inka. Ada yang nebak gak? Ini apa judulnya nih? Judulnya yaitu Koyo Jogja Istimewa. Waduh, ini kayaknya bikin ceria banget ya kalau lagu ini tuh. Mela sendiri pun kalau dengar lagu ini kayak langsung, waduh, ini kayaknya aku menjalankan aktivitasnya harus dengan penuh keceriaan nih. Jadi akan langsung saja ya, mungkin Mela putarkan biar nanti di sesi selanjutnya Mela bisa sapa-sapa sahabat Setara semuanya tentunya. Langsung saja Mela putarkan Koyo Jogja Istimewa dari Yeni Inka.

0: Emang Bapak gak khawatir?
1: Khawatir apa sih, Bu?
0: Bapak kan punya riwayat diabetes. Kan diabetes juga faktor keturunan. Tuh, almarhum kakeknya anak-anak kan punya keluhan diabetes juga.
1: Ya khawatir sih tetap, Bu. Namanya juga penyakit. Diabetes itu kan penyakit berbahaya dan bisa juga membahayakan nyawa.
0: Nah, makanya ingat ya, Pak, jaga pola hidup sehat. Jangan jajan atau makan sembarangan.
1: Iya, Ibu. Bapak juga selalu kontrol pola makan Bapak. Kan sekarang ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
0: Oh, iya ya, Pak. Ada Habutop. Ini vertigo Ibu juga udah membaik bekal Habutop. Habutop memang banyak khasiatnya sih, Pak.
1: Iya dong. Selain alami, juga aman karena sudah berBepom. Halal dan pastinya aman tanpa efek samping. Bisa juga dikonsumsi sebagai suplemen makanan tambahan. Aman kok dikonsumsi setiap hari meski sedang tidak ada keluhan kesehatan apapun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: 0870 0070.
1: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Mela tentunya ya, sahabat Setara, jangan bosen-bosen ya. Mela menemani di acaranya Dangdut Pasar Senggol sampai pukul 10 nanti. Jadi buat sahabat Setara yang mau bergabung, kirim-kirim salam, request lagu, atau hanya menyapa-sapa nih, boleh ya. Bisa saja langsung dikirim melalui nomor di 0822-31-1070, di 0822-31-1070. Sahabat Setara dimanapun berada, tetap sehat selalu dan stay safe tentunya ya. Mela lupa ingetin tadi nih. Tapi tentunya di setiap sesi, Mela selalu ingetin untuk jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa juga untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sehabis ini akan langsung saja Mela bacakan atensi-atensi dari sahabat Setara yang sudah bergabung, biar nanti lagunya bisa terputarkan semuanya ya. Ada dari Mbak Yanti di Bilungan. Selamat pagi menjelang siang Mbak Mela, hadir lagi minta tembangnya Pemilu Pilihan Mumung Aku. Dari Sinta Arsinta dan Arya Galih, salamnya buat Mbak Cimplon, Mbak Izi dan Mama Nala, Mama Aisyah, Umi Kultum, Umi Kulsum, Mbak Mega Burunta, Mbak Minus, Mama Bintang, Mbak Alaska, Mama Siva, Mama Pelangi, Mbak Reni, Mbak Siti Maimunah, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Mela, matur nuwun, ugi. Lanjut ada dari Senvilen di kawasannya Terminal Kalibening niki. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati, Terminal Kalibening bersuara. Lanjut maning Mbak Mela, jajal digelirkan dari albumnya Tasya Rosmala dengan judul Spiring Berdua atau Rindu Menanti. Kirim salamnya buat sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun berada. Dan matur nuwun Mbak Mela, teman-teman pada seneng jadi semangat. Waduh, terima kasih nih kalau jadi semangat, Mela juga jadi ikut semangat ya. Ada dari tukang ojek, tukang kue bubur ayam walaupun hanya dengerin lewat udara. Betul, gak apa-apa, kita saling silaturahmi lewat udara ya. Lanjut lagi, ada dari Mama Aisyah ini. Dangdut Pasar Senggol di hati. Assalamualaikum Mbak Mela, ini Mama Aisyah. Waalaikumsalam Mama Aisyah. Hadir lagi mau request lagu Bintang Pintas dari Dewi Persik. Salamnya buat Pak Pariono, Pak Heri, Pak Saka, Pak Simon, Bay Alaska, Kang Ridwan, Ki Bejok, Bang Dori, Bang Toyib, Bang Zaitun, Pak Mas Prasetyo, Mas Jamal, Mas Jumadi, Mas Sumadikasih, Mas Sadik, Pak Daryono, Mas Envilan, Kaskian, Leste, Mas Braling Saputra, Mas Dimas, Pak Kasmuri, dan untuk semua sahabat Setara Banjarnegara. Buat Mbak Mela, selamat bertugas dan terima kasih. Terima kasih kembali. Terus ada lagi dari Mbak Cemplon ini. Assalamualaikum Mbak Mela. Waalaikumsalam. Cemplon gabung di DPS, minta lagunya Dolanan Geni. Salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Alaska, Mama Aisyah, Ibu Davina Sanu, Mama Pelangi, Ibu Titin, Soman Gede, Mbak Eka, Mama Syifa, Ibu Umi Kultu, Mama Putri, Mbak Izi dan Ibu Titin Wardani, Mama Minus, Mbak Tini, Ibu Mega dan semua pecinta Setara Banjarnegara. Buat Mbak Melanya, semoga semakin banyak memberi manfaat buat pecinta Setara. Amin. Waduh, ini kuetesnya kayaknya mau langsung saja Mela bacakan nih ya. Ajari aku Tuhan bahwa tidak semua yang kuinginkan pantas menjadi kenyataan. Ajari aku mengenal kapan aku sedang berdoa dan kapan sebenarnya aku sedang memaksamu menyetujui keinginanku. Sebab mungkin selama ini aku memintamu mengikuti jalanku, padahal seharusnya aku belajar yang mengikuti jalanmu. Makasih Mbak Mela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, ini quotes dari Mbak Jemplon, maknanya sangat mendalam ya sama Setara. Jadi sebenarnya kenapa kita memaksa Tuhan untuk selalu mengikuti keinginan kita? Padahal harusnya kita nih yang harus bersyukur atas semua jalan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Jadi selalu bersyukur ya sahabat Setara, tetap semangat dan ceria tentunya juga. Habis ini akan langsung saja Mela putarkan lagu requestan tadi dari siapa ini? Siapa yang tahu ini tadi dengan judul Pemilu? Dari Sinta Arsinta yang duet dengan Arya Galih. Tetap stay tune terus bersama Mela tentunya di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar Madukara.
1: Blitar Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop. Dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana, Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio, Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh, iya, iya, iya. Terus langsung beli?
2: Ya, pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges, Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua. Bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri efek dari minum Habutop itu, sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan.

0: satu punggelan.
1: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
0: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01, RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Mela tentunya ya, sama Setara semuanya. Mela menemani di acaranya DPS Dangdut Pasar Senggol sampai pukul 10 nanti. Jadi pastikan tetap stay tune terus ya di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sahabat Setara, gak lupa ya, kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Jangan bosan-bosan ya untuk mendengarkan suara Mela. Karena Mela juga seneng banget nih menemani sama Setara semuanya di acaranya Dangdut Pasar Senggol untuk Tiga Boy. Dan mungkin karena waktu juga sudah pukul 8:58 ya, biar nanti lagunya bisa terputar semua dan atensi bisa terbaca semua, Mela mau langsung saja bacakan ya atensi dari sahabat Setara semuanya.
1: Duduk bapakmu ya.
0: Tapi sebelum itu, ternyata ada yang mau bergabung bersama Mela via telepon dari Mama Putri. Mungkin bisa kita angkat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Habu Top.
2: Habu Top, obat herbal Arab yang lagi ngetop.
0: Halo Mama. Halo juga Mama Putri. Mama Putri mau request
2: kabar
0: lagu
2: gimana,
0: apa nih?
2: Baik.
0: Alhamdulillah baik. Mama Putri baik, sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya.
2: Iya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mama Putri mau request lagu apa?
2: Lagunya dari, ya lagunya dari Happy Asmara, Mbak Mera.
0: Judulnya?
2: Judulnya Pengganti.
0: Pengganti?
2: Pengganti.
0: Pengganti
2: nih? Iya.
0: Oke, siap. Salam-salamnya buat siapa ini, Mama Putri?
2: Salam-salamnya buat semuanya aja deh yang udah ada stasiun di Setara Banjarnegara.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih.
0: Oke,
2: lagunya ditunggu.
0: Siap. Nanti Mela putarkan
2: lagunya. Semoga bahagia selalu.
0: Amin. Yeah. Mama Putri sehat-sehat nggih.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sudah bergabung dengan Mela, Mama Putri ya. Habis ini mungkin Mela mau langsung bacakan aja atensi-atensi dari sahabat Setara yang sudah bergabung ya, biar nanti lagunya bisa terputarkan. Ada dari Mbak Alaska ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mela, sehat selalu nge. Pagi juga Mbak Alaska. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Gabung lagi Mbak di Dangdut Pasar Senggol, mau request lagu Racun Asmara dari Tasya Rosmala dan Ageng Musik. Terputar buat semua sobat Setara Banjarnegara, selalu di hati. Selamat beraktivitas buat Mbak Mela, selamat bertugas, bahagia selalu. Terima kasih. Lanjut lagi, ada siapa ini? Ada dari Teknik Jaya Las Gintung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Mela. Waalaikumsalam. Mau request lagu Kulepas dengan Ikhlas dari Lesti. Salamnya buat anak-anak TJL, semua beraktivitaslah dengan hati. Buat Wadi Cahya Pratama Queen, Ziko Zedfrik Ravano Zain, Sugi Aldarmin Pamungkasin Batu Split, Sahrul Guandes Atawaluna, Dulham Alhamim Koping Gintung, dan buat semua sobat Setara Radio Banjarnegara dimanapun berada. Semoga hari ini diberi kelancaran semuanya. Makasih Kak Mela. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ada yang mau bergabung lagi ini bersama Mela. Mungkin bisa Mela angkat dulu kali ya, biar bisa bergabung bersama Mela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam Mbak Mela.
0: Iya, Mama Nala di Kalibening ini ya.
3: Ya Mbak Mela.
0: Oke, Mama Nala, Habu Topnya dulu dong.
3: Oh ya, Habu Top, obat herbal ramuan alat yang lagi ngetop.
0: Oke, sip. Mama Nala mau request lagu apa ini?
3: Mau request lagu Kerinduan, Mam Anu, Mbak Mela.
0: Boleh. Kerinduan. Terus salam-salamnya
3: Mbak Mela,
0: buat
3: Kerinduan.
0: Siapa?
3: Salamnya buat yang dengerin radio Setara aja Mbak Mela.
0: Oke, siap. Ada lagi Mama Nala?
3: Udah Mbak Mela gitu.
0: Udah.
3: Aja.
0: Oke.
3: Udah.
0: Oke, sehat-sehat nggih, Mama Nala.
3: Nggih, Mbak Mela. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapakmu ya.
0: Aduh, sudah ada dua penelpon nih, tambah semangat Mela. Tapi Mela harus akhiri di acara ini. Bukan akhiri ya, nanti masih sampai pukul 10. Maksudnya di sesi ini Mela akhiri dulu, biar nanti lagu-lagunya bisa terputar semuanya, sama setara semuanya. Langsung saja Mela putarkan Dolanan Geni tentunya setelah iklan yang satu ini.
4: Tayang.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutol.
2: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
3: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT3 RW3, Desa Sambang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
2: Di Banjarnegara tentunya ya Pak ya?
3: Iya, betul sekali.
2: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana Bapak?
3: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geriengan seperti itu Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli Pak.
2: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin Pak?
3: Alhamdulillah Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini perubahannya drastis sekali Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu Pak.
2: Jadi ada perbedaan jadi lebih baik ya Pak ya?
3: Sangat ada perbedaan Pak untuk menjadi lebih baik Pak.
2: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini Pak?
3: Ya untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering geliengan, terus sering capek, bisa dicoba Pak, bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu Pak.
2: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: Kunci motor papa di mana ya?
1: Tadi kan ada di atas meja, pa. Cari aja sendiri ya tuh. Mama lagi tanggung nih, sibuk.
0: Ah, sibuk apaan sih? Perasaan dari tadi cuma bengong depan TV.
1: Itu, nungguin sinetron kesukaan mama loh. Mama udah telat setengah jam nih. Tapi kok belum ada juga ya? Malah sinetron lain. Padahal kemarin ditulisannya mulai jam 18.00.
0: Oh, sinetron kesukaan mama. Ma, udah mulai dari tadi siang, jam 1 siang, ma.
1: Masa sih? Kan di iklan juga katanya jam 18.
0: Mama salah lihat kali. Padahal tayangnya tadi jam 13 alias jam 1 siang.
1: Ih, masa sih, ah.
0: Salah mata mama sendiri tuh, siwer. Jam 13 jadi 18. Makanya minum tuh Vitama yang udah papa beliin dari sebulan yang lalu. Malah nangkring terus Vitamanya di lemari. Padahal kan papa beliin Vitama biar mama sembuh siwernya. Buat solusi kesehatan.

0: Mau piket malam.
1: Oh, dari tadi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
4: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
5: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sama Setara, masih bersama Mela tentunya yang setia menemani di acaranya DPS sampai pukul 10 nanti.
1: Banjir pandangan tatatagi penting aku.
0: Dan ternyata gak kerasa sekarang sudah pukul 9.32. Ini artinya berarti Mela menemani sekitar 30 menit lagi nih. Tapi tenang saja, nanti akan dilanjut oleh Mbak Uni ya di sesi berikutnya, di acara berikutnya. Dan ketemu lagi sama Mas Suta di sore hari nanti. Jadi yang pasti tetap stay tune terus di Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Agar kita bertiga bisa menghibur sahabat Stara semuanya dimanapun berada tentunya. Sahabat Stara, untuk mempersingkat waktu, Mela mau bacakan lagi atensi-atensi dari sahabat Stara.
2: Duduk bapakmu ya.
0: Biar lagunya bisa terputar semua. Tapi kayaknya di sesi kali ini, di acara ini, lagunya gak bisa keputar semua ini. Karena keterbatasan waktu dan antusiasme sahabat Stara semuanya yang begitu besar. Mela ucapkan terima kasih. Langsung saja ada dari Maizi dan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi jelang siang Mbak Mela. Mbak Ezidan pasti gangan Banyumas hadir mau request lagu Alolo Sayang. Kebetulan tadi sudah Mela putarkan ya. Berarti sekarang tinggal Mela bacakan atensinya. Salamnya buat Ayah Dirham, Mbak Yanti, Umi Kultum, Mama Aisyah, Pak Saka, Mbak Alaska, Soma Dikasih, Prasetyo, Eka Sriani, Kang Zaitun, Mama Rani, Kang Rituan, Pak Pariyono, Cemplon, Mama Putri, Pak Sodik, Pak Khalid, Putra Sanjaya, Bung Hamam, dan semua sahabat Setara Banjarnegara. Selamat beraktivitas. Terima kasih Mbak Mela, sehat selalu. Wassalamualaikum. Waduh, lanjut nih, ada rembari Mbak Yuni di Banjarnegara tentunya ya. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Mela. Hadir lagi dari Banjarnegara ujung nih Mbak, mau minta lagu Bahtera Mahligai Cinta. Salamnya buat semua pendengar Setara aja, buat Mbak Melanya selamat beraktivitas, semangat selalu dan terima kasih. Waduh, kayaknya habis ini langsung saja ya Mela putarkan satu lagu requestan tadi dengan judul Pengganti Neo. Oh, ini tadi requestan penelpon ya. Jangan bosan-bosan ya, Setara Radio Banjarnegara selalu di hati menemani sahabat Setara semuanya untuk menghibur tentunya. Mela putarkan tentunya setelah iklan yang satu ini.
3: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Iya, namanya ibu siapa ibu?
5: Ibu Eti.
4: Alamatnya mana ibu?
5: Gempalan, Desa Salebu.
4: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
5: Dari radio.
4: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa ibu?
5: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
4: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
5: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
4: Iya, udah habis berapa botol ibu?
5: 2 botol sama yang sekarang.
4: Dilanjut ya bu?
5: Iya boleh.
4: Mungkin ada kesan-kesannya ibu buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu gimana?
5: Oh iya Mas Alan, nih kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Karena yang saya alami khasiatnya nyata.
4: Khasiatnya nyata.
5: Iya, Vitama solusinya kesehatan mata.
4: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
5: Iya Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
7: Get
3: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Sela On Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam, ini alamatnya di mana?
2: Bumingkir Jerpeti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya, awal mula menggunakan Vitama itu gimana, Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang, padang gitu, Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya, Bu.
2: Iya,
1: ya. Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Majen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: berniat baik untuk meminang kekasihnya dibatasi oleh orang tua.
1: Sayang.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati sama Setara. Ketemu lagi bersama Mela. Mela tentunya menemani di acaranya DPS ya, sampai pukul 10 dan ternyata sekarang sudah pukul 9.53. Ini artinya Mela harus pamit undur diri di acara kali ini ya, sahabat Setara semuanya. Dan sebelum Mela pamit undur diri, Mela akan bacakan kembali atensi dari sahabat Setara. Tapi kemungkinan lagunya sudah tidak bisa Mela putarkan ya, karena memang keterbatasan waktu. Ada dari siapa ini? Dari Suparman di Rawakole request. Oh, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Mela dari Suparman di Rawakole. Request lagu Hanya Doa dari Itzy Trisnawati. Terima kasih. Waduh, mohon maaf ya, belum Mela bisa putarkan gitu. Terus ada dari Mbak Dewi Hotijah ini. Assalamualaikum, pagi menjelang siang Mbak Mela, Dangdut Pasar Senggol. Salam-salam buat semua saja pendengar setia Setara Radio Banjarnegara. Minta lagunya Undangan Palsu Mbak Mela. Lagu ini spesial buat my bojo Pak Edi Marwanto yang lagi bekerja. Sehat-sehat juga, semangat buat Mbak Mela. Makasih, selamat bertugas, sehat dan sukses selalu. Amin. Waduh, belum sempat Mela putarkan ya nanti ya, karena memang keterbatasan waktu. Jadi sebelum pamit, Mela mau mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sahabat Setara yang sudah bergabung, kirim-kirim salam atau kirim-kirim request kepada Mela. Dan juga Mela mau mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada 1-2 patah kata yang kurang berkenan ya. Dan juga atensi-atensi yang belum sempat Mela bacakan dan lagunya belum sempat Mela putarkan. Gak lupa juga ya, kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Jadi untuk sahabat Setara yang mungkin sudah merasa gampang capek nih, baru aktivitas setengah hari. Biasanya aktivitas seharian pun badan masih seger, kok ini enggak, udah beda gitu. Itu berarti tandanya bahwa daya tahan tubuh kita itu sedang menurun ya, sahabat Setara semuanya. Jadi Mela sarankan untuk langsung saja mengkonsumsi Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Karena Habu Top ini sudah sangat mudah didapatkan ya, sahabat Setara. Sahabat Setara bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat atau bisa juga check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Anda bisa juga COD nih melalui nomor ya di 082231070. Di 082231070. Sahabat Setara, sehat selalu ya. Stay safe juga. Rutin olahraga juga, panjang umur, sehat selalu, berkah barokah umurnya. Dan jangan lupa juga untuk selalu mengkonsumsi Habu Top tentunya ya. Mela doakan semoga dilancarkan segala aktivitasnya, dimudahkan, diberikan rezeki yang berlimpah tentunya. Mela mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saja kita ikuti acara Dangdutnya. Asik banget. Di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Curanmor, pencurian sepeda motor.
2: Salah.
1: Curahan perasaan dan humor.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya fotokopian bener apa untungnya, Nek?
1: Paul Manuk.
2: Ya fotokopian, jangan tulisannya, ya. Cenon, fotokopi, cenon.
0: Ya. Kok pernah kayak jalan, kayaknya kok awalnya kayak nunang tempat penitipan bayi, bay. Risik temennya gue, ya bayi, pada keling selorek.
1: Gana kenyong, ya.
0: Lu di mana anak nikah kafe?
2: Anak kenyong kafe di mana, apa?
0: Oh, ya, nyong paham. Rika gue pas udah tukang fotokopi kayak gue ya. Dan dulu kawai anak sijit fotokopi anak lima kayak gue ya.
1: Gak akan nyokap gue. Lu nih gawek ping lima. Kenapa kok anak-anak kok? Kenapa kok ada sembarangan kok lima aja sal. Dia anak nyokap gue ping lima nih gue. Dia anak nyokap gue ping lima nih gue. Nyok di gawek ping lima. Bojolnya nyok di babaran ping lima. Nah rumah sakit umum kabe kan maring dokter kabe nyok di babaran. Kan bener ngomong dan si sopan di sal. Anak buset fotokopi seru kerekar kan lu ngomong ya.
0: Ya. Kau jago kafe sini fotokopi dari lima buah. Orang gak ngerti bisa nyotak kepesan baik. Gue anaknya fotokopi perpesan.
1: Apa yang anak?
0: Wah, ini ramanya orang mangkat maring samsat kan bayar pajak motor. Jaluk tolong maringnya fotokopi kena KTP, STNK, atau STTB.
1: Ini pajak motor STTB, BPKB,
0: wah. Wah, mis ganti ya. Ya, semuanya orang fotokopi gue lah.
1: Bila kaya.
0: Kau nak cepat sugi kepriwe kau carane jan kakang yang dari tukang fotokopi, aku dari tukang parkir. Paruan deka jan. Kau nak sugi kepriwe? Kita kulkas yang tak terlalu barang.
1: Kulkas, kau tu kulkas, kau mesin fotokopi.
0: Hahaha, ya tinggal terlalu banyak. Ya wes, ya terlalu yang nak.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Balik maning. Si anak sih udah dipotokopi maning apa? Dari ijazah saya udah dipotokopi ya. Kok kan ada kur bayar pajak motor gue orang kutu ngaku ijazah kan ngomongin apa nih?
0: Nyapa orang motokopi maning? Nyapa orang motokopi maning kan? Nyapa orang motokopi maning?
1: Gak apa?
0: Bakul es kan bok?
1: Bakul es kepi bek itu misalnya di jeleng aja lah jan tenon fotokopi tenon.
0: Nah gue anak kulkas telu-teluan.
1: Iya untuk kulkas. Dia masih fotokopi.
0: Oh di situ lah mana mandan mingkam sening jasal mandan mingkam sening kaya sih ngudu nekas suwe nyong sih ngudu makal kaya nyong sih ngudu norak terima kaya nyong. Oh pancen udah jadi tukang fotokopi orang beres ya aslinya
1: oh dari kok nantang single karo nyong apa karo terima apa apa ah karo ngasih tawuran karo gunggungan nyong apa ah. Nyong kayak mau nusak abangan, apa? Nyong mau nusak abangan. Jadi kita harus macam-macam maring nyong. Orang macam-macam maring nyong. Macam-macam black nih karena kene.
0: Nyong tak bisa maring ya. Aslinya dia.
1: Oh istilah kamu baik. Nusak abangan. Nek kau pancen aku baru terima karo perlakuan nyong. Kau terima karo omongan nyong. Tahu orang kabit bola-bolamu kok sedih kau, kok sedih kau. Kau ngadepin nyong karo bola-bola nyong nang nusak abangan.
0: Aslinya
1: nusak abangan.
0: Oh pancen kau ya. Kurang ajar kau ya. Korok kau yang bilang kamus. Bisa nanyong takon. Aslinya di.
1: Nusak abangan.
0: Nyong orang takon asli mungkin di. Nyong orang takon kau yang kalung di. Ke KTP STNK karo BPKB aslinya sing di nyong fotokopi nangkene bayi digawani fotokopi yang nantong aslinya udah digawak tangan gue orang mikir gue ya kakamu kanten butuh kantor samsat bulak banding wis dimungsi teng bensin bilang gendul baik barang butuh ngana orang diterima surat-suratnya nyong gara-gara aslinya udah digawak gara-gara aslinya nariknya dumpet akan tukang fotokopi kan yang cara aneh kayaknya ya kumet-kumet nasinya asli kayaknya ya kumet-kumet dokumen sing asli kayaknya ya.
1: Tadi ini kan mau tahu aslinya dia menurut asli anu deh fotokopi kalau bebek kabinet dana STNK ya. Ujaku tahu aslinya yang nanti
0: orang pek gurunya kantor kamu soe
2: curanmu pencurian sepeda motor
0: ih salah.
2: Curahan perasaan dan humor.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati. Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Kemburi, kemburi jaruk paturaden. Jadi wae lah, jaruk paturaden iki. Perek.
1: Merek. Dai. Because sama paturaden ora.
0: Oh, wis.
1: Ngapa nang kana?
0: Pacaran. Ki bocah ketakut tuh jadi dendet-dendet kayak katok sewek. Anu bodoh sempat dia brebet ngono-ngono.
1: Apa rika tau pacaran?
0: Walah, nyong sayangku padamu bareng kana I love you. Barengku ketemuan karo nyongko, maaf mas putus kejadian cina kaki iya kok pangkana tuh ya video callan waduh halo sayangku ya barang ketemu nangkana mas ngasuk ketemuan ya putus ya ora sih pacaran barang pacaran maning yang karo nini lah kesuh orang metengan jajan ayo jadi kawerna lagu nih patu raden.

0: Bu Dewi, baru kelihatan aja dari kemarin. Kemana, Bu?
1: Iya nih, Bu Salma. Saya habis makan seafood sama jeroan. Malah bikin meriang. Badan sakit semua, asam urat kambuh sampai jalan aja linu.
0: Walah, kebanyakan mungkin makannya, Bu. Saya juga pernah seperti itu loh. Terus saya minum Habutop, alhamdulillah saya sembuh.
1: Habutop itu obat apa ya, Bu?
0: Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terbuat dari minyak habatus sauda, kunyit, jahe merah, dan lain-lain. Fungsinya juga banyak banget loh, Bu. Bisa untuk asam urat, kolesterol, darah tinggi, diabetes, dan masih banyak lainnya.
1: Wah, saya juga mau beli dong. Ngomong-ngomong, ini aman kan, Bu?
0: Dijamin aman dan tanpa efek samping dong. Karena Habutop menjamin kualitasnya dan memberikan yang terbaik untuk konsumennya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unir Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: Yuk, ditinggal rapi.
6: Baca buyu, ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Papa Star Radio Banjarnegara. Selalu ningati sugeng siang. Stay up and down Star Radio Banjarnegara. Kabaripun kabare sami sehat. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat nggih sahabat Stara. Siang niki kembali ngancani sahabat Stara niki wonten dinten Setu. Alah Jan, happy weekend pokoke. Dinten Setu teng tanggalipun tanggal 3 bulan Oktober 2021 teng jam 10:08 menit 56 detik waktu Saton nggih. Kalian tembang sampun dipun keputer mangke niki setunggal tembang, kali tembang sahabat Stara sampun dipun gelirakan. Lan tentune wonten acaranipun campur sari sibuket melaketaket jus margedes kranyas kranyas. Lan sahabat Stara wonten Setu niki uningan jane wonten kalih acara nggih. Wonten campur sari lan mangke teng jam setunggal wonten acaranipun tembang tarling. Siap ngancani sahabat Stara patang jam dugi jam 3 sonten mangke. Kangge sahabat Stara sesian niki sawos taitun wonten 103.4. Badhe bergabung kalian uni kangge request tembang-tembang campur sari. Langsung mohon bergabung nggih wonten 08.22.31.70. Wonten 08.22.31.70. Lantipun sponsori kalian produk saking PT Denatur Indonesia wonten Habut Obat Herbal Ramon Arab sing paling ngetop lan juga Vitama solusi kesehatan kangge mata. Sahabat Stara, uni kelirakan tembang rumiyin nggih sing sampun tersedia wonten playlist niki diperuntukkan kangge dari sahabat Stara sing sawet stay tune kangge penghangat atau pemanas ya. Kangge silir-silir lah pokoke. Niki wonten di keempat kalian judulipun Mendung Tak Berarti Hujan siap dipun clear.

0: Arabi.
1: Baca guyu.
2: Selamat so, lupa pasar di wajah negara selalu ningati tasar di wanten campur sari simpukat belakataket jes margedes kronyas kronyas. Oke sahabat setara, beberapa teman sahabat timun kelirakan makin ini tembangi pun saking beliau almarhum Didi Kempot. Wah, tembangnya yang selalu gawe adem ati sahabat setara, semoga menjadi amal jariah beliau di alam sana dan semoga dilapangkan kuburnya, amin ya robbal alamin. Kalian tembangi pun mendung tak berarti hujan, geh, yang dipopulerkan oleh beliau ini seperti mengisahkan tentang perjuangan seseorang untuk bangkit ya dari keterpurukan atau kegagalan cinta dan beban hidup yang sangat berat. Jadi mungkin sahabat setara yang sedang merasa terpuruk atau gagal dalam bercinta ya, bisa mendengarkan tembang setunggal Niki, mendung tak berhati hujan. Ini pas banget sepertinya untuk berusaha bangkit malnya. Dan kaki saya sahabat setara, wonten acara nipun campur sari Niki dipun sponsori kalian Habut Obat Herbal Romon Arab sing paling ngetop nggih. Penting sekali karena seperti tembang tadi, mendung tak berarti hujan. Walaupun kadang mendung tapi ora udan-udan, tapi kemarin alhamdulillah kita hujan ya sahabat setara untuk kawasan atas. Tapi kemarin di bawah tuh belum ada hujan ya. Di kemarin di kawasan Waliyasa, terus Kalibening, Karangkobar juga hujan. Jadi alhamdulillah, semoga hujan ini membawa keberkahan untuk kita semua dan semoga untuk beberapa tempat ataupun desa yang belum masih kering ya, airnya belum keluar atau lagi di fase kekeringan, semoga lekas airnya mengalir lagi, sumber airnya ngalir lagi nggih. Terus kangge sahabat setara, semoga yang sedang kekeringan lekas aman. Dan juga tentunya untuk selalu jaga kesehatan nggih, di musim seperti sekarang niki banyak sekali yang pada tumbang karena apa? Karena imun tubuhnya tidak stabil, tentunya tidak menjaga pola hidup dengan baik. Makanya sahabat setara penting sekali untuk menjaga pola hidup dengan sehat nggih. Dan selain itu juga rutin konsumsi Habutop niki kangge menjaga imun tubuh supaya mboten gampang sakit. Kalau imun tubuhnya bagus, insyaallah virus atau bakteri yang berusaha masuk ke dalam tubuh kita dilawan oleh si imun. Dan selain itu juga bisa kangge pengobatan sehingga ada keluhan seperti stroke, jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, hipertensi, asam urat, kolesterol, saged diikhtiarkan dengan rutin konsumsi Habutop. Setiap hari sekali konsumsi 2 kapsul nggih, dan rasakan manfaat dan perbedaannya selamat sarku 3 minggu. Dan tentunya Habutop ini aptik nggih di dekat rumah sahabat setara, kangge teng kawasan Banjar Negara Purbalingga sampun tersedia. Kangge sebade pembelian melalui online, saged CO wonten akun TikTok Setara Radio Banjar Negara. Saged ngagem sistem COD sahabat setara, terus boten perlu bingung kangge mendapatkan Habutop atau Vitama atau produk denatur senasipun. Dan kaki sahabat setara, info lebih lengkap bisa hubungi wonten 08 terus siji sewu pitung puluh, wonten 08 terus siji sewu pitung puluh. Oke kaki sahabat setara, saya sampun bergabung pada Uni Sapa, tapi hanya beberapa tembang, beberapa atensi gih. Dan supaya tembang bisa langsung dipun gelirakan karena bakdal biasanya cepet banget melakunya lah. Dan tempat ini sampun bergabung paling gasik wonten saking seperti biasa Mbak Yanti. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Hadirnya wonten tembangnya melebes utawi layang kapindo. Boleh makin dipun clear nggih. Assalamualaikum kangge sedaya pandemen setara Banjarnegara, kangge Mbak Uni selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, amin. Lan matur suwun nggih, sami-sami. Mbak Izidan wonten Pasikan Banyumas, assalamualaikum sugeng siang Mbak Uni. Waalaikumsalam siang ugi Mbak Izidan. Dan katanya Mbak Izidan Pasikan Banyumas nyuwun tembang campur sari kalian judulipun Pager Ayu saking Niken Salindri. Lan kita salami kangge Ayah Dirham. Lajeng wonten Mbak Yanti Umi Kolto Mama Isya Somadi Kasih Prasetyo Kang Zaitun Pak Saka Bayi Alaska Mama Rani Kang Rituan. Lajeng wonten Bapak Riyono Cemplon Putra Sanjaya Mau Putri Mau Pelangi Eka Sriani Pak Sodik dan semua sahabat setara Banjar Negara. Sugeng midhangetaken matur nuwun Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh ini salamnya borongan nggih. Kayaknya satu RT dimasukin semua. Oke, sahabat Tentara cekap rumien nggih, Uni mau jeda bernapas dulu. Mangke kangge atensi senasi pun tiba lanjut nonton sesi berikutnya. Tembang saged dipun kelirakan setelah satu iklan berikut ini. Mohon disimak.
0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu.
3: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
3: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
3: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan

0: Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Bu?
0: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar. Setelah memakai Habutop, saya haid itu lancar terus tiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Bu Yuli?
0: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
0: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Asifa, beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma, beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara, beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro, beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3 Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini sebelum saya menggunakan ini, dan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah, pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus, itu seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Ya betul, staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

Matur sonten saking sonten kang papasta radio Banjar Negara selalu ningati tasarangoni wonten campur sari sing boket blaketake jis pargodas kranyas kranyas. Sahabat Setara, wonten siang niki Sabtu, tapi Sabtu libur nih sahabat Setara. Di sini ada yang sedang libur. Karena biasanya weekend itu libur ya, kalau di instansi-instansi pemerintah. Libur, selamat menikmati libur. Semoga ini menjadi momen sahabat Setara beristirahat nih setelah kemarin sibuk sekali dari Senin sampai Jumat. Jadi di Sabtu minggu ini buat istirahat. Tapi yang Sabtunya tetap beraktivitas seperti biasa, semangat. Uni temani dari sini, Uni semangatin dari sini. Gih. Semoga yang beraktivitas hari ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan ya. Terus kemudian berkah barokah, terus mendapatkan hasil yang melimpah, apalagi yang pada jualan, semoga laris manis, berkah barokah, untungnya banyak, dagangannya habis, uangnya kumpul ya, terus rezekinya melimpah, keluarganya harmonis, semuanya aja pokoknya. Dan yang beraktivitas di kebun ataupun di sawah nggih sabin, semoga juga tanamannya sehat-sehat walaupun di musim kemarau seperti sekarang ini. Ya mungkin memang harus telaten ya sahabat Setara, karena sekarang sayur mayur juga mahal sekali nggih. Mungkin karena efek kemarau, jadi mungkin para petani-petani banyak yang terkendala di panennya nggih. Karena mungkin juga ngelihat kebunnya kebanyakan debu nggih sahabat Setara. Jadi semoga diberikan kesabaran selalu, dan juga semoga masih tetap aman ya untuk sehari-hari. Dan satu saran, nomor sari ting jam ini kita setiap sponsori kalian Salto Matelan juga Habut Obat Herbal Rawon Arab sing paling ngetop. Sebagai bergabung kalian Uni lanjut mawon tentunya mawon tenol walu loro-loro telu siji sewu pitung puluh. Langsung pun bergabung dipun sapa lanjut melanjutkan yang tadi nggih. Wau sampun tugi ting pundi nggih sahabat Setara tembangipun. Mak Zidan, gih pastikan Banyumas sampun. Kalian judul pagar ayu, sampun tibun clear. Tembriki wonten Senvilan ting kawasan terminal Kali Benih. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Uni boleh. Dengan acaranya tembang campur sari. Jajal diputarin dari albumnya Didi Kempot. Kalian judul ke Taman Asmoro atau Tangise Ati. Lan kirim salamnya buat sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun berada. Dan maturnuwun Mbak Uni, sami-sami. Lajeng temiki pun wonten saking TJL Teknik Jaya Las yang sudah lama tidak kelihatan nggih. Kayaknya ini baru umroh nih kita JL nggih. Baru pulang umroh nih kayaknya. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Asen maleh kalian TJL di Gintung. Moga sami pinaringan kesarasan lan kelancaran sedoyonipun. Amin. Badhe nyuwun sakaripun ingkang Kak Judul Madiun Ngawi. Salamipun kangge lari-lari TJL panggah mergawe ing Sabtu punika. Ada Hamid Alwanihzom, Wardi Cahyo Joyo Husodo, Sugiono Darmin Pawang Semen Tiga Roda. Lajeng wonten Sahrul Kesatria FU. Alalala, motore bahkan jadi nama panjang ya. Terus ada Dulham Hamim Robusta Gintung, juragan kopi berarti. Lan kangge sedaya pidanget ing pundi kemawon, muga tansah lancar lan Mbak Uni matur nuwun. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nggih. Kalau yang dikangenin dari atensi TJL nih, ini nama-namanya nggih sahabat Setara, namanya bagus-bagus. Ada Hamid Alwahnizom, terus Wardi Cahyo Joyo Husodo. Jadi namanya tuh unik-unik ya, karena ditambah-tambahin sendiri. Oke, baik untuk TJL semangat ya aktivitas hari ini. Selamat bermain api. Semoga aman ya. Jangan lupa dijaga matanya ya, karena kan kalau ngelas itu kan apinya pada mercik-mercik ya sahabat Setara. Jadi pasti

kan pakai kacamata ya, jadi biar aman tidak terkena serpihan-serpihan dari si itulah selasanya pokoknya. Terus jangan lupa konsumsi vitamin rutin supaya matanya ternutrisi dengan baik ya. Apalagi sehari-hari tuh ini banget ya, sama mata tuh benar-benar intens banget, jadi harus divitamin. Wonten Mama Aisyah tumingkinge pun campur sari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mbak Uni, siang Ugi niki Mama Aisyah hadir badhe nyuwun tembange jamu pegal melarat. Salamipun kangge sedaya pandemen setara Banjarnegara, kangge Mbak Uni sugeng ngayahi tugas kanthi paripurna lan matur nuwun. Dan Mbak Uni tembange diganti kali ponakan apa penakan? Alah baiklah, pokoknya mangke tak gantos nggih. Padahal jamu pegal melarat bukan bareng ngombe jamu melarate ilang ya. Tapi kita tuh gak melarat ya sahabat setara, kita tuh kaya di, ada hidungnya, ada matanya, jadi kan kita tuh kaya sebenarnya. Ya walaupun kekayaannya itu kan milik Allah nih sahabat setara. Oke lan kita kelirakan tembangipun, kita mulai saking ke Taman Asmoro. Request ipun sakit senfilan, kaget tensi senesipun, sakit tiba lanjut wonten sesi selanjutnya ipun.

0: belum mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul 2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ayah coba.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigalu, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: Saltuluko Papasa Radio Banjarnegara selalu ningati nasarane wonten campur sari sebuket belaketake jus margodes keranyas-keranyas. Sahabat Setara, sampunting 11.30 menit gih tinggal di setengah jam terakhir. Mendingan candi sahabat Setara, lan tentu nembang sing sampun tipun gelirakan. Saking requestipun sahabat Setara, sing sampun dinikmati dan menjadi penyemangat wonten siang niki. Lan tentunya saat tiba semasa hari kalian produk saking PT Denatur Indonesia wonten habut obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop lan juga Vitama solusi kesehatan kangge mata. Dan sahabat Sara, dengan sisa waktu sing wonten, Uni badhe menyapa sahabat Sara sabar bergabung. Tapi di sini kayaknya hanya Pak Riono deh yang bergabung. Terakhir nih Pak Riono ya. Jadi tipun bacakan tensinipun mangke tembang tipun gelirakan. Assalamualaikum, sugeng siang Mbak Uni. Waalaikumsalam, siang Ugi. Hiburan wonten campur sari sareng kalian Mbak Uni, sepindah nyuwun sekare kembang rawe. Lagune enak, lirike monggo mawon. Lan matur nuwun Mbak, lagune dipun play siap mangke dipun clear kangge menghibur Bapak Daryono sing siang niki pokoke nggih. Dan masih dini Mbak, liburan di malam hari aja. Aduh, liburnya pengi-pengi yes. Nek malam itu mesti libur karena tidur nggih. Dan canda Mbak, siap-siap Pak Daryono, sering-sering bercanda supaya awet muda nggih, Pak. Oke, lan dengan sewaktu si wonten karena suki azan zuhur nggih sahabat Sarah untuk kawasan sini, kita langsung kelirakan mawon tembangipun tapi setelah satu iklan berikut niki.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, namanya Allahu siapa ini? Akbar.

0: Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursi dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu? Sebelum konsumsi Vitama.
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah

dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Matur suwun tansah wonten kula Bapak Sara di Banjar Negara selalu ngati tansah roni wonten campur sari sing boget plaket kecil sebarga des kerajas kerajas. Sahabat Sara, tuh kita sesi kali ini waktu telepon Uni pamit nggih karena sampai penghujung acara. Kagi saya sahabat Sara sampun ngancani Uni matur suwun semoga terhibur. Kagi kurang lebih mohon maaf sekali nggih. Lan kagi saya sahabat Sara, siang niki saya mungkin sama aktivitas bisa istirahat sebentar untuk makan siang nggih, terus kemudian salat zuhur lan juga konsumsi habutah. Lalu kaki saya sahabat Sarah ke pagi malih kali ini mangke wonten ing jam setunggal wonten acara ini pun tarling terus tetap stay tune wonten soal terukau papa Star Radio Banjara Negara. Rutin konsumsi Habutop, obat herbal, ramuan herbal paling top dan juga Vitamat solusi kangge kesehatan mata. Ini tutup acara campur sari wonten siang niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kita bersama-sama di acara Campur Sari Kancane Ati. Campur Sari Kancane di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Ponjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Ma, kenapa sih? Habis keramas kok manyun terus?
2: Habis papa loyo terus, kurang gairah.
1: Aduh, maafin papa ya. Papa juga gak tahu kenapa akhir-akhir ini loyo terus.
2: Makanya, papa jangan kebanyakan ngerokok. Terus papa juga harus minum Habutop tuh, supaya staminanya ngejreng terus, gak loyo kayak semalam.
1: Loh, mama tahu dari mana Habutop? Itu puyer atau apaan sih, mah?
2: Ya tahulah, pa. Mama kan sering dengerin radio. Habutop itu obat herbal, bentuknya kapsul, bisa membantu mengobati berbagai macam penyakit, jaga daya tahan tubuh, bahkan stamina juga bisa. Pokoknya besok mama mau beliin Habutop, papa harus minum itu.
1: Mah iya, demi kepuasan mama.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Lagi di 0822-3110-0070.
5: Yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah, yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok, yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara atau sebelah Alfamart Susukan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Ade Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Jati RT 10 RW 05 Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habuto ya?
2: Iya, betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak.
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa laluasa lah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3.

0: Pak ya?
1: Ketiga sekarang.
0: Bapak tahu Habotop dari
1: radio ya, Pak ya?
0: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
0: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya ya, Pak ya?
0: Penyakitnya, coba minum Habotop. Habotop.
2: Dapatkan Habotop, Vitama, konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habotop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
3: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
2: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
4: Kami jumpa dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali Mbak.
1: Silahkan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya nggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya, suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya dan demi

0: demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutalk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutalk, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
2: Dapatkan Habutalk, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimana Wetan, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimana dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimana, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Piano, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Ari. Alamat, Jalan Raya Peran, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
2: Dara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, salam di hati. Selamat siang sahabat Sarah. Kembali bersama Uni di acara Tarling siang hari ini, yang dimana caranya bakal berjalan hingga pukul 3 sore. Dan sudah dibuka dengan dua lagu ya sahabat Sarah. Di sini ada dari Duda Araban dan juga Kecewa dari Via Agatha. Tentunya menghibur sahabat Starling yang siang hari ini mungkin sudah mulai beraktivitas kembali, atau mungkin sedang bersantai di rumah, atau mungkin ada yang sedang di kebun, di sawah, jualan, dan banyak ya. Segala aktivitas sahabat Starling yang pada hari ini sedang digeluti. Semoga semuanya lancar ya. Oke sahabat Starling yang mau bergabung bersama Uni di acara Tarling pada siang hari ini, bisa bergabung melalui nomor WhatsApp Starling Radio Banjarnegara untuk request lagu, salam sapa, atau mungkin berbagi motivasi atau bertanya seputar produk dari PT Denatur Indonesia. Dan langsungnya bergabung di 08223110, di 08223110. Dengan dibersamai oleh Vitama Solusi Kesehatan untuk Mata dan juga ada Habut Obat Herbal Ramuan Arab yang paling top. Sambil menunggu sahabat Sarah untuk bergabung, dan karena Tarling ini hanya ada dua kali dalam satu minggu, yaitu di Sabtu Minggu, jadi sahabat Sarah bisa menikmati lagu-lagu yang sudah Uni siapkan dalam playlist. Di sini ada Stasiun Kenangan dari A.S. Rolani yang bisa dinikmati oleh sahabat Sarah di siang hari ini, tapi setelah satu iklan berikut ini.
1: Pak, Bapak, dari tadi Bu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
2: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
1: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
2: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
1: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
2: Oh iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
1: Iya.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suci dari Ketumbantung.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Iya betul, saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Ya, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus tertung. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.
3: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Popat Star Radio Banjar Negara selalu di hati bersama ini tentunya di Tarling yang menemani sahabat Sarah hingga pukul 3 sore. Dari kawasan Badingan ke Rekobar Banjar Negara yang pada siang hari ini cerah sahabat Sarah. Dan pokoknya secerah senyuman sahabat Sarah pada siang hari ini. Yang sedang berbunga-bunga karena libur, ya gak sih? Tapi ada juga kok yang berbunga-bunga walaupun bekerja ya. Jadi untuk sahabat Sarah, siang hari ini cuacanya cerah ya, semoga seperti moodnya sahabat Star yang cerah dan juga seperti harapan-harapan sahabat Star ya. Oke, dan di siang hari ini dan tentunya menemani Tarling hingga pukul 3 sore dengan disebut sore oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Sahabat Star, jangan lupa rutin konsumsi Vitama untuk menjaga kesehatan mata dan juga bisa untuk proses pengobatan nih yang memiliki keluhan seperti mata kemerahan, berair, suka pegal, gak nyaman ya, bisa langsung divitamin aja. Ini bisa menjadi sumber nutrisi sahabat Star yang terbuat dari bahan herbal alam yang tidak menimbulkan efek samping dan tentunya sudah tersedia di setiap apotek dekat rumah sahabat Star. Untuk Banjarnegara Purbalingga tidak perlu bingung untuk mendapatkan Vitama ataupun Habutop atau produk denatur yang lainnya. Dan yang mau pembelian melalui online bisa pakai sistem COD, CO di akun TikTok Stara Radio Banjarnegara. Untuk mengetahui letak agen ataupun apotek sahabat Stara bisa stay tune terus di 93,4. Atau info lebih lengkap bisa hubungi di 08223110 di 08223110. Untuk sahabat Setara yang belum bergabung dan mau bergabung bersama Uni open request hingga pukul 3 sore. Jadi silahkan baik melalui telepon ataupun melalui pesan seluler atau pesan WhatsApp boleh. Dan yang sudah bergabung paling gasik di sini siap untuk disapa. Di sini ada Mbak Yanti di Bilungan seperti biasa, ini tidak tersisihkan. Oh enggak, yang paling pertama ada Mama Aisyah. Aduh, mohon maaf sekali ya. Oh enggak juga. Aduh, gimana Uni nih, ngantuk nih kayaknya. Enggak, Mama Aisyah, ternyata Mbak Yanti ya. Mama Aisyah tuh di Campur Sari. Oke, bentar, di sini ada Mbak Yanti, siap kita sapa. Selamat siang Mbak Uni, siang hadir lagi minta tembangnya Mujair Mundur atau Selangkung Rong Langkung. Wah, kayaknya Mujair dimasak tuh enak ya Mbak Yanti. Selangkung Rong Langkung ini lebih ke kayak kangkung ya. Aduh, ini kok malah kayak masakan semua ya. Dan soalnya buat semua pendengar Stara Banjarnegara, buat Mbak Uni matur suwun. Enggi, sami-sami. Nanti siap diputer ya Mbak Yanti. Ada Senvilan Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Uni ning acara tembang Tarlingane. Jajah dikelirkan dari albumnya Inah Karlina dengan judul Pitung Wulan atau Aja Lali Sekang Nunung Alfi. Ini masih lagu kesukanya Senvilan sih kalau di Tarling ya. Biasanya memang mintanya kalau enggak Pitung Wulan, Aja Lali. Yang penting dari Nunung Alfi. Untuk salahnya buat sahabat Stara Banjarnegara dari A sampai Z. Dan matur nuwun Mbak Uni, sami-sami. Dan kemudian di belakangnya satu lagi ya, ada Mbak Zida di Pasir Banyumas. Assalamualaikum siang Mbak Uni, waalaikumsalam siang. Mbak Zida pastikan Banyumas hadir request lagu Tarlingnya Sumbul Ketemu Tutup. Nah ini berarti jodoh ya kalau Sumbul Ketemu Tutup. Dan untuk salamnya buat semua sahabat Stara Banjarnegara, selamat mendengarkan. Terima kasih Mbak Uni dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan sahabat Stara, siap kita nikmati ya lagu-lagunya dari requestan sahabat Stara yang barusan Uni sapa satu persatu. Kita mulai dari requestnya Mbak Yanti. Tadi minta judul lagunya dengan Mujair Mundur ya. Sebenarnya tuh apa ya makna dari lagunya? Soalnya unik banget ya judulnya. Jadi kita simak saja sahabat Stara. Siapa tahu lagunya cocok nih sama sahabat Stara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Izasi dari Sunayogir.
1: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek.

0: petik berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Hai, saya Ail KDI. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: and liking it all.
1: Pak, ayo cepetan antar ibu ke pasar. Kok malah bengong sih?
2: Iya bu. Ini bapak lagi liatin tanaman-tanaman kita. Oh, pada layu ya. Perasaan sering disiram.
1: Hello. Bapak siramin tanaman cuma 2 hari sekali ya. Ya iyalah layu. Sama tuh kayak bapak. Loyo. Makanya pak, suruh minum Habutop Herbal Ramuan Arab biar badan seger bugar. Daya tahan tubuh terjaga, penyakit sembuh. Jadi gak loyo kebanyakan ngelamun kayak tadi tuh.
2: Idih ibu, mulai deh ngoceh, masih pagi. Ya udah tuh, ayo ke pasar sekalian beli Habutopnya.
1: Habutop baru ibu beli kemarin pak. Tuh masih banyak, ibu simpen di bufet. Makanya kalau istri ngomel itu didengerin.
2: Lama, salah lagi.
3: Obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni. Tentunya masih di Tembang Tarling, nemenin sahabat Stara hingga pukul 3 sore dengan lagu-lagu yang beberapa sudah terputarkan dari kuasa sahabat Stara, dan tentunya masih dengan disponsori oleh Habu Top, obat herbal Ramon Arab yang paling ngetop, dan juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Dan tidak terasa sahabat Sutara sudah di pertengahan acara, sudah di pukul 2 lewat 9 menit dan masih dengan suasana yang panas ya. Cerah dan dengan suhu udara di sini di 26 derajat Celcius. Jadi tidak begitu panas dan juga tidak begitu dingin. Sedang-sedang saja ya. Mungkin untuk sahabat Sutara yang di kawasan dataran rendah, suhu udaranya lebih tinggi lagi ya dibandingkan di sini. Jadi untuk semua sahabat Sutara, semoga walaupun suhu udaranya berbeda, tapi kesehatannya tetap satu ya, sehat semuanya. Oke, dan untuk sahabat Sutara yang sudah bergabung, lanjut Uni bakal sapa. Ada TJL yang ada di kawasan terminal. TJL itu apa ya? Teknik Jaya Las ya di Gintung. Ini masih ikutnya berarti Karangkobar ya atau Wanayasa ya? Selamat siang Kak Uni, siang masih bersama TJL nih, spesialis teralis DKK dan kawan-kawan ya. Marikas lagu Langkah Rasa. Dan untuk salahnya buat semua sobat Radio Star FM dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Tak lupa buat anak-anak TJL, tetaplah berkreasi tanpa henti, berinovatif dan inspiratif. Jangan lupa tetes matanya, yang pasti kami selalu ada Vitama. Jadi yang pertama untuk obat mata, terima kasih Kak Uni, baik, sama-sama ya. Pokoknya jangan lupa solusinya adalah Vitama. Oke, dan kemudian lanjut di belakangnya ada Mbah Alaska di Cipari. Oh, ada Indra Kusuma Limo yang absen saja dengan jempolnya. Ada Mbah Alaska di Cipari Cilacap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Uni. Siang juga Mbah. Sehat selalu Nggi. Alhamdulillah sehat. Amin ya. Sehat selalu juga untuk Mbah Alaska di Cipari Cilacap yang mungkin di sana lebih panas daripada di sini ya. Semoga sehat semuanya. Ikut gabung di Tembang Tarling, request lagu Njaluk Tanggung Jawab. Nah, waswani apa nih? Waswani nanggung berarti jawab, gimana ya maksudnya? Ya ini pokoknya dialog tanggung jawab lah ya. Dan tanggung jawab itu kan banyak ya sahabat Sutara, untuk hal yang tidak hanya konotasinya negatif saja. Dan terputar buat semua sahabat Sutara Banjarnegara, selamat siang, selamat istirahat. Buat Mbak Uninya terima kasih, sama-sama. Oke, di belakangnya lanjut ada Bapak Daryono nih. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Uni. Waalaikumsalam, siang, ikut Tembang Tarling. Request boleh dengan pantun? Boleh, boleh, boleh. Tempurung bahasa Jawanya Batok. Tarling lagunya Warung Pajak. Cakep, cakep. Bapak Daryono pinter banget nih berpantun ya. Udah kayak ini yang ada di Pakistan. Orang tersangka. Dan kemudian pantun humornya juga biar gak ngantuk. Kalau burung kesayangan dalam sangkarnya yang lagi termenung barangkali ingat pacarnya. Oke, ini yang punya pacar ya, mungkin sedang ingat pacarnya. Oke, jadi pantunnya daripada Riono tadi. Aduh, di mana nih? Hilang nih. Aduh, sebentar, sebentar. Oke, lanjut ya Pak Daryono. Tadi sampai di mana ya Pak? Oh, dari ini ya, di burung dalam sangkar. Terus kemudian yang punya pacar mungkin lagi ingat pacarnya. Oh, yang lagi ngalamin ingat pacarnya. Dan kemudian gak ada burung dipajang dalam sarung. Aduh, lagi bingung disuruh naik gunung. Banyak banget sekali pantunnya, langsung 3 nih ya. Dan soalnya buat yang masuk semua, semoga bisa menerima salam sebaliknya. Terima kasih Mbak, semangat dan semoga sehat selalu. Amin. Lucu-lucu pantunya ya Pak Daryono. Kayaknya kayak Pak Daryono ini lucu-lucu. Oke, udah langsung aja kita kelihirkan lagunya. Tentunya dengan dibersamai oleh Habutab dan juga Vitama. Kita mulai dari Langkah Rasa. Dede Risti siap digibai.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek ya saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya ada. Memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjar Negara, selalu di hati bersama Audi, tentunya masih di Tebang Tarling yang menemani sahabat Sarah hingga pukul 3 sore. Dan waktu menunjukkan di 2.45 menit ya sahabat Sarah, dan Audi menemani masih dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjar Negara. Dan tentunya sahabat Testara juga masih dengan disponsori oleh Vitama dan juga Habotam. Sudah di menit 2.45, sudah memasuki azan asar ya barusan sahabat Testara untuk wilayah sini. Jadi mungkin untuk yang mau sholat asar udah bisa dilakukan ya sore hari ini. Sahabat Sara, ada quotes dari Imam Al-Ghazali, ya, ulama besar atau filsuf dan teolog muslim Persia. Mencintai itu tidak cukup dengan tidak melukai hati orang yang dicinta, tapi juga harus bersabar saat dilukai orang yang dicinta. Mencintai seseorang ini bukan hanya tentang memberikan perhatian, kebahagiaan dan juga kasih sayang sahabat Sara. Tapi cinta juga mengajarkan kita untuk menjaga ucapan, sikap dan perasaan orang yang kita cintai. Sebab semakin dalam seseorang kita cintai, semakin besar pula tanggung jawab kita untuk tidak menjadikannya korban dari ego dan emosi kita sendiri. Namun di dalam hubungan antar manusia, luka terkadang tidak dapat dihindari ya. Karena orang yang kita cintai pun bisa melakukan kesalahan, bahkan mengecewakan ya, atau mengatakan sesuatu yang menyakitkan. Jadi pada saat seperti itu, cinta diuji bukan dari seberapa kuat kita memiliki, tetapi dari seberapa mampu kita mengendalikan diri agar tidak membalas luka dengan luka. Dan tentunya butuh kesabaran sahabat Stara. Dan kesabaran itu bukan berarti menerima semua kesalahan tanpa batas atau membiarkan diri terus tersakiti ya. Bersabar itu berarti memberikan ruang bagi hati untuk tenang sebelum mengambil keputusan dengan kesabaran. Kita dapat membedakan antara kesalahan yang lahir dari kehilafan dan perilaku yang memang terus-menerus merendahkan atau menyakiti. Dan cinta yang dewasa juga membutuhkan kemampuan untuk memaafkan ya, karena memaafkan ini bukan berarti melupakan begitu saja ya sahabat Stara. Jadi maaf itu bukan berarti lupa ya, melainkan melepaskan keinginan untuk membalas. Karena terkadang seseorang tidak membutuhkan kemenangan dalam sebuah pertengkaran, tetapi membutuhkan kebijaksanaan untuk memilih mana yang harus dibicarakan, mana yang harus dimaafkan, dan mana yang harus dilepaskan. Dan pada akhirnya mencintai ini adalah perjalanan untuk belajar mengendalikan ego. Jangan sengaja menjadi sumber luka bagi orang yang kita cintai. Dan ketika kita terluka, jangan terburu-buru membalasnya. Sebab cinta yang tulus tidak hanya terlihat ketika hati sedang bahagia, tetapi juga ketika hati sedang diuji oleh kecewa. Bayangan orang taruh. Dan tentunya cinta yang matang bukan berarti tidak pernah terluka, melainkan mampu menjaga agar luka tidak berubah menjadi kebencian. Karena terkadang bentuk cinta yang paling tinggi bukan sekedar bertahan bersama, tetapi mampu tetap menjaga kebaikan hati meskipun pernah disakiti oleh orang yang kita cintai. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mencintai itu banyak tanggung jawabnya ya sahabat Stara, karena tanggung jawabnya gimana? Tidak melukai, tidak memilih ego sendiri ya, tapi bukan berarti juga terus-terusan mau disakiti. Dan itu penjabarannya udah sangat banyak sekali dan udah panjang, jadi semoga sahabat Stara suka dengan quotes tersebut. Dengan sisa waktu yang ada di 2.49 di 10 menit 11 menit terakhir ya sahabat Star.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.
2: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

93,4 Pasar Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Udi hingga di penghujung acara, sahabat Sarah, karena sudah dipukul 3 di lewat 12 detik. Jadi di sesi kali ini waktunya Uni pamit karena waktunya sudah habis. Sahabat Stara yang sudah menemani Uni dari acara Campur Sari dan juga di Tarling ini, semoga semuanya terhibur. Mohon maaf kalau ada beberapa kata Uni yang mungkin tidak berkenan ya, atau selama menemani tidak maksimal. Dan untuk sahabat Stara, semoga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan bahagia bersama keluarga tercinta. Dan untuk sahabat Sarah, habis ini bersama dengan Suta Sahara ya di acara Beres Bebas Request, karena ini hari Sabtu. Dan ketemu lagi sama Uni besok di hari Minggu. Kemungkinan besar Uni menemani di jam 1 siang ya, sampai di jam 5 sore. Dan untuk semua sahabat Sarah, jangan lupa rutin konsumsi Habutop untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Sarah. Itu saja Uni tutup acara Tarling pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan. Dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Minum dulu, Pak. Bapak tiap hari batuk-batuk terus loh, Pak. Kayaknya makin parah deh. Takutnya paru-paru Papa kena. Mana Bapak belum bisa pulang kampung.
2: Gak apa-apa.
1: Tuh kan.
2: Nanti juga sembuh sendiri lah.
1: Kalau dibiarin takutnya makin parah, Pak. Besok periksa ke dokter ya, Pak ya.
2: Enggak lah. Malah ngerepotin kalian. Aduh, nggak mau ngerepotin anak-anak lagi ya.
1: Ini demi kesehatan Bapak. Kalau Bapak sehat kan, kita juga seneng, Pak. Atau gini aja deh, aku ikutin saran dari Mas Nabil aja yang suruh Bapak minum obat herbal Babe Jampi. Coba dirutinin konsumsi 2 kapsul 3 kali sehari. Atau bisa juga dinaikin dosisnya kalau buat ngobatin penyakit kronis.
2: Emang aman dikonsumsinya? Nanti ada efek sampingnya lagi.
1: Tenang aja, Pak. Insya Allah aman dikonsumsi kok. Dan tanpa efek samping. Halal dan BPOM pula.
2: Ya udah, beliin aja itu sama kamu ya. Sama Nak Nabil. Mudah-mudahan cocok dan sembuh ya.
1: Iya, Pak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
6: Sembilan tiga koma empat Setara Radio Banjar Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Setara di mana pun Anda berada. Kembali berjumpa menyapa sahabat Setara spesial di hari Sabtu nih sahabat Setara. Ada apakah itu? Biasa kalau hari Sabtu sudah cara hadir di Beres Bebas Request. Dan bakal menemani sahabat Setara selama 2 jam ke depan sampai nanti pukul 17 sore bersama lagu-lagu selera sahabat Setara semuanya. Dan sahabat Setara boleh request lagu kesukaan Anda dari genre musik apapun, dari dangdut, pop, rock, terus apalagi barat, India, Jawa, campur sari, dan lain sebagainya. Spesialnya di hari Sabtu, Minggu, Jumat ya kadang-kadang. Dikepoin yuk di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Di Beres Bebas Request dipersembahkan oleh Habutop, ramuan herbal Arab paling top dari Denatur Indonesia. 100% herbal alami tanpa efek samping. Tersedia di apotek-apotek terdekat Anda dan juga tersedia di TikToknya Setara Radio Banjar Negara. Sahabat Setara bisa pesan langsung ke TikToknya Setara Radio Banjarnegara ya. Atau bisa pesan langsung ke nomor WA-nya Setara Radio Banjarnegara. Menyapa apa Anda di weekend minggu pertama di bulan Oktober tahun 2026 sahabat Setara. tidak terasa udah tanggal 3 Oktober 2026 sahabat setara. Awali bulan Oktober ini sahabat setara dengan bismillah. Bismillah berkah berkah turah-turah kena gusau maring megah kaya gaya lori ya. Udah ada beberapa tebang lagu mengawali jumpa kita di sore hari ini sahabat setara. Dan kali ini ada lagu yang selanjutnya. Kita ke lagunya siapa ya? Ayo siapa yuk? Ya suasana sore hari ini sahabat setara udah mendung nih di sini sahabat setara ya. Mau mendung, mau mau panas. Yang penting kalau hari-harinya selalu bersamanya sih oke aja. Ada Silaun Seven dengan hari bersamanya.

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93,5

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya, Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya, Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku saged kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhane membaik ya, Pak ya?
2: Nggih, mbon lumayan iki mbon saged tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi, Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio, naik wonten produk Habutop, kula

0: kangge sederek sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: 93,4 Star Radio Banjar Negara di BRS Bebas Request. Masih bersama Seta Zara di menit yang ke-54 lepas dari pukul 15 ya. Mau pukul 19 di sahabat setara. Selamat sore semuanya, warga Banjarnegara, warga Purbalingga, Kebumen, Wonosobo, di Borokerto, Banyumas, di mana lagi nih, di Pemalang, di Pekalongan, di Magelang, yang lagi stay tune di 93,4 nya. Selamat sore semuanya, salam sehat, salam semangat. Jangan lupa, walaupun udah sore tapi tetap semangat pagi ya. Semangat pagi, luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Allah. Langsung aja di Kepoin sahabat setara di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Barang abu tau peramuan herbal paling atau. Langsung ada yang masuk. Halo, assalamualaikum, selamat sore Habu Top.
1: Waalaikumsalam, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
0: Top Marco Top, bukan cuma.
1: Top Marco Top, pokoknya.
0: Gimana nih kabarnya di situ lu?
1: Alhamdulillah sehat, kepanasan.
0: Oh, kepanasan. Oh iya, gua juga di sini tadi panasan, wong anu habis itu ngerit, jadi gue kepanasan.
1: Urung udan,
0: wingi wis udan wingi ya. Kalau di sini wingi udah udan.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kau urung.
0: Oh iya, sabar. Iya.
1: Lagunya kan sudah.
0: Lagunya.

0: Apa ini?
1: Izinkan aku mencintaimu dari Republik.
0: Izinkan aku mencintaimu dari Republik.
1: Republik.
0: Emang ana sing jenenge izinkan aku ya?
1: Ana kayane apa ya?
0: Izinkan aku mencintaimu. Inilah kesungguhan.
1: Nek ora ya sandiwara cinta.
0: Sandiwara cinta. Oke.
1: Okay. Ana ora?
0: Ana dong.
1: Ayo be, salam-salame. Buat semua pendengar radio Ustara Banjarnegara selalu di hati, yang selalu stay di radio Ustara Banjarnegara. Buat Kang Suti, selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, berkah barokah, kambang rezeki ini.
0: Oke. Iya.
1: Spesiale nggo bojo ya, aja bosen-bosen karo inyo.
0: Nah, kuwi diringokna, Cuk. Angger bosen klipatakan bae maring buri.
1: Iya.
0: Dadi engko angger kepengin keberuh maning gara di jikot ning buri.
1: Emang iwak.
0: Lepok nang lemari dhisik tenger bosen.
1: Matur nuwun, ditunggu lagu nih.
0: Oke. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat bersama bojo tercinta di samping Anda, wahai penghuni bumi Purbalingga. Penghuni Purbalingga di selanjutnya, halo, assalamualaikum, selamat sore, Habutop.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir ke Pelaman Arab, saya ingat teman-teman.
0: Ari.
2: Gimana? Terus ngarit.
0: Gua udah ngarit tadi pagi. Anu itu ngecer.
2: Oh, ya apa-apa lah. Kita ngecer-ngecer.
0: Kandian-kandian. Iya lah, ngecer itu. Anu, setong blok. Kau pribe?
2: Aku njaluk titik kadi tambahmu.
0: Siapa?
2: Titik kadi. Tambahmu.
0: Tambahmu, titik kadi.
2: Ngebuli ya, makasih banget teleponnya yang dibobo cari. Terus Yanti Krambok, Titi Badani, terus Mega, terus Tunta, Pak Jumati, Singkut Negara, ya Kapian,
0: Iyoy,
2: Migran, film-film lebih ya,
0: Urung.
2: Terus Mama Pelangi, Mama Bintang, Mikutung, Bercemplong, semuanya saja sih teman-teman kalau bagus. Kita kagum, kita tunggu.
0: Siap.
2: Yang megang melebu, Lia, Eli yang melebu.
0: Kita pada melebu, kan Mbak Mina sudah ada melebu ya.
2: Yang melebu ya, kayaknya Mbak Mina sih gue. Bu Lia bareng yang melebu, Bapak cari begitu telepon karena aku makasih banget.
0: Lah iya,
2: siap. Itu aja, si sehat, okay. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mina, si Purbalingga, terima kasih sudah menyapa di sore hari. Semoga kesehatan menyertai Anda, sehat walafiat, sehat walafiat, sehat walafiat. Amin. Amin rabbal alamin. Al-Fatihah. Kita kembali menyapa ke dunia perwhatsappan sahabat Setara yang sudah ikut bergabung di sore hari ini ya. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut manding dengan acara beres bebas request maksudnya. Jajal digelenyarakan dari albumnya Scorpion. Judulnya When the Smoke is Going Down atau Always Somewhere. Kirim salam buat sahabat Setara Banjarnegara sebuah di manapun berada. Dan matur nuwun maksudnya. Terima kasih kembali Kang Sanevilan di Terminal Kalibening. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir mas, minta tebangnya satu atau dua. Sudah diputarkan tadi ya dari Gama, satu atau dua. Aku sih pilih tiga. Salam buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat maksudnya selamat bertugas. Terima kasih. Sama-sama Mbak Yanti di Bilungan, kelompok Banjarnegara. Bebas, bebas request. Ah, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ute, ini ada Mama Aisyah hadir mau request lagu Istri Solehah dari Roma Irama. Roma Irama, Ramari Mari. Salam buat Pak Paryono, ada Pak Heri, Pak Saka, Pak Daryono, ada Pak Simon, Kang Ridwan, Ki Bejo, Kang Jamal, ada Kang Jumadi, Kang Sodik, Bang Dori, Bang Toyib, Bang Zaitun, Mas Prasetyo, ada Pak Kasmuri, Mbak Alaska, Mas Dani Filan, ada Mas Gen Lesti, Mas Braling Saputra, Mas Dimas, dan untuk semua sahabat Setara Banjarnegara, buat Mas Utenya selamat bertugas dan terima gaji. Oke, terima gaji kembali ya di Sengkol Pos.

menanggapi requestan dari sahabat setara ya. Datang dari dunia barat sahabat setara, ada Always Somewhere. Gimana maksudnya Always Somewhere? Tulisannya berarti maksudnya Always Somewhere bersama Scorpions.

0: Waduh, masih ngantar-ngantar paket aja nih. Udah malam gini.
1: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabok ya?
0: Astagfirullah, Pak Pur, sembarangan aja. Ini saya habis lembur, masa lo Pak, ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
1: Hati-hati lo Jun, radiasi itu.
0: Itu dia Pak yang saya takutin.
1: Mending gak ya saya nih, rutin konsumsi Vitama, kapsul herbal untuk menjaga kesehatan mata. Nih kayak saya, mata selalu aman malam-malam, di jalan gak pernah silau berlebih berkat rutin konsumsi Vitama dan pakai Vimata cairnya.
0: Wah, pantas Pak Pura mana-mana aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli Vitama sama Vimatanya. Oh iya Pak, belinya di mana?
1: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh. Sekalian saya juga mau beli lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: 93,4 Setara Radio Banjar Negara. Masih bersama Sintesa Radit. Beres. Beres bebas request sahabat Setara ya. Yuk gebuk lagi ya di menit yang ke-25 lepas dari pukul 16 Indonesia Barat. Di 08-223-11070. Halo, assalamualaikum, selamat sore Hambu Top.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapu Top, obat herbal Raman Arab yang lagi ngetop.
0: Top, halo Mbak Runta, gimana kabarnya Mbak Runta?
1: Baik-baik, tapi kayaknya yang lagi pilek Mas Mbak.
0: Siapa yang lagi pilek?
1: Larikane komandan
0: Ben kayak
1: nyong
0: Ben. Oh ya, urus mariki kok. Oh, masa bandeng baik. Lah kue
1: mandan
0: bendeng. Apa iya?
1: Hah? Iya.
0: Orang kok, kian untuk kawe-kawe.
1: Bapakmu kok kayak gue banget kok.
0: Iya, enggak dong ya. Sehat-sehat pada pokoknya lah.
1: Iya, yang bela lagi pilek wis pirang dina borong mari-mari kok.
0: Aku sih, ora takon.
1: Awak tepakon nih. Karena takonnya apa lah.
0: Iya, anu cerita kayak gue ya.
1: Ya lagi curhat tapi sekali-kali curhat karena masuk ya.
0: Iya, oleh. Monggo, gue kepengen lagu apa ge?
1: Jangan marah Mas.
0: Apa?
1: Jangan marah.
0: Jangan marah dari siapa?
1: Rita Sugiarto.
0: Oh, dangdut.
1: Iya, dari lagunya campuran.
0: Iya campuran, tapi ya sing maer gitu yang biasanya dangdut ya sing aja dangdut maning tonge.
1: Wah, yang kepengen kue kok.
0: Oh iya, ya sudah apa-apa, nggak tak puterakan ya.
1: Jangan marah, oh sayang, mau didengar.
0: Tak diringi kok malah.
1: Udah kok kayak lagi pengamen.
0: Oh enggak ya gue Chan.
1: Oke salam ya.
0: Nji monggo.
1: Salam kangge Mbak Ayu Mines. Terusane Mbak Atin. Kira supaya banget cara masuk sebagai.
0: Nanti.
1: Lagi monitor.
0: Ora tau munggah ya.
1: Ya ora lah.
0: Iya kan munggah.
1: Nembe ngurungok kenap guys dari isi narap munggah.
0: Oh ya WA mbak anu WA apa SMS.
1: Lah ya tapi anu nembe njaluk nomor mingi mari nyong ngotone ngene WA kayane.
0: Oh iya kon di WA selamat
1: iya, mak selamat. Iya kan tak nomor nang nyong kae.
0: Jos. Kan. Ya
1: ndek putra ya.
0: Heeh.
1: Salam ngene kabeh bae.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Runda yang ada di kawasan Purbalingga. Selamat sore dan selamat berdendang di BRS Bebas Request. Oke, yang mau masuk lagi langsung aja ya di belakangnya langsung di G-Boy. Sambil kita menyapa sahabat Setara yang sudah ada di wawannya Setara Radio Banjar Negara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Sute. Selamat sore, sore juga ada Mama Putri hadir dari Mandiraja. Badai nyewon lagunya saking Sheila on Seven, Pemuja Rahasia. Atau Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki. Salam gagam setoyo pendengar Setara Banjar Negara, selalu di hati Inji. Buat maksudnya mugi sehat bahagia selalu. Matur nuwun, sambut dibacakan dan diputar ke lagunya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore semangat, yo Aki Boy. Di belakangnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, aku Atin dari Banjar. Halo Atin, Banjar negaranya mana ini? Minta Sandiwara Cinta dari Nick Ardila. Buat semua, buat maksudnya selamat tugas. Oke, mantap. Selamat datang kami ucapkan kepada Mbak Atin yang ada di Banjar di 93,4 Setara Radio Banjar Negara. Disusul di belakangnya, halo assalamualaikum, selamat sore Habu Top.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Habu Top. Obat Raman Arab yang lagi ngetop, top, maksudnya.
0: Oke, Mbak Titin di Kebumen, gimana kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik sehat.
0: Alhamdulillah baik ya.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ini kalau boleh tahu lagu apa ya?
0: Lagu apa aja dong?
1: Oh kalau boleh, aku minta lagunya dari Evita Malah.
0: Judulnya apa ini?
1: Yang enak aja, Rumah Bambu.
0: Rumah Bambu, oke. Okay.
1: Ya, salam buat Mas Sumati, Mas Sumati Kasih, Abineon, Bang Dori, Pak Mas Muri, Hamami, terus buat Pak Saka, Mas Rizwan, Mas Heri, Pak Parjan di Wonosobo, Mas Parto, sama Mbak Ihe, Cica di Malang Kebumen. Terus salam buat Mama Putri, Mama Pelangi, Mbak Semplon, Mbak Mines, Mbak Megawati, Bunda Hanum, terus buat Bunda Dewi Hotijah. Juga salam buat siapa lagi ya?
0: Siapa
1: Bang
0: ini?
1: Praling Saputra.
0: Okay.
1: Pokoknya buat semuanya aja, Sobat Banjar yang selalu di hati. Semoga tetap sehat, menang umur, banyak rezeki, berbarokah selalu. Kemudahkan segala urusannya, amin. Doa yang sama ya, buat masuk ke kantong lain bertugas. Jangan lupa full senyum.
0: Okay.
1: Bahagia, sejahtera, baik hati, tidak sombong, suka menolong. Tak tunggu dong lagunya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat sore yang dari Kebumen sudah menyapa di sore hari ini ya. Kita geboy nanti pokoknya mbak ya. Ada Rubah Bambu ya tadi. Terus siapa tadi ya? Okay. Sahabat setara, kita kembali menyapa bersama lagu yang bikin kita itu bahagia. Lagunya sebenarnya sih gak bahagia, sahabat setara ya. Tapi kalau dengerin lagu ini tuh, sahabat setara berasa lagi hujan-hujanan, ya kan? Masa muda. Pembocah rahasia dari Sulawesi Selatan.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Nama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul Masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
1: Berita sore hari, sahabat Setara dimanapun Anda berada, datang dari Kabupaten Purbalingga. Warga Purbalingga meninggal setelah diduga terjatuh dari pohon kelapa saat

0: menyadap Nira. Purbalingga, banyumas.suaramerdeka.com. Seorang petani asal Desa Dagan, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, ditemukan meninggal dunia setelah diduga terjatuh dari pohon kelapa ketika sedang menyadap nira. Korban ditemukan warga pada Senin 28 September 2026 pagi. Korban diketahui bernama Saudari, 50 tahun, warga Desa Dagan RT 1 RW 1 yang sehari-hari bekerja sebagai petani atau pekebun. Setelah menerima laporan mengenai kejadian tersebut, personel Polsek Bobot Sari segera menuju lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Kapolsek Bobot Sari AKP Tri Haryanto, dilansir dari purbalingga.suaramerdeka.com, mengatakan petugas bersama tenaga medis dari Puskesmas Bobot Sari melakukan pengecekan di tempat kejadian, serta meminta keterangan dari sejumlah saksi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Saudari sebelumnya berpamitan kepada keluarganya pada Minggu 27 September 2026. Sekitar pukul 8 malam, saat itu korban hendak pergi ke kebun milik Yunus yang masih berada dalam wilayah RT yang sama untuk menyadap nira pohon kelapa. Namun hingga pagi dari korban tidak kembali ke rumah. Sekitar pukul 6.15 WIB, seorang warga bernama Jumari, 40 tahun, sedang berjalan menuju Sungai Kelawing. Di perjalanan, ia melihat seorang dalam kondisi terlungkup di atas batu yang berada di bawah pohon kelapa. Jumari kemudian memeriksa kondisi orang tersebut dan mendapati bahwa korban sudah tidak bernyawa. Kejadian itu selanjutnya dilaporkan kepada perangkat desa sebelum diteruskan kepada pihak kepolisian. Setelah menerima laporan, anggota kami langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan keterangan dari para saksi, ujar AKP Tri Haryanto. Pemeriksaan yang dilakukan tenaga kesehatan Puskesmas Bobot Sari tidak menemukan adanya indikasi kekerasan atau penganiayaan pada tubuh korban. Petugas medis menemukan luka pada bagian kanan kepala serta patah tulang pada betis kiri. Menurut kepolisian, luka-luka tersebut diduga berkaitan dengan jatuhnya korban dari pohon kelapa ketika melakukan aktivitas penyadapan nira pada malam hari. Tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan, luka pada tubuh korban diduga akibat terjatuh dari pohon kelapa saat menyadap nira, jelas Kapolsek. Setelah pemeriksaan selesai, jenazah Saudari diserahkan kepada pihak keluarga. Keluarga korban menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan menyatakan tidak menghendaki adanya proses autopsi. Jenazah Saudari kemudian dimakamkan oleh keluarga di tempat pemakaman umum yang berada di desa setempat. Demikian informasi terkini, sahabat Setara bisa mengakses seputar Banyumas Raya di banyumas.suaramerdeka.com. Semoga bermanfaat dan selamat sore.
1: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Dari Peter Pan ada Sally sendiri, sahabat Setara. Tapi ngomong-ngomong udah jam 5 lebih 4 menit aja. Artinya sudah Zahra udah harus pamit undur diri edisi sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dari awal hingga akhir, sahabat Setara semuanya. Salam sehat dan jangan lupa bahagia di hari-hari Anda, sahabat Setara. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir. Sampai berjumpa lagi di nanti malam, sahabat Setara ya. Dan selamat bermalam minggu untuk sahabat Setara semuanya yang stay tune. Dan barangkali nanti ada agenda lain. Dari kawasan Bandingan Jalan Raya Karangobar Banjarnegara, sudah Zahra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia. Dan pada akhirnya sore hari ini kita tutup dengan Fanny Fabiola di sini, di batas kota ini.

Sahabat Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Selamat berjumpa kembali, sahabat sehat yang setia mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Kembali bersama kami di ruang udara yang penuh berkah. Kali ini kita akan mengenal satu tanaman ajaib yang sudah diakui khasiatnya sejak ribuan tahun lalu, Habatus sauda, atau sering disebut jintan hitam. Habatus sauda bukanlah tanaman baru, asalnya berasal dari wilayah Asia Barat dan Timur Tengah, namun sejak zaman dahulu telah menyebar ke seluruh dunia hingga sampai ke Nusantara tercinta. Catatan sejarah menyebutkan, biji tanaman ini sudah digunakan oleh para tabib zaman dahulu, bahkan tercatat dalam peradaban Mesir kuno dan Yunani sebagai obat yang sangat berharga. Di dalam ajaran kita pun, ia dikenal sebagai obat yang menyembuhkan segala penyakit, kecuali kematian, karena keistimewaannya yang luar biasa. Khasiat dan kegunaan. Sahabat sehat, apa sebenarnya kehebatan Habatus sauda? Ia mengandung zat aktif seperti timokinon yang kaya antioksidan. Khasiatnya sangat luas, memperkuat sistem kekebalan tubuh agar tidak mudah sakit, membantu menjaga kesehatan pencernaan dan pernapasan, membantu mengatur kadar gula serta kolesterol dalam tubuh, sering digunakan untuk menjaga stamina dan kesehatan kulit. Biasanya dikonsumsi dalam bentuk biji, bubuk maupun minyaknya, bisa dicampur makanan atau diolah menjadi suplemen harian yang menyehatkan. Itulah sedikit kisah dan manfaat Habatus sauda, warisan alam yang patut kita lestarikan untuk kesehatan kita semua. Semoga bermanfaat ya, sahabat sehat. Tetap sehat dan terus mendengarkan Radio Stara Banjarnegara.
1: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93,4.

0: Wanginya udah bikin perut keroncongan nih. Masak apa aja sih, Bun? Banyak banget.
1: Ini nih, Pak. Ada rendang jengkol, opor ayam, telur balado, ikan goreng, sup iga, lalapan, sambal. Udah, itu aja kok ya.
0: Gak bahaya, Tahu. Gurih-gurih semua, nanti kolesterol sama darah tinggi loh. Emang buat apa sih masak sebanyak ini?
1: Kan sebentar lagi Bibu Arisan mau pada datang. Minggu ini kumpulnya bagian di rumah kita. Tenang aja, Pak. Nanti Ibu promosiin Habutop di Bibu Arisan. Buat obat darah tinggi, kolesterol, asam urat, dan lain-lain.
0: Nah, gitu dong. Sambil ngegibah, sambil cari uang ya, Bu.
1: Iya dong.
0: Bilangin juga, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling top. Biar kayak di iklan-iklan itu loh.
1: Ih, Papa bisa aja. Emang bagus-bagus banget ya pengisi suara iklannya.
0: Iya dong.
1: Mirip Papa loh suaranya.
0: Masa sih, Ma?
1: Iya.
0: Aduh.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Karma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1.

1 RW 1 Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sena, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
1: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Butop Obat Herbal Ramuan Arab.
0: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai, saya Ail KDI. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetok.
2: Udah berapa bulan usia kandungan kamu, Yu?
3: Udah 9 bulan, Yos. Tinggal nunggu waktu aja.
2: Wah.

0: aja ya, yuk.
1: Iya nih, Yos. Tapi aku takut, Yos.
0: Takut kenapa, yuk? Kamu sudah mempersiapkan semua, kan? Kayak baju bayi, popok, dan lain-lain.
1: Kalau itu masih udah, Yos. Tapi aku takutnya ASI aku nggak keluar, Yos.
0: Oh, masalah ASI. Kamu minum Habutop aja, yuk.
1: Emang Habutop bisa untuk ibu hamil dan menyusui, Yos?
0: Bisa, atuh, yuk. Habutop aman kok buat ibu hamil dan menyusui. Buktinya, itu bisa memperlancar ASI, yuk.
1: Iya juga ya, Yos.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.
2: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masih sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak, bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
0: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda Pak, alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu Pak.
0: Aduh, bisa sembuh ya Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama Pak. Kayak Bu Le tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada itu katarak, rabun, presbiopi, glukoma, atau diplopia kayak Bapak.
0: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
1: Siap Pak, nanti Ibu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
0: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangman, Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di

0: Dusun 2 Prompong Kutasari, Kecamatan Baturaden Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk disarkan terlebih Bapak
2: RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya Pak ya?
2: Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama itu cocok Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan hanya Pak yang dari dulu sekarang enggak lagi nih.
1: Awalnya coba-coba ternyata betul Pak ya.
2: Iya benar.
1: Pendengar radio mungkin yang belum percaya,
2: bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu. Bye.

0: dan lain-lain di apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan hub call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822
1: Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu.
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya. Enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: Sebelum itu
2: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum tapi, konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini Ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, maksudnya perubahan di dalam
2: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama,
2: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Salam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 082.

0: 081-311-0070. Sekali lagi di 0822-311-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 311 0070.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

pembantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi

0: Madu Vitapedia, Optimus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

saatnya kita ikuti acara Dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: 93.4 Setara Radio Banjar Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Banjar Negara, pencinta dangdut, dangduters dan dangdut mania. Ketemu lagi bersama yang bikin selole bergoyang di malam hari ini bersama Setara. Kembali menyapa Anda di malam hari ini, sahabat Setara, pencinta dangdut di Minggu, malam yang kelabu 76 penawar rindu. Ala ala ala. Kabar aku dan sewis sing urung ya dilakoni maning gaya gembok lah ya. Sekan sekepan waye wong tiruhat ben badan sekerlan padang jembembrang gaya gembok lah ya gie. Ayo ketemu lagi bersama Setara di malam hari ini. Akan mengancani wang ini rika pada sampai nanti pukul 21 malam atau jam 9 malam bersama dangdut-dangdut Indonesia Raya negeriku tercinta. Dan Setara dipersilakan untuk bergabung bersama 08223 di 08223 11070. Senanti yang selalu mempersembahkan Mahabu Top, ramuan herbal arah paling ngetop Indonesia, terus pelan herbal ami tanpa air.
1: Ayo ayo ku
0: ada Nela Karismrapo dan juga ada Sinta Anyat. Neng aja kesusulur gaya gue ya, sing cepet dan siang segera, tapi jangan kesusulur gaya gue ya. Nah paham apa Ronika? Ditunggu kehadirannya di 08223 11070 bersama artis-artis ibu kota. Dan sahabat Setara, kita kembali ke

Bangka ya. Sambil menunggu sahabat Star ikut bergabung. Dan juga jangan lupa di follow TikToknya Star Radio di Banjarnegara, sahabat Star ya. Jam 7 lebih 27 menit. Ada 29 pengharapan.

0: Allah, Bu Heni, makin cantik aja nih. Lama lu gak ketemu, tapi kelihatannya makin seger dan kelihatan awet muda nih.
1: Ah, Bu Lala bisa aja. Banyak olahraga sama minum vitamin aja, Bu, biar awet muda mah.
0: Vitaminnya apa tuh, Bu Heni? Bisik-bisik dong.
1: Habutop, Bu.
0: Loh, Habutop itu setahu saya kan itu obat herbal yang buat berbagai penyakit dalam, kan?
1: Iya, Bu. Tapi nggak cuma buat penyakit aja kok. Buat menjaga daya tahan tubuh, termasuk memperlancar peredaran darah juga bisa. Jadi badan selalu bugar dan wajah terlihat lebih awet muda.
0: Emang sekomplit itu khasiatnya dari Habutop ya?
1: Iya dong, Bu. Habutop dilawan. Dan gak usah khawatir. Udah Bepom, halal, tanpa efek samping. Yuk, Bu. Saya lanjut belanja ya.
0: Oke, Bu. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana menggunakan Habutop gitu?
1: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang dan tenaganya sehat kembali, udah nggak terasa sakit lagi,
0: membaik gitulah ya.
1: Alhamdulillah.

0: sudah mengganggu.
1: Sama-sama.
2: Dapat dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, per handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di

0: apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan kad, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: satu-satunya permaisuri dari Lesti. Suara yang mendayu-dayu, sahabat setara yang bikin nyaman sekali didengarkan di malam hari ya. Lantas ada lagu yang ternyaman versi panjenengan gak nih sahabat setara? Kalau ada, buruan di requestin ya biar semua bisa mendengarkan versinya panjenengan semuanya. Lewat telepon, lewat SMS, lewat WhatsApp di 08223 11070, 08223 11070. Halo, assalamualaikum, selamat malam Abu Top.
1: Halo,

0: Punta yang ditampok, Mama Bintang, Mama Pelangi, Umi Kutu, Mbak Cemplon, terus Pak Jumadi, terus Rikban, Ketenagara semuanya. Terus Duk, ya, Eliwis, Duk, siapa ya, kamu kan Bulia, Bulia di Bapak Cari. Makasih teleponnya tadi. Mama sudah ngantuk, katanya tuh sambil kopi nih. Makasih. Assalamualaikum, lagunya tak tunggu.
1: Oke, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat malam. Selamat berdendang Mbak Mines di kawasan situ saja ya. Aku rapopo mas, aku rapopo gitu ya. Terima kasih dan selamat malam. Selamat bergepoy. Terminal Goyang Dangdut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Masute. Malam juga. Ini Mama Aisyah. Hadir mau request lagu Cinta Merah Jambu. Salamnya buat Pak Pariono, ada Pak Heri, ada Pak Saga, Pak Daryono, Pak Simon, Bang Dori, Bang Toyi, Bang Zaitun, Mas Prasetyo, Mas Dimas, Mas Zani Filan, Mas Kian Lesti, Mas Praling Saputra, Kang Ridwan, Kang Jamal, Kang Jumati, Kang Somadikasi, Gipejo. Dan untuk semua sahabat setara Banjara Negara buat maksudnya selamat bertugas dan terima kasih. Sama-sama Mama Aisyah. Goyang Mama.
2: Demi kamu rela sampai mati.
1: Assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum. Selamat malam Abutop.
3: Waalaikumsalam. Abu top pemrograman Arab sing paling top.
1: Top Marco top. Ki. Sehat Ki.
3: Sudah sehat.
1: Alhamdulillah ya. Nenine sehat.
3: Sehat.
1: Ya alhamdulillah. Ay, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Mas.
1: Ora kus. Hari ini belum udan ge, wingi udan gede wingi sore. Anggur sih kita urung udan.
3: Karena negara malah urung udan mesti nanti sana.
1: Apa ya, jan iya wontok ya. Heeh. Angger hari ini kecamatan masih. Batur, Dieng, ki sing udan mau.
3: Pasane garam masih kering kerontang.
1: Kering kerontang lah jan, ya kepriwe maning kena ana ki musime.
3: Iya, musime musim panas.
1: Oh, lah ki. Panas-panas. Ini
3: orang aja panas-panasan.
1: Lah ya gue. Musim panas wengi ya sempromong rasane ning awak kaya ki. Lagunya apa ke?
3: Adela, terserah mulai.
1: Ah iya. Oke. Okay.
3: Salame. Kanggo Mama Isa sing meneh mudu sing nyirimi salam orang yang iki. Purunta, Tuminas, Tumega, Bayanti, Mama Putri, Pak Cemplon, Mbak Titin Mardani, Inci. Mama Bintang, Mama Pelangi, Mikulsum, Mikultum, Pak Ridwan, Jakarta, yo, manggung, manggung.
1: Ah siap, manggung ke Kang lah, Chan.
3: Jumati, Asmuri, Inji. Pak Jamal, Pak Jatun, Mas Herman, Mas Amami, Mas Braling Saputra, Mas Ari, terus Ana Maning, Siti Khotijah, ya. Sering ngirimi salam kareng nyong.
1: Duh, ya. Iya gitu, salam balik ya.
3: Salam balik lah. Terus tahu semuanya saja. Sekali lagi sejun Banjar Sara Banjar Negara ya. Selamat malam, selamat istirahat, selamat menikmati lagu-lagu yang diputar oleh Mas Sute Sahara.
1: Siap bosku.
3: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Ada siapa dia? Ada Kisuma dikasih di Kertanegara Purbalingga. Terima kasih, sehat-sehat dan bahagia selalu untuk sahabat setara juga pendengar yang lagi mendengarkan aja Kurang lagu-lagu ya maksudnya ngomong poin lah jenengi berat

yo. Jenenge wae penyiar ngomong ya. Penyiar ora ngomong sing brewe ya. Di Gepoy di wawanya setara Radio Banjarnegara. Selamat malam, malam juga hadir lagi Mas Minta Tebangnya Mutiara. Apa andai tak berpisah. Salam buat semua pendengar setara Banjarnegara, buat maksudnya terima kasih. Di Gepoy requestan dari siapa ini? Mama Aisyah tadi minta Cinta Merah Jambu ya. Terus ada Mbak siapa ini? Tadi siapa ya? Itir Sumilir ya. Oke lah kalau begitu ya. Lanjut dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setara Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat malam masuk dan malam juga. Wiwi dikasih Kertanegara lagi ye. Tangga nih kaki semua dikasih ke ya. Semua dikasih dan Wiwi dikasih. Gila jenge. Kertanegara Purbalingga. Mau ikut gabung di Tergoda dan request lagu di rantai digelangi rindu Om Adila. Salam-salam buat semua pendengar setara Radio Banjarnegara. Semoga selalu sehat dan selamat sampai minggu. Selamat malam minggu kok selamat sampai minggu. Buat maksudnya semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Dan bersama kita nikmati satu tembang lagu dari Divarina Indra Adela. Ada Kendir Sumilir.

saya Ail KDI. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: buta. Ha buta, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana, ibu?
2: Dari Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya, mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, mas. Udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol, ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya, kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian ibu apa, ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir, ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04 RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.

0: Ini apa baru beli vitamin mata, Cuk? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang satu tulisan kecil banget.
1: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
0: Iya, benar, Cuk. Aman gak ya, Cuk?
1: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor pomnya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor pomnya. Coba aku cek dulu ya nomor pomnya di webnya Bepom.
0: Iya, sok.
1: Ada nih, Bah, udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
0: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
2: Vitama.

0: Nutrisi Kesehatan Mata bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
3: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Lemah terus Pak Klo, Gusti Allah sing bales.

0: Ada IB Separa dengan lebah teles, Gusti sing bakal bales. Dados sahabat setara, pepatah Jawa ya. Jadi lebah teles, Gusti sing bakal bales. Nah, cari wong Jawa, agar wong Jawa sing ngomong kayak gue sing hati-hati kayak gue lur. Jadi aja ngelarani, aja nggawe pati sahabat setara sih. Masih bisa ikut bergabung di Tergoda Terminal Goyang Dangdut Penyapa sahabat setara yang sedang pada ngeledak di malam hari ini. Yang sudah mulai lemas lelah karena beraktivitas karena bekerja di siang hari sahabat setara. Nah, kepingin bangun pagi badannya seger buger sahabat setara, coba deh konsumsi Habutop secara rutin. Karena Habutop ini bisa untuk menghilangkan racun yang ada di dalam tubuh Anda dan bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi tubuh lebih seger buger secara alami sahabat setara ya. Dan Habutop ini herbal, jadi tidak langsung cespleng sahabat setara ya. Karena sistem herbal itu kalau untuk obat itu mengobati bukan meredakan sahabat setara ya. Kalau yang lain mungkin meredakan kalau yang tidak herbal sahabat setara ya. Makanya bisa langsung sembuh gitu sahabat setara. Tapi efek sampingnya sangat luar biasa ya. Semua orang tahu sahabat setara. Jadi mulai sekarang yuk beralih ke yang lebih alami, lebih herbal, lebih sehat untuk tubuh kita. Jadi salah satu bentuk syukur untuk tubuh kita itu ya kasih yang sehat-sehat sahabat setara ya. Jangan kasih yang tidak sehat walaupun enak sahabat setara. Atau walaupun enak sebentar gitu sahabat setara ya. Di jam 8.39 menit masih berdedang bersama teman-teman Dangdut Indonesia Radio Dangdut Banjarnegara. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mama Putri hadir lagi badai nyewa lagu nih dari Gilga Sahid Wasiat Cinta atau Lilakne Lungomu. Salamnya buat semua aja sing lagi stay tune Setara Banjar Negara selalu ningati. Buat maksudnya selamat bertugas, semoga sehat bahagia selalu. Terima kasih udah dibacakan atensinya dan diputarkan lagunya. Pareng wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya halo assalamualaikum, selamat malam Habutop.
1: Waalaikumsalam, selamat malam juga Habutop. Ramon Arabia, Blin Top Mark, Kotop
0: Top Mark, Kotop
1: Top Kat
0: Boti.
1: Waalaikumsalam, warahmatullah. Sebentar mas.
0: Iya, wasik Cos kemala ditinggal lu ngamaring nanti gaya aja. Gue enak tamu tinggal kena kopi apa kepribe gaya gue ya mbak ini. Waalaikumsalam, monggo pinarang. Sinten ge kula, kula sinten kula nuwun lah jana nana poin ya.
1: Halo.
0: Gue. Halo, waalaikumsalam.
1: Ini sudah ada tamu nganter itu 40 hari.
0: Iya. Masih ngerti.
1: Alhamdulillah. Ada sedah.
0: Nikmat berkah berapa? Nikmat berkah. Sehat sudah. Sehat, alhamdulillah.
1: Aku rekose.
0: Apa ge rekose?
1: Aku sih suara kerungu Anis Atma ya.
0: Anis Atma.
1: Cuma dia.
0: Iya, boleh. Ya, apa cuma dia?
1: Cuma dia.
0: Cuma dia.
1: Dia.
0: Oh iya.
1: Ya buat semuanya aja. Niki durasi sih ya. Mandek.
0: Iya. Aman buat ini. Aman isi aman.
1: Iya, maksudnya.
0: Iya.
1: Dan tak pernah ketemu kan, nggak pernah ketemu KSBS ya.
0: Iya, nitip salam dok mau.
1: Mau dekat.
0: Iya dekat lah Kang ini ya paling rong jam.
1: Ya paling rong jam.
0: Iya, orang ngasih patang jam ora.
1: Oke, jadi nggak masuk tema tuh kasih mas lalu ya mas. Matur nuwun.
0: Inji.
1: Ketemu cuma dianya Ansatra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat malam. Selamat berdiri dan kami ucapkan kepada Mbak Tini yang ada di

Dikasihkan esek-eseknya lur, maksudnya jan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, maksudnya selamat malam kembali. Mas Ari di Barkot, Banjar Kota. Halo, gimana Banjar Kota, lagi panas enggak malam hari ini? Kalau di sini sih lagi adem nih, Mas Ari. Di situ panas ya. Kasihan deh lo. Enggak dong ya. Tapi kalau naik baru kedinginan. Gantian kalau orang atas turun kepanasan gitu. Nah, jangan priwe tok-tok lah rasanya ya. Terima kasih dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali jadi Gboy di 93,4 Star Radio Banjarnegara. Persaba. Jos, jos, jos. Cuma dia. Langsung tabu dari keyboard ini. Kayak kepala gue nih jajal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, sumonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangbubar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya. Sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
3: Bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.

0: hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu, sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna, karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan, kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Dan kabar baiknya, daun bidara ada di dalam kapsul Habutop Ramuan Herbal Arab Paling Top. Sahabat sehat bisa mendapatkan manfaat dari daun bidara di dalam kapsul Habutop Ramuan Herbal Arab Paling Top. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara.
0: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Sep, akhir-akhir ini kok aku lihat kamu semangat banget cari uangnya. Pagi kamu ikut event promosi di pasar, siang bantu angkut bata di material, terus malamnya lanjut siaran radio.
3: Hehehe, iya nih Mas Arjun, biasanya aku lagi cari tambahan buat modal, modal kawin.
2: Asik, luar biasa Sep, tapi apa kamu gak ngerasa capek?
3: Enggak dong Mas, aku kan selalu minum Habutop, obat herbal, Ramuan Arab yang lagi ngetop. Yang tentunya merasa untuk memelihara daya tahan tubuh, sangat baik untuk orang yang ingin staminanya selalu sehat seperti saya.

0: Kamu tuh kalau sama duit langsung ijo ya, Sep. Yaudah, ayo berangkat yuk.
1: Hehehe, kan buat modal kawin atuh, Mas.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.
4: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

93,4 Star Radio Banjarnegara. Sahabat Citra, jam sudah menunjukkan jam 9 lebih 11 menit. Artinya sudah harus pamit undur di edisi malam hari ini, sahabat Citra. Terima kasih atas kebersamaannya dari awal hingga akhir untuk sahabat Citra yang masih mendengarkan di 93,4 Star Radio Banjarnegara. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir, dan sampai berjumpa di besok lagi, sahabat Setara ya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga besok pagi bisa bangun kembali dan menggapai mimpinya lagi. Asik. Dari kawasan Bandingan Jalan Raya Karangbar Banjarnegara, sudah saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

0: Karena kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetol.
1: Baru saja kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Sultan Pena, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek dan agio. Konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi,
1: RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimanah, Permarindo, yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media, yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimanah. Dan Apotek Ashifa, yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu, nomor 1, Dusun Wirasana, Kecamatan Purbalingga, atau perempatan Lampu Merah, Jalan

0: suhu.
1: Kami juga atau baik tempat dengan menghubungi nomor pemesanan 22 0070.
2: Kaya yang sampun KPG. Wonten nginggil, monggo Pak Nari. Seksi dokumentasi, monggo pasun. Yun aplosipun.

Sagung Borotalunggah hinggang lumatan mobilih mekatan ng Tete Laksono Laksik taning hati-hati coro parwo purwo matio wasono kadah kalpatan anggen kalau matur sestu kelonyun lung tersih samut samut kamatar kiseno nugroho nuwun nuwun nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sesanti. Dari kemarin ngelat Pramudito silapin gandingan ulun arbuko ngelaning gondo inupit langering budaya luhur meritadio tepo palupi marsudi teteping darmo ingreh kautaman. Aning gini gawin jatim kaya gua di doso purwo iko marang sawi jadini luwih doso 10 purwo marawiwitan nadan gadat kain jawa tingga songgo pertolo kaunggulan ngakoso sarto kata samyang gono raras nanging dadan kadi projo ingastino yang gajah uyo yang liman benawi yang kuru janggolo marmo kundang projo ingkang panjang kunjung pasir pamukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gede obor padang jagati dur kukuse turto ado kuncarane turto kasus reng monco projo lah si tentu bau ingas tu besaran yang adil projo ingas tino perang kucap lo dosa namaring sanoto dosa raning 10 pemobus mestani jejuluk sanoto prabu duryudono ya prabu suyudono ya gendari suto ya sang dastrat mojo ya sang Jaya Kitono, ya sang Joko Kitono, ya sang Gurupati, ya sang Kurawendro, ya sang Tripamangsa. Nalika pakuning bumi ngganggu jejegaken tautanan, risa juga lenggah, madaning dampar, ora mantra-mantra sipating Ubathara. Ya sang Hyang Bathara Kuwera, diwaring kesugihan ing Jawantah. Binayang-binayang sangganing hapsoro hapsari saking kasuwargan pepanggung perwadyo bolo yayah oroping samudering dedaratan diwadatan ngantun sangganing peranungan ditungguling projo ngastino ingin samun kemarin ngerpepeh pindo soto metarangan suku janggu tekan dodo mabukuh susilastowo menikoto warnane pepateh ngastino di dalam yang peloso jenar regono patih Haryo Sengkuni yo Haryo Suman yo Trigantal Pati Pati Haryo Sengkuni menggerakkan ujung maran muruk rojeng astino pandita yang soko limo yo yang soko ponco peparap dah nyewang duruno yo sanggung boyono yo sang barat wojo putro pandita buntas karusi depan ngerisa barang pangan dikali tadi lenggahing sang begawan duruno menggerakkan Senopati kegeduk tetanggulan yang keo projeng astino nalindri nganggo yoi ngawonggo sangat dipati Basukarno yoi Basuseno yoi Surya Putro yoi Suryat Mojo yoi Sang Bisman Toko pamungkasing paseban kadang noto satro yang tirto tiraratin Haryo Karto Marmo ing wingke ngandir belabar sanggan ingkang samyong gantung sibo jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo laben kadang baru sibo ing alun-alun hamdudat gendiro runtek umbul-umbul kiterhangen danu yayahi montoi mongso labu bayi megar mdo jamur barat di mongso rendeng tumba ing rangapi oja tingarangi mongso ketigo para dini didem matian ing pasiwakan ing kapelasu mongso warning meradunggo menyamarangin miwa pangli ing waranggono Akaryo asli seneng madani pasti makan negari ngastino nyarangi bendi punya mangungkung kajeno beli sanoto samedar pangantikan dan juga mangul jiling pangantiko sanoto ngastino prabu diri durengking dereng kababari lisan.

0: prayoga duh dina ngadep sampun boten gerang prayogi koko prabu keparang kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektenipun ingkang rayi kunjuk kersa paduka kanjeng koko prabu jimat semban kula koko prabu pengayoman kula Dimas Karto marmo wis dak tampa ora liwat pangestunipun kakang Pratakna mriki kadang ingsun kang bodha gantung sebo jroning dadi negara Ngastina kawula nonton menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat kula nuwun sewu nggih semong kaget raos ing manahipun ingkang bapa ing Kepatihan karna dinten sak mangke kula nampi timbalanipun paduka anak prabu supados angrake tata pagelaran wonten ing Datuloyo tumunten angrawuhaken sangganing para pinisepuh miwah para nayaka punggawa negari Ngastina kagiyatan manahipun ingkang bapa dereng paripurna tumunten paduka sampun kepareng pinarak lenggah madaning Datuloyo menapa wonten badhe miwah menapa badhe ingkang dipun ngendikaken dening anak Prabu Ngastina kepareng ingkang bapa raja ngangrungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa namung tambuh salebeting manahipun ingkang bapa ing Sukalima baya wonten wigatos menapa dere paduka anak Prabu ngawontenaken pasewakan ingkang benih kraratan ingkang sampun menawi kepareng kawon dening kathah tumuntun kababarna nanging menawi ditumraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra lawan ingkang bapa ing Sukalima nggih yayi nadan ingkang roking ngawongga semanten ugi kula cemadong dawuh timbalanipun paduka Jaya Prabu Ngastina
1: aduh gimana ya supaya tetap makan rutin tapi enggak bikin bebe naik parah pengen diet asam lambung sering banget kumat nih.
2: Ngapain sih, Cak? Kok kayak gelisah gitu?
1: Ini loh, Wi. Aku pengen banget diet. Tapi kan aku punya asam lambung. Bebeku naik terus. Takut gendut.
2: Ya ampun. Gini loh, Cak. Diet itu nggak harus mengurangi pola makan. Tapi juga bisa dengan tetap makan yang teratur. Tapi tingkatin aktivitas olahraganya. Jadi BP kamu naik, tapi badan kamu tetap proporsional.
1: Terus asam lambung aku gimana?
2: Makanya kamu ikhtiar minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Baik juga tuh buat penderita asam lambung kayak kamu. Dan juga melancarkan metabolisme tubuh kamu biar badan fit dan bugar di setiap aktivitas.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK yang beralamat di Jalan Dieng, Wonosobo.
0: Jangan tak keningkan tetelo, Prabu Ngastina, Rahim Gangbus Vito.

0: nyebataken otak atik gatik anu gatok
1: inggi
0: mila sampun kasus penjenengan niku kuatos kuatir dateng menapa yang sampun penjenengan lampai jernyatani pun kalau menikah wong salwangsel nyupeno babakan ini kengawon jari ini wong impi kebanjiran ku ya elek ini nyatane kulo boten kulo petang boten kulo petung nyatane ya orang apa-apa kulo wong salwangsel ngimpeke sotomo menikah dati manten ini nyatane sotomo duwis ini ya selamat-selamat kemawon waras-waras kemawon datus bab impan menikah sampun ngantos dipun cepengin yang sangat-sangat impan menikah sampun ngantos dipun cepengin yang sangat-sangat sampun ngantos paduka menikah datus nalindro kok tumuntun penggalipun goreh rongeh namun babakan pasumenan oh menikah mangke boten saya kedatusanipun lho ger boten saya kedatusanipun
2: kakang menembantu no
0: pripun dewate
2: nah sampean iso ngendika kaya ngono monggo ning nuwun sewu wis akeh lho lupiya sing dadi conto kaca Benggala nek impen niku iso kababar dadi kasunyatan mergo pengendikaning para sepuh sing jeneng impen menika ana telu cacahe titiyani gandayani puspa tajem nggih ta
1: nggih
2: utawa
0: Kacitra Kasudarsana Kadarotase
2: wardine dhewe-dhewe
0: nek percaya ya kena ora ya ora apa-apa mongko pindhen kula niku ora tau percaya karo impen
2: oh ngoten nggih
0: kula ora tau percaya karo impen sing kula percaya nek ngimpi niku kula bukake buku 1001 malam menika malah cocok
2: oh
0: upamane ngimpi dadi manten menika wonten ing buku kula menika hitunganipun 03 menika monggo sami dipun caken menapa dipun wolak-walik menapa dipun mistis
2: kula niku gumun karo sampean
0: gumune perkara napa
2: sampean niku pendhita kok isih seneng kaya ngono engko cegah lek aja ya kakang niku iso tetel kabrahmanan sampean aja sok dolanan kaya ngoten niku mboten sae
0: oh mboten Dik Mate mboten kula mboten pisan kemawon dereng nate tumbas
2: oh
0: mek titip
2: Nah niku padha mawon ora niku nek impen niku cara ngoten niku titiyane niku janjane wong nglindur utawa wong duwe pepinginan sing durung kelakon bekasan kegowo niku titiyoni gondoyoni niku jam 12 tekan jam 2 niku impene wong mapan turu tegese wong turu nek ora ngimpi jam 12 tekan jam 2 niku iso disebut wong niku wis nglakoni mati suri
0: edan
2: nggih mboten edan iki nyata tenan mati suri lah impen sing eneng nyatane niku jam 2 tekan gagat bangun rahino
0: lho nur maaf pun tengger pasu menang penjelan lu kawan sini pun apa
1: dari kulo ngelilir saking angin kulo nindro kulo sambun kepireng kluruk jago inggang sepisan dari kulo semantan kulo sambun wuning ngobrang wetan sambun sumamburat abrit berkata tekesipun sambun manjing gagat bangun rahino tekesipun pasu menang paduka menika kulo nuwun sewu menika wujudipun satu giling pasu menang yang gak babar kawur sito badhe dados kasunyatan nuwun sewu lung kakang Durna nek daratur kula sampean kudu golek srana pripun carane supaya impen iku aja nganti dadi kasunyatan niki anak Prabu Duryudana ling nganti nganakake pasewakan ming perkara ngrembug impen sing dilakoni dening anak Prabu Ngastina monggo mboten wonten gandeng cenengipun kalian sinuwun Ngastina ning embet kalian kesugengan panjenengan penembahan Durna manggolek srana supaya impen iku mboten kelakon teng sampean utawa mboten manglakoni impene wong dadi manten iku cepak biliyane lho kakang Durna
0: oh teman-teman sampean iku dhek sampean iku setunggiling patih mongko patih ing kalu keng jagat sapa jagat menika ki mboten ate jigo mboten berarti pekewo
2: ngoten
0: nggih
2: ning nek upama mengke impen iku dadi kasunyatan
0: nek upama impen iku dadi kasunyatan niku perkara mboten kok impen sing gawe sasmita ning pancen lakone Durna kudu kaya mengkono. Wong urip nang Lampadang aja percaya karo impen, ning percaya karo sing gawe.
2: Impene wong dadi manten iku bakal cepak bilaine nek sampeyan
0: umur kula. Mula kula pasrah karo panguasane dat kamur wendat, mboten kula pasrahke babakan impen.
2: Oh nggih. Ngoten nggih Kakang nggih. Sampeyan mboten buang napa ta napa ujaring para sepuh ngendikake buang sial niku biasane sok buang sandangan utawa buang nopo sing mangagem
0: eman-eman sandangane si api-api kok dibuang
2: buang sial
0: pun boten ajeng kula buang
2: oh nggih buang nopo buang
0: buang.

Sampun ngoten mawon. Nggih. Mila babakan perkawis menika estunipun panjenenganipun anak Prabu menika mboten sanga wontenaken pasewakan agung kados pekaten menika. Nggih. Malah estunipun kula menika lingsem paduka kaprawasa dening pasumenan. Monggo mboten kembet dhateng kasugengan paduka. Ngembet dhateng bapa ing Sukalima. Lah kok dilalah kula ora percaya karo babakan pasumenan pun, nggih. Madane pasewakan menika sampun pundhat. Menapa nggih rembak? Paduka rembak perkawis pasumenan. Wondene kula mboten pitados babakan pasumenan menika kala wau. Mila ingkang sak menika tumuntun sak mangke, nggih. Sampun ngantos dados raosanipun para kawula, raosanipun para nayaka punggawa. Pasewakan dinten samangke tumuntun kabubarna kemawon. Tumuntun ingkang bapa nyuwun wangsul dateng ing Sukalima. Badhe ngenam-enam dateng pengendika paduka anak Prabu Ngastina menika, nggih. Anak Prabu Duryudana. Sikro-sikro yen permana kanca. Sikro

0: wonten dawuh nggih. Dereng ngantos paripurna nggih kula nampi sabdanipun Bapa Durna. Mriku mboten panglik kadi sowanipun Bagong. Wonten negari Ngastina paman.
1: Le. Adat saben iki sing sowan mesti Petra. Iki kok Bagong sowan nang negara Ngastina.
0: Inggih.
1: Mbok menawi Bagong gadah wigatos nggih tumuli katimbalana.
0: Oh, Durna.
1: Panjenengan dawuh.
0: Mugi-mugi menika sanes impen ingkang badhe wababar dados kasunyatan. Dene sonten-sonten Bagong sampun sowan wonten negari Ngastina.
1: Oh, katimbalana menapa wigatosipun Bagong sowan. Miturut praenanipun Bagong menika sajake kaya wong kesusahan. Kaya wong keserakat. Tumuntun kaparing ana nggih, kaparing ana. Sedasa ewu napa gang 11.000. Sepatu singgal Bagong menika kesah saking Datloyo. Lah ngatese. Kene iki nggon papaning para priyagung, papaning para luhur, papaning para nayaka punggawa, wong sing duwe derajat pangkat. Lah kok dikon drajikan batur, dikon drajikan ponokawan.
2: Kakang Durna pripun? Mbok nek ngendika niku sing penak. Mungkin nek nganti arep mingsak Bagong nek nganti nesu karo sampeyan malah kriwikan dadi grejekan geguyon tadi tangisan. Giri Lusi jalmotan kena kiniro. Aja sok kulino ngempukke watu ngatoske banyu. Bagong sowan menika durung karuan jejaluk. Kok malah sampeyan ngarani sing ora-ora.
0: Paman Haryo, wonten timbalan gender anggur biyen. Kula badhe dangu sowanipun Bagong. Ponokawan Bagong Bodo Larjo sak praptamu Bagong ana ing negara Ngastina. Ponokawan Bagong
1: Nonamet pasang Kalimantabe tinebena ing ladune demawa ing tawang tuwang linepatna ing tulak manuk udang kepareng kula ngaturaken sembah mambekti kula ngenjen njenengan.
0: Ya Bagong tak tumpu pangestu kota Tampanono.
1: Lha pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan paring mitri mesra prambu Duryudana kula cancang pucaking remi

0: Demawe wijang rumeting gonggong. Alhamdulillah. Kula cancang pucaing weni. Nun, weni. Weni dudu remi lho, dudu. Weni, weni. Dumawe wijang rumeting Werdaya. Ora gonggong, ora. Rumeting Werdaya ndadosaken cahya, nur cahya daging rakahyuanan. Sinuwun. Ya Bagong. Prayuga nunggun mung adep sampun mboten kirang prayuga nggih kula ngabian sami kula mboten. Ana kawan Bagong padha larjo sak praptamu. Patak pate. Patak iki sirah ning pate Harya Sengkune. Wilujeng bekti kula kunjung ngene kene pate. Iya ya Bagong pangestu tampan ana. Kula pundi kok jimat paripen daya ning kasantosan. Bagong padha larjo sak praptamu. Remban, piye Bagong? Niki kula mengelek-elek. Kula mengemotke karo sampean. Aja sok kulino ngilani karo dadane wong liya, aja sok kulino ngias karo wong liya. Arepa Bagong niki pasuryane ra iku ketok memelas. Ning sapa sing ngerti nek Bagong niku pancen kere? Ning arepa kula niku macak kere kaya ngoten. Kula niku wong desa. Wong desa niku nek sugih ra ketara. Panjen sandangane parting sleber.
1: Sleber iki apa?
0: Pating slawi ora karo-karuan. Nek lunga meh nganggo caping, ning lemahku nek meh nggo guru ki ndiasmu iso. Ngandel ora. Senengane ya wis ngembe dhisik kok. Wong Bagong ki wong glelenge ora jamak kok diimbe. Ngono. Soka lima didal didu karo lemahe Bagong nek nganti nggon aku kalah karo soka lima. Soka lima kuwi sampean ora tuku, kae ora ana sertifikate mergo kae bumi perdikan. Paringane sinuwun Ngestina. Kowe nek ora dikai soka lima, kowe iki ya kere, Dur. Semangkean. Apa kowe ora sadar? Apa dikira aku ora ngerti ceritamu? Kowe iki diangkat dadi gurune Kurawa Pandhawa mergo kowe pamer kabisan. Jupuk gendaga isi lengotala nganggo suket dom-doman terus didatekke gurune Kurawa karo Pandhawa. Ning biyen kowe dek jaman Satama isih enom, isih bocah, kowe turut prapatan ngemis ming goleke sego sepincuk Satama.
2: Kapok ora. Senengane kok ngembi karo wong pengalaman.
0: Yo balekke, aku rene iki ora ngemis. Aku rene iki ora njejaluk. Ning aku ana Wigita,
2: wigati.
0: Wigati. Ana anak Prabu kan. Sinuhun Prabu Duryudana.
3: Oh iya Bagong, aku njaluk ngapura ya Bagong.
0: Agene ra urung debat piye? Lho. Kok nantang karo aku rumangsane nyepelekake.
3: Oh iya njaluk ngapura sing wis ya wis.
0: Sing ana dibuang sing becik digoleki aku njaluk ngapura. Aku ora sengaja yen to aku ngece karo kowe. Cecuk nang kuping. Untung aku iki wis ngrumangsani tuwa. Aku wis semoh kaya enom biyen. Upama aku jiwaku iki enom, kok tak ajiar nang kene.
3: Iya njaluk ngapura.
0: Wis ya wis. Ora sok ngembe, aja mengkale kula. Karo sapa wae iki aja rumangsa sampean duwe derajat, duwe pangkat, aja sampean duwe derajat sing dhuwur, duwe pangkat sing dhuwur, anggere karo wong tok ndak sirahe. Tok sepeleke, aja kaya ngono, Mbah. Ora ndek kanca kowe nek carane ngono kuwi. Arepa cantrikmu akeh, arepa sing do suwita siswamu akeh, nek sifatmu kaya ngono kuwi. Cantrikmu lek tresna ya mung mergo kowe duwe ilmu. Nek kon tresna karo awakmu blas ora ana sing tresna. Paham?
3: Iya.
0: Selatak sisan.
2: Bagong sing sabar.
0: Piye? Anu. Ngapunten lali.
2: Ratu kok dipiye?
0: Ya ngapunten panjenengan ya ora supaya lagu-lagian kula to.
2: Iya.
0: Lho niku sok sembrono.
2: Iya, Bagong.
0: Bagong padha raja sak praptamu. Sinuhun Prabu Basukarna. Wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun.
1: Iya Bagong, tak tampa mengestu taman ana Bagong.
0: Lho nggih. Oh, kuwi sing ratu ngawangga digdaya sekti kalintang persasat kondange menungso setengah dewa kadigdayane we karaku.
1: Agung, udah lah cusa beratamu. Mancana mundur kan ngomong ujung iya, prayo gano ya bagong, aku kowe kok.
0: Mangkai 10.000. Kowe tak andani ya, Dul. 10.000 iki nang omahku iki ra ono ajine. Kowe ngerti nek aku dong tengok nang ngarepan. Wong mantuk karo aku 10.000. Meng mantuk tok ngono, aku mantuk langsung tak bandem 10.000. Dadi aja ngecek karo aku. Ning nek ngundang Mas Bagong 15. Nek liwat karo muni kanjenge 150.
1: Padake ora, padake cah tipis.
0: Luwih saka tipis e.
2: Bono kawan Bagong.
1: Wonten dawuh sinuwun.
2: Suwan tanpa tinimbalan.
1: No.
2: Ono wigati apa?
0: Ingkang sepisan. Kula ngaturaken sembah, sumung kenging pangabekti kula kunjuk.
2: Ya tak tampa.
0: Dungkap angka kalih inggih menika Sumene.
1: Caedan. Dungkap angka sing arep tok pangan kowe apa?
0: Mboten wonten to?
1: Ora ana.
0: Oh nggih, Sumene Kalipati. Ing angka loro, sowan kula menika namung mboten bedah kaliyan Sinuhun Prabu Duryudana. Neng kula niku duwe gegayuhan, duwe pepenginan.
2: Pepenginan apa?
0: Ngancan sinuwun. Sawetawis kula tak crita nggih.
2: Yo, ora dadi ngopo.
0: Mboten kesusu to?
2: Ora.
0: Kula niki kayane urip niku kaya kurang ganep.
2: Ora ganep sebabe.
0: Sebabe kula niku kok ngajan-jane kepengin to sing jeneng wong urip niku ora kudu ngabekti karo wong tuwa. Upamane wong tuwa niku wis ora ana, ya sa ora-orane anak niku ndongake ana ing pesareane wong tuwa.
2: Yo.
0: Neng. Kula niki ra iso.
4: Udah siap-siap ngomong belum? Yuk kita berangkat. Kok malah ngelamun gitu sih ya?
5: Enggak usah ke dokter lah, Bu. Ya udah capek berobat terus. Nanti paling-paling disuruh minum obatnya 5 jenis lagi. Mana obatnya gede-gede?
4: Terus gimana ayah mau sembuh dari sakit jantung ayah? Kan memang harus kontrol terus ya.
5: Coba beliin ayah obat herbal aja ya, yang sering diiklankan di radio tuh loh. Top top top tuh. Apa gitu tuh namanya?
4: Hah? Obat herbal top? Oh, Habutop maksud ayah. Loh, bukannya itu cuma buat daya tahan tubuh aja ya ya?
5: Enggak, Bu. Yang ayah dengar di radio ternyata herbal Habutop bisa untuk segala penyakit juga. Bahkan untuk penyakit stroke, jantung juga bisa loh. Katanya asal konsumsi rutin.
4: Iya sih ya, asal ayah mau telaten konsumsinya. Jangan ogah-ogahan kalau suruh minum obat.
5: Insya Allah enggak, Bu. Habutop ini kan cuma satu jenis, cuma 2 kapsul 3 kali sehari. Beda sama obat yang sering ayah minum, 5 jenis sehari, besar-besar pula.
4: Ya udah, nanti ibu beliin obat herbal Habutop yang paling top ya ya, ke radio.
6: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
8: agen Yulianti Hasana. Beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma. Beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran, Punggelan. Apotek Barokah Aya. Beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: iso ngoyongan ten iku mergo kula niku mboten dong. Bapak kula niku asline sapa? Terus kula niku nuwun sewu nek bapak kula niku isih niku daleme teng pundi nek pun mboten wonten sareane teng pundi kula ajeng ndongake bapak.
1: Kenapa kowe goleki bapakmu teko mapan negara Ngastina?
0: Niki wonten sing aja-aja iku lho.
1: Sing aja-aja iku sapa?
0: Pria bertopeng hitam.
1: Tegese piye?
0: Tegese urung iso tak aturke inisiale sapa. Masih dalam rahasia.
1: Didhawuhi supaya ngopo?
0: Didhawuhi supaya kula niku nyuwun priksa karo pendhita kondang monyor-monyor. Kalau kengrat pendhita sing pancen wis anjayang bawana inggih menika Begawan Durna. Mila kula nyuwun mampunten nggih sinuwun. Sowan kula menika mboten kan betah kan panjenengan kula betah nyuwun ngampil Durna sekedhap kemawon.
1: Bakal mbok go apa?
0: Durna jeng kula takoni bapak kula niku sapa? Nek Durna ora iso wangsulan, Durna kula kan minggat saka negara Ngastina.
1: Cocok aku ketoke. Wis nek ora ngono ndak tuman wae. Pendhita kok omongane kok marai ati panas. Dipun paringaken nggih mawon nggih. Nggih. Lah ingaten Bapak Durna kedah sampun jagung lan pun bagung. Menika langkung marayogi Bapak Durna. Bapak Durna.
2: Kula wonten napa nggih?
1: Bagung sowan betah kalian panjenengan.
0: Lho. Betah kalian kula?
1: Nggih.
0: Pigatosipun.
1: Monggo dipun rembak piyambak. Kula caosi kamardikan Bapak Mrembang Durna.
0: Durna inapa nalikane lumajaring ratri

0: kembar manyar-manyar jeneng Jungkel Wana dadi asas dadi wana Bagong. Nun. Ngendikane ana Prabu Duryudana kowe buta karo aku?
1: Nggih.
0: Butamu karo aku ngapa? Kula ajeng nyuwun pirsa, Mbah. Kula niku janjane dianak-anake saka sapa lan kula niku bapak kula niku sapa? Lah, kowe iki goblok apa piye? Kowe 10-an taun nganti mangabat-abat melu karo Semar Badranaya. Cetha wong semene akeh padha ngerti yen kowe anake Semar kok dadak takon bapakmu kuwi sapa?
1: Musike.
0: Nek mung perkara kula anake Semar wae. Pancen ya do ngerti kabeh ning jebul setelah kula cek teng kelurahan. Niku ternyata kula niku mung anak pepekan. Kula niku mung anak angkat. Kula di kula niki jebul mendi? Idopsa.
2: Diadopsi,
0: adopsi karo Semar. Lah asline kula niku ben golek karo bapak. Bapak kula sapa? Nek pendhita-pendhita ngendi pertapane? Nek ratu. Alhamdulillah aku anak ratu. Ratu ngendi negarane? Nek satriya, satriya ngendi kasatriyane? Lah kok dadi kowe takon aku? Ajarane sampean pendhita ampuh. Perkara ampuh karo ora kene aku ora ngerti karo bapakmu. Mergo laire dhisik kowe.
2: Ah,
0: kula ngerto nek laire ini dhisik kula maneh sampean. Nek sampean iku kondang pendhita ingkang wasis. Ngerti karo lelakon sing panjenengan boten ngerti, ngerti karo lelakon sing bakal lakon tegese netra sampeyan iki iso nyawang masa depan atau masa lalu. Mrengking sange menika. Nek sampeyan wis mani ngadeg dadi brapo niku sampeyan kudu wani ngaturke bapak kula sapa. Nek bae sampeyan ora iso ngaturke bapak kula sapa, sampeyan kudu lunga saka negara Ngastina. Lho, kose kowe aja ngawur. Ya kok dadi kowe ngusir karo Begawan Durna. Saka pertapan saka lima saka negara Ngastina iki karepmu piye? Derajatmu mung batur, derajatmu mung pono kawan kok ngusir karo Begawan Durna. Dasarmu apa?
1: Lho, nek kula amangi dasare sampean mesti mengke kalah.
0: Nggih napa mboten? Ayo kakek kandha dasarmu apa?
1: Ngastina iki iso apa?
0: Lho, kagungane anak Prabu Duryudana.
1: Ah, ora penemu sampean. Mergo sampean dibayar.
0: Dibayar karo anak prasi anak Prabu terus iki dibayar karo Sinun Prabu Ngastina tumuli sampean ngakoni nek sing duwe Ngastina niku Prabu Duryudana nek janjane ora Mbah Ngastina niku nggone Pandhawa mergo sing dadi ratu sadurunge Pandhawa utawa anak Sinun Prabu Duryudana menika inggih menika Prabu Pandhu Pramuka.
2: Ngawur Prabu Pandhu Dewayana,
0: Prabu Pandhu Dewayana. Niku Nalendra Ngastina. Apa ta sebabe? Kok Sinuwun Prabu Pandhu kok ora maringake negara marang para Pandhawa? Sap. Sap iki sebab disingkat dadi sap. Sap Prabu Pandhu Dewayana dibanjut karo dewa. Dibanjut karo dewa nalika Prabu Pandhu niku nyuwun ngampil titiane Sang Hyang Jagat Girinata inggih menika Lembu Andini dinggo titiane Dewi Madrim. Dudu Batik Madrim lho. Dewi Madrim. Nganti Prabu Pandhu sumpah menawi sinpulun Sang Hyang Jagat Girinata menika maring akan ngampil Lembu Andini benjang pejah kula kula sagah manjing wonten ing neraka.
1: Mboten niku.
0: Monggo Prabu Pandhu pun nate nampi sumpahe Kidang Kimindama. Donalika Prabu Pandhu bebedhak wonten ing alas ana kidang loro lanang wadon arep do. Ah piye? Ora usah tak genake sampean wis ngerti dhewe jaman sampean karo jaran. Hus. Melancang ucapmu ayo sing ngono kuwi. Lagi do ambus-ambusan. Jeneng Prabu Pandhu dipanah terus badar Resi Kimindama upata karo Prabu Pandhu. Pandhu ana wong arep sakaron sih ana wong arep saresmi kok tok ganggu. Mula kowe iso nek nganti wani campur karo bojomu ing kono bakal tibaning pesthi kowe tekaning sedhe Prabu Pandhu. Piye ndek bojo loro? Lah iso digambak-gambake. Prabu Pandhu tumuli dibanjut dening dewa. Sampune dibanjut mergo Pandhawa isih cilik-cilik, Prabu Pandhu
1: Kemuli nitipke negara kalian rakanipun nggih mereka Prabu Destarata. Kakang Adipati, kula titip negari Bencang menawi Pandhawa sampun dewasa kula aturi maringaken dhateng Pandhawa. Ning wangune Prabu Destarata ngemut gula krasa legi luwe-luwe. Diajak-ajaki karo kiwa tengening Prabu Destarata, ya kuwi adine Ipe. Adine Ipe, Prabu Destarata sapa?
2: Aku.
1: Wis ngaku wong e wis ngaku. Terus nganti tekan mangsane negara Ngastina dadi darwae Prabu Destarata nek jane kuwi nggone para Pandhawa. Loh, jaman Prabu Pandhu kaya meng abdi kaya meng batur. Kosek. Sing yasa Ngastina iki Prabu Sentanu. Aku ya momong, Mbah. Prabu Sentanu yasa negara Ngastina. Niku nuwun sewu. Kula nyuwun pangapunten lho, kula niku melu ngudak semen. Melu gawe pondasi, melu ngunggahke blandar. Dadi kula niku duweni hak tumraping negara Ngastina. Mula nek Ngastina ngene iki ana wong sing ora iso dipercaya, luwih-luwih pendhita sing ora nyata. Bagong tidak terima. Harus go on.
2: Kleru.
1: Harus out saka negara Ngastina. Kudu lunga saka negara Ngastina. Aku ora mentok Ngastina dilenggahi pendhita sing ming katon suci jabane ning jerone lethek kaya telek.
2: Bobo Duno katus undi
1: sekedap kira, sekedap kira. Oh, lole
2: apa iki numuse ya kang?
1: Numuse apa?
2: Impen mau
1: hus aja disambung rapet karo impen orang ada sambung rapet karo Pasupenan apa mana ada sambung rapet karo impen apa ya bakungi bakal keduga dadi sono pati nih bakalan duno. Oh, nampak kali iso Bagong ora bakal iso dadi Senopati ne bakalan Durna mega Durna kuwi ora bakal iso dipateni dening ponakan Bagong sing kandha sapa. Ale strek kowe tak mateni kowe modar kabeh kok. Apa meneh me menungso? Pun sampean mang ngomong. Ngerti mboten bapak kula? Oh, Bagong. Yen kowe tangkon karo bapakmu sejatine aku ngerti ya mung karo Semar kuwi. Semar kuwi bapakmu, Bagong. Kalau nek takon liyane bapakmu liyane Semar iki aku ora iso ngandhakake. Sing gedhe pangapuramu. Nah, wis saniki cetha nek ora iso ngandhakake, ateges sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Sampean kudu kesah saka negara Ngastina. Loh. Lah kok dadi kowe nundung karo Bagawan Dana? Ah, iso ora iso pokoke gelem ora gelem sampean kudu lunga. Ora gelem lunga saka negara Ngastina aja kelakon dosa. Ngendi kepethuk Dana tendangi. Hus. Ah, lole. Oleh panas maning jajaran surutane bawane iblis anet. Lah kok dadi kowe kaya ngono, Bagong? Dinengke jenenge karo wani karo Bagawan Dana. Aku ki ala-ala ki priyagung. Aku ki piyai luhur. Aku ki pujangane negara Ngastina. Koming diwaneni karo kere gedhi bal pitulukur kaya kowe iki. Kowe ki dinengke malah nyelangkrak sadhuwuring tenggak. Aku ora ngerti karo bapakmu kok arep minggat terus karep.
2: Lah piye? Adunake kaya ngono e pasake.
1: Kowe aja waton ngawu gawar-ngawur, Dur. Wong ngunake aku wong gedhi pal pitulukur wong elek nyolok mripat. Kebangetan ya muni wara kowe. Kowe ora iso nuduhke bapakku sapa? Kowe sing ngunake karo Bagong, kowe kang ibarate kaya ngutek-utek macan turu, mbebeda raja singa. Singa barong. Penyakit to. Pancen penyakit ya, Dur ya. Pembekan Dana sing tak wedeni apamu ha sing tak wedeni apamu nek mung kowe nesu nek aku ora wedi aja kok kowe Prabu Duryudana kok nesu Bagong ora wedi sengkune iki apa kok nesu sisan Prabu Karmen karena iki kok nesu aku ora wedi karto marmo satu sak kancane karto dendok karto piyo karto adang kabeh kono sak ora wedi. Bagong nek nesu ora iso ora dirasa-rasa. Dadi aku wis niat tenan bengi iki. Nek pancen sapa sing tak takoni, bapakku ora do ngaku, ora ngomongake Nalendra Brahmana, ora ngomongake satriya, senopati, lurah.
2: Aji arep. Padha ke apa?
1: Mangkel tenan aku. bapakku sapa? Aku ora ngerti. Wis tenan ora ngerti. Ora ngerti. Tanteni sak rampung ing Pasewakan, tak adiang go nang jaba. Arep bali liwat ndi? Aku wis tetek nang ngarep Gepura Negara Ngastina. Durna ketok jiotosi.
2: Mboten sah lole-lole ditanggung kok ya. Wong sampean iku Bagong teko ya wis ngeras suarane ora penak. Nek kira-kira sampean ora ngerti lak ya ora ngerti tenan, nek ngerti ya mang duduke.
1: Kula mboten ngerti Cik Patine,
2: mboten ngerti nggih pun. Omong opanane karo Bagong.
1: Oh Bagong, aku ora ngerti tenan ya, Gong, aku ora ngerti tenan. Kowe aja maksa karo aku ya Bagong. Nek liyane kowe sing nesu mbok kena aku wani nek kowe nesu, aku ora matamu wae aku wis gila Bagong. Mata kok gedene kaya ngono kuwi. Kuwi mata apa-apa? Ndok ke abang kaya ngono kuwi, kowe nek nesu mendelik kaya ngono kok matamu kaya ndok ceplokan.
2: Muni piye kowe? Muni mripat kok ndok ceplokan. Ora muni tak tambahi brambang tak ajar. Tak ajar tenan lho.
1: Ora nyepeleke lho. Bagong nek katokan tene ngabang ini berarti malam ini dari sore sampai pagi Bagong ngerol. Tenan iki aku ora baen-baen. Ayo, pokoke kowe kudu ngerti. Aku ora ngerti tenan, Pak. Ora ngerti tenan.

0: Gir.
1: Lah ngaten cetha perambang geng kula tampi. Bawa Durna badhe nandhang kesisahan kula nampi perlambi tulumantar merganing pasemenan.
0: Inggih. Menika lajeng kados pundi? Kula semanggaken dhateng paduka anak Prabu Ngestina
1: mangkepyake para sata Kurawa. Kon bilani Bapa Durna Bagong dikroyok aja nganti cilik loro gedhe tekane.

0: Sembahnuwun. Nanti bingung nok rasane.
1: Ya, ya ora apa-apa. Kabeh mengko rak mlaku tekan paripurna ya menawa.
0: Iya. Matur sembah nuwun kagem panjenengan Bapak Lurah.
1: Ya,
0: Pak Momon.
1: Ya,
0: sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe ana ing adicara gelar budaya rakyat ana ing kelangkapan kene.
1: Ya, matur sembah nuwun.
0: Iki papane pancen digawe beda mergo sing ngersake warga saka kelangkapan kene nok.
1: Ya.
0: Lan panjenengane Pak Momon ngudanane apa dadi panu ning para masyarakat nimbali karo awake dhewe sinambi panjenengane wis purna tugas.
1: Ya,
0: purna tugas e wis semono. Nek isih dikersakke dening para warga masyarakat panjenengane tetep siap sedia minangka dadi pamomonging para warga masyarakat lan pepayunging para warga masyarakat lenggah minangka kepala desa.
1: Ya,
0: lenggah minangka kepala desa meneh.
1: Ngono ya, Mak.
0: Ya. Lah saiki wis sembangane golek sing liyane engko memilih kucing dalam karung malah entuk kucing buriken malah.
1: Ya,
0: wis opanane wae diteruske wae. Pancen dasare ya panjenengane pembangunane ya apik, iso gawe rukun masyarakat.
1: Ya.
0: Nek ming sak periode mengko iso diteruske meneh rong periode bakal disane apik, bakal disane becik ya no.
1: Ya, pancen ya ngono ya, Mak.
0: Iya. Ya, diaturake.
1: Ngono ya.
0: Heeh. Mau awan ngebel karo aku. Neneng nggon banner pancen lakone Wahyu Senopati.
1: Ya,
0: wis di luar kepala kuwi no. Ning bareng tekan kene kok kaya diubak-ubak sirahku.
1: Mergane
0: lakon kok dobel iki lho.
1: Dobel piye?
0: Mengki lakone ganti Bagong Gugat Antarja Ngajar Durna.
1: Lho, piye?
0: Modar kuwi
1: ya. Lah wis tau gawe to Bagong Gugat
0: wis jejer pisan kayangan ning anjuk Durna Ruantasena kepiye engko nek ditagih karo Pak Mama?
1: Iya.
0: Gawe neh.
1: Iya. Ya wis ora apa-apa neng kene ling gawe.
0: Neng kene ling gawe no.
1: Iya. Ora karo mlaku ya, Mak.
0: Heeh. Nek ora karo mlaku ndak malah ngrekoso. Kok nek nganti ora ge. Ayo bintang tamune gak ditokke. Bintang ora. Penonton nek ana Mas Bagong rak keras to. Kok ge ana mong. Ayo, jali janjine. Monggo nganggo bandem lho.
1: Ha iya. Ya sabar Mas, sabar. Wedan.

0: Oh, t'en as eu que tu vends des livres. Nangis neng panggung ngarep dhewe.
1: Iya, neng cedak panggung we ngarep dhewe.
0: Ayo, yo. Ayo, Apri mana Apri?
1: Yo, yo. Monggo Mbak Apri katuran selak diarep-arep penonton sing anarkis. Gon gek anu karo Mbak Mimin, monggo.

0: Wah,
1: Sugeng Dalu, Mbak Limbo, Mbak Cange.
0: Sugeng Dalu, Mbak Apri, Mbak Mimin.
2: Pilih Cendalu, Mbak Cange.
1: Kepanggil malih. Pilih rasanya hatimu.
2: Ya seneng toh ketemu konco-konco warga laras toh. Senajan toh rodok rempu-rempu awake ning bareng ketemu kanca-kanca warga.
1: Dadi semangat.
2: Kaya pulih otot bebayuku kok, Nah. Carane wong manak ngono ki langsung beger meneh ngono lho, Nah.
1: Beger ki apa to?
2: Maksudnya langsung ora ngrasake lara mergo ketemu kanca-kanca ki dadi lan dadi tambane.
0: Luwe-luwe ketemu Pak Lurah margo luwe.
2: Cie Pak Lurah.
0: Sampeyan wae ora wis diancam kon tekan goro-goro to.
1: Jadi biasa baling guyu ki.
2: Mbak Mimin belah pripun engko nek kesuken ya kula kondangan wadine no nek pengira dok rake tok nek esuk ya ketok banget to Mas ketok lanange no.
0: Ora apa-apa
2: ya. Pak Lurah niku wadi kula lho Pak mboten napa-napa Mbak Mimin. Insyaallah mangke.
1: Arek esuk-esukan kok
2: nek. Wis esukan sapa?
1: Ya sing ngersake to
0: karo Mas aku. Iki rencana mau ki wis Pak Lurah sing ngendika karo aku.
1: Nggih.
0: Mengke Pak Sunarto, Pak Mobrot kok Pak Momon.
1: Pak Mobrot.
0: Pak Mobrot. Aku ini ngiling-ngiling penganu apa jenengi parapane Pak Lurah ini Pak Mobrot. Iya, Pak Sunaryo. Iya, mau ngendika engko nggo goro-goro terus engko nek iso tak candhete nggo bancaan sing bubari tendo.
2: Nggih mboten.
1: Anggun rambul kowe.
2: Ji ning mengke nyuwun ngapunten iki rayi kula rada
3: mboten pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan siapa silahkan diperkenalkan.
5: Nama saya Gading dari Kedung Banteng Selatan.
4: Ya benar ya Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
5: Gih.
4: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
5: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
4: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
5: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
4: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Mungkin digarap alus mawon gini mungkin aja gegradakan kulo mawon
0: sih. Sengguh rasa kono mongguh sabar.
1: Iyalah. sabar, sabar. Mas Bagong niku teng pundi to kok isih bengok ae.
2: Kok nek sing ngomong aku kok aja sajak ra reno iki ngopo? Ngono lho aku gumun.
0: Nek sing ambri nggih ndorong tas lagi.
7: Hooh.
2: Niku lek endi kok? Ndorong tas seno.
0: Mas Bagong li nonton kali ndorong tas seno.
2: Lanci. Kok yang dorong tesono iki kok ndelik bare yo ngerti wong ayu ya. Wis rasah digagas dorong tesono nduk sing penting bakune ndongake warga.
1: Warga Klaci.
2: Klaci.
0: Heeh, Klaci. Nggih. Menika wonten kathah nawala Mbak Abi. Si. Yo, yun lagu gubuk asmara Podang Kuning. Salam Pak Lurah Margo Luwe, salam sedaya warga Klaci. Oh iya. Persewaan tenda dan perlengkapan pernikahan grosir Fajar Group Bapak Haji Saidi dan Ibu Hajah Tinem.
2: Pak Haji Saidi,
1: matur nuwun Pak Saidi. Wonten malih?
0: Wonten malih. Sugeng dalu kula saking jasa tour travel Natural Trip Jogja. Klaci 1 Margolowe 5 nyuwun lagu Kembang Rawe. Lah iki sing disuwuni ora mangkat sapa? Sing disuwun nyekar Mbak Lian ora ana iki.
7: Ya lagi ngaso. Heeh.
0: Monggo dipun aturaken.
2: Dhe mau ana nek. Sing dina sak sampun sak titahe rasah dipeksa
0: ya. Lha bisa ngene to?
1: Mboten jane niku ming
2: kas kekeselen ngitung duit sumbangan.
0: Wong ngitung duit sumbangan pripun?
2: Wingi parti gawe to ngene Apri. Parti gawe niku malah bati vario barang wong ngerti gawe kok bati aku yang niki. Jane tamune iki tok suguh apa to Pri?
1: Ora tak angsul.
2: Yo ora nulat Pak Seno ngono lho, kelingan ra Pak Seno kan digawe kaya ngono.
1: Kok
2: regenge kaya ngono ya mesot ana sing nyela lho. Nek aku yo ora nyela yo mung ngelingke sesuk meneh nek kau kan kersa mantu aja dibaleni lelakon sing wis kawuri. Aku ngono kuwi.
0: Lakon piye maksude?
2: Kae bathi mobil e wayang anu digawe kae Pak Sin.
0: Mobil nabrak cengelmu kuwi to.
2: Lah nek mboten to, Pak?
0: Wong ora
2: ati ning ngapusi kowe. Kowe senane aku lho.
1: Golek bola lho kuwi senengane.
2: Mbok nek barang ora fakta ora ngono kuwi isen to aku ndarani nganu mak Pak Sin. Pak Sin wingi wayangan kok malah bathi mobil.
0: Ngawur.
2: Tumbak cucukan.
0: Apa sing ngomong ora? Niku ora bathi mobil.
2: Lah napa?
0: Lemah.
1: Malah. Aturaken gubuk asmara kemawon nggih.
0: Leres monggo dipun aturaken. Yo.
1: Nyingkar. Nyingkur.
0: April April nembang durung kesene.
7: Iya, iya.
1: Mas Bagong.
0: Ini kan pasti ngomong, ngontosin lo penggemar banci lah.
1: Buatan penggemar, penikmat.
2: Omongan mi lo, Pri.
0: Gong li udut uwis, gong kok lo bakal dulu.
1: Wiwitane nyingkat.
2: Ora nyengeni kowe ya Pri, ora nyengeni tengokke.
1: Lah nyapa?
2: Mula manajemen waktu ki perlu. Wayahe wayangan derek Pak Sino ya wayangan, ning mulih wayangan ya wis istirahat.
1: Lah,
2: mulih wayangan derek Pak Sino jam 2 jek tok bacutke tetek 2 jam ya wis to apakmu rusak.
1: Ya golek tambahan kok.
2: Kurang oke, ora bersyukur.

0: wengi ya wis tak tonton yang streaming ya wis sewengi.
1: Lanci.
0: Nanti ono banji kok turu ning kursi penonton kerupuk lindang.
1: Lagi ini ku pak di waktu setengah jam gue istirahat manajemen nah, waktu ngonten
0: aku tuh bisa mano ngaso nih kudu raketang sedilo mesti kudu
1: lah kudu urung nak bojo nih beringkal barang rak malah dati rasi tau istirahat
2: bojo kan ya bojo tau
1: rasa dumum keneng kene nduk mau ngagak nikah sego pindang kok pun gak
0: bojo nikah sego pindang ya apa
1: nikah desa ngonten lho disekseke ke RT RW ngonten niku neng durung duwe kekancingan dati rung duwe kartu nikah dereng duwe surat nikah dati rung di kekuat dan hukum kanggo putrane.
2: Nek bojomu ki ya wong.
1: Ya wong. Kowe nek ngomong ngono kuwi nyawang rono.
2: Iya kok nyawang.
1: Lah ngono kuwi wujute apa nek ngono kuwi?
2: Lho, sing mbok tuju ki Pak Eno ta bulak ilahala.
1: Klambine wis padha karo ngono aku ya, Nduk.
2: Enek slerete abang.
1: Pak Sino iki ora sanso sepuh malah sanso ngenomi ya. Dhisik nek gak akrung derek karo mangsaku kok cayane iki aclum. Bareng aku melu seneng ngono iki berarti aku bisa menginfluence orang untuk semangat.
2: Semangat. Tak mundak enom ngono.
1: Mundak enom, mundak bergas. Dhisik wis ora kok bareng kumpul aku kok bergas banget. Giras lho. Zaman nung anik blorong kuwi urung gelem giras. Bareng ono aku giras. Ayo bacutke nak.

0: Alam.
1: Penontonnya ono sing wis munggah panggung lho, Nak.
0: Mas Bagong.
2: Mas Bagong iki nyaru wuwu sae lho. Lho.
0: Iya.
1: Ora nyatet-nyatet.
3: Pegawane melu.

0: Ampunten lho Pak E, sasar susur.
1: Mboten napa-napa, santai mawon.
0: Santai nggih.
1: Nggih.
0: Mboten ditukani to?
1: Mboten.
0: Nah. Lho kok sinten jane ra duka kok kaya ngono ki piye to?
1: Ngopo e kok kok bunga-bunga? Sing nyanyi bandine tuwa.
0: Kula ra apa nyuwun pangapunten to penyan menika kok nyuwun ngapura kok ya isih diwaoni lho.
1: Wes. Pait.
0: Iyalah wong menungsa kambonan salah lali luput.
1: Niki senes kula niku. Mas niku wonten Mas Bagong lho, niku nek nyuwara sak penake
2: dhewe. Oh. Mas Bagong iki kowe kok iki tawon ya Le.
0: Lah iya.
2: Pait pait pait pait.
0: Nek Mas Bagong ra apa-apa ndarakku Mbak Limbuk sing ngono kuwi ra
1: ya. Warane kan beda.
2: Beda dirungokke mulo
1: iki. Iki niki ndaran tasena niki. Apri ra niki. Wah iya, jan umpama beda tenan tak pek.
2: Ya apa kowe iki?
1: Gelem apa kowe, Go?
0: Bedane apa Mimin karo April
1: genah. Malah sing tuwa nyaut meneh.
0: alah ya ora tak ngomong ning kene kon ngomong kok ra itu. Tak adol ayu gegegae ya, Pri. Yo no, men dialemas Bagong.

0: Ya, jos.
1: Kulo.
0: Mo, kalian menika susulan, Mbak.
1: Sampri.
0: Menika ingkang tamu ingkang rawuh. Dan pun menanggantung Pak Kromatan, Pak Camat,
1: Pak Camat,
0: Pak Camat, dan Ramil,
1: dan Ramil,
0: Kapolsek, saking Dinas Kebudayaan Sleman, Kasih Pidum Kajati DIY, yo yo, karo Bapak Haji Harto Kiswoyo, Oke, sing calon Bupati Sleman,
2: Wongge, matur sembah nuwun Dokter Bapak Sunaryo, Wongge,
0: Pak Harto Kiswoyo, sing sesuk arep mencoba mencalonkan diri.
2: Yo, yo muga-muga yo kasembatan yo mak.
1: Amin.
0: Negeri kelembayangan yo. Mangga.
1: Ana Pak Kasih Pidum lho. Bapak Kepala Seksi Pidana Umum. Gelem ra dipidana?
3: Yo ora ora ndek salah kok dipidana.
1: Nek adik iki mlebune tipiring.
3: Tipiring iki apa?
1: Tindak pidana ringan. Kok ringan? Waria tetek, pengemis, ngono kan maksudnya tidak pidana ringan. Jadi urat hukum berat
0: sampean kok nganti apal men lho.
1: Ya apa tau keneng telung dino barang kok kula kok. Maksudnya nek kene ora ditahan, ning dikai pengarahan dibina. Mula mlebu ning dinas sosial,
3: pidana ringan.
1: Penyan pengen ngrasake pripun telung dino magelungan ngeten iki.
2: Iya.
1: Leno.
2: Mangga.

0: asmara.
1: Nggih, ngapun dipun aturaken.
2: Sak kamat-kamatipun njih Mbak Limbo, jeng carakan. Sejono aku ki menang rupaku ayu, nggo rupaku elek ngono awake teng greges suarane ra masuk. Ngono ndah wong ledo moyoki ya, Pri.
0: Leres.
1: Tujune apa?
2: Sejono rupane ayu aku ki ngono.
1: Ayu ki sing nyawang sapa?
0: Nek sawang saka sedotan es lho, ah. Iya, ya.
2: Sangeten lho.
0: Kejaba saka saking menika, Mbak Mimin, Mbak Apri saking menika. Menika gelar budaya menika ugi menapa pisungsunganipun panjenenganipun Bapak Lurah Sunaryo.
3: Iya.
0: Sing wis kepareng purna tugas ngono. Nanging panjenenganipun ugi tetep sumadiya benjang menawi badhe dipun daulat dening masyarakat supados ngasta kepala desa malih. Ngono ya.
2: Sinten Pak? Tur iki kabeh mau disembadani Pak Lurah dhewe tanpa memungut biaya speser pun
0: leres
1: nggih. Masyarakat
2: luar biasa.
1: Hebatnya Pak Lurah, tepuk tangan kagem Pak Lurah.
2: Wis cetha kaya ngene kok ya nek ngantek sesuk ora ngantek dipilih kok ya alah kaya ngono kuwi. Pokoke nek sesuk ngantek ora wayangan meneh, oh titenono.
1: Kok Pak Lurah kok mbok incim iki
2: lho. Ora ngincim lho jenenge nek niat baik iki ra ya disegerakan ya ora apa-apa to.
1: Apa DP nang saiki? Lah,
2: napa kula DP sakniki pun, Pak?
0: Maksudnya kok malah kowe sing DP iki piye?
2: Lah men ora pindah dagelan.
0: Men ora pindah gamelan. Ya, matur sembah nuwun.
1: Cih.
0: Menika kala wau gubuk asmara.
1: Sampun, cih.
0: Podang kuning ya ana.
1: Sampun.
0: Ya, kereng. Ya diaturake saiki podang kuninge. Podang kuninge, Mbak.
1: Sinten?
0: Elisa. Ya.
1: Ayo, Ci Elisa.
0: Iso kucek karo Mbak Mimin, Mbak Apri.
2: Mangga, Dok Elisa. Nah. Nah, nek iki asli ayu nek ya Allah.
1: Polahmu ki lho, Sa.
4: Kau kenapa?
2: Alhamdulillah saya
4: kamu,
2: sih.
4: Kamu sakit.
2: Saya enggak sakit, masih bisa difungsikan sebagaimana mestinya, ah, Mbak.
4: Beneran?
2: Beneran.
4: Kamu sakit tapi pucat loh.
2: Kok kamu tahu sakit. Deh. Coba pegang.
4: Coba. Tuh kan dingin.
2: Dingin.
4: Kamu sakit.
2: Ini enggak panas, sing kene panas.
4: Ora sing lara. Sing lara ki Apri apa Mimin toh?
2: Yang sakit itu Kak
4: oh,
2: Apri.
4: Apri. Sehat-sehat ya Kak ya, Apri.
1: Terima kasih Elisa.
4: Jangan sakit, hati-hati.
2: Dia sakit semuanya kok.
4: Kenapa kok sakit?
1: Kok semuanya ki apa?
2: Nah, aku nang sebagian sing sehat.
4: Hah? Sebagian iki sing endi?
2: Engko tak foto.
1: Gila nih.
4: Aja.
0: Mimin iki sok molak-malik lho.
2: Pripun ta?
0: Cedak wong wedok kok njur
1: armari.
0: Lanange ketok.
2: Ya temene nyamang kahanan kaya ngene ayu gak resik gak kaya.
4: Kalau lihat aku gimana?
2: Gak kaya bocah rum di dosa kaya ngono. Ya
4: Allah. Yo pancene kok ya.
1: Pilih-pilih nek ireng-ireng kahanan ngene iki piye kae suarane?
2: Yo wong bodoh tok sing nyamang kahanan kok ngene kok ora kesengsemi wong bocah bodoh.
4: Kowe kesengsem ora?
2: Kesengsem nganggu banget.
4: Kesengsem.
2: Kesengsem.
1: Ya ora terus ngoceki kono kok lara mangsa.
4: Nek kesengsem terus dadi male lanang po?
2: Ya, aduh.
4: Dadi lanang.
2: Ya.
4: Tenane.
2: Tenan.
4: Kok sanggulan?
2: Lho iki nang panggung.
4: Oh, dadi mengko ya. Tenan lho.
2: Tenan lho jam-jam 3 kae lho.
4: Ya jam 3 lho.
2: Ning aja saiki dong, Mbak.
4: Piye kenapa?
2: Aku rung jamu ya, Mbak.
4: Jalo pasenan lho duake.
0: Aku duwe ya.
1: Alah sa paling pengko gur dililang-liling tok.
2: Kok dililang-liling? Terus gak iki gunane nggo apa?
4: Cih, niki ngaturake napa podang kuning
0: iki? Podang kuning.
4: Siap.
0: Mangga. Pun aturaken podang kuning. Ya.
4: Podang kuning terus ya. Ora ana manuk liyane ya.
1: Sing ape podang?
0: Ono sa.
4: Apa wae?
0: Manuk gagak jejermu.
4: Sing ndi kiwa apa ta iki?
0: Ono.
1: Kaenu.
4: Oh, kowe jelmaan gagak wati.
2: Manuk gagak iki manuk simbole kematian iki lho, nduk
4: ngerti. Jangan. Lah ya ora ya ora to. Hati-hati, jangan gak, mati.
2: Enggak boleh gitu.
4: Jangan gak mau. Nanti
2: semangat
4: kalau
2: sehat.
4: Iya sehat, Pak.

0: ngopo sikile?
1: Podo resi e, podo putih.
0: Ya bedo. Wong putih gane sikil buka telo. Rawang ngene kok tak aku nek mak mbak iki mak Apri wangun sikile lagi lo kok telo koyo asem.
1: Kaya telo. Apa kok telo? Sing rebab ki itu asli kok malah gedungklo. Ae Mas, pas tak cedake mah kok bergas sok bareng itu asli kok dungklo apa mesti karo bojomu to Mas. Lah marang nyamang kowe sing ati kok buru.
2: Lah kayak menep ki lho Le.
0: Ora dek amit-amit kok jangan anti anakku koyo banci ngono.
2: Lah koyo banci. Ndak ayo ra lagi mbobot iki.
1: Lah jogo anu ya Mas aja sok ngumbai masak ngejangan kowe kabeh. Bojomu kok ngruk ning omah ora. Ya Allah. Potongane gendho kok mbasi bisa.
0: Aja
1: wesi. Tresno karo bojo, sayang karo bojo ki ra apa-apa ning imam keluarga tetep kowe. Kok wedi karo wong wedok ya ora kajen dilesi-lesno kowe. Kowe tetep imam keluarga.
0: Wong lanang kudu piye kudu?
1: Imam keluarga kowe tetep tegas. Ning sayang sama istri harus hukumnya.
2: Nek karo Mbak Ayu kon gaweke wedang. Malah wedangku ndi? Mbok ngene dhewe kana. Kowe ngerti ra? Iya.
1: Mau menang sangar tok menang kesinge. Alah rasane boto. Kleru lho. Tegas itu bukan berarti enggak sayang sama istri. Tegas itu wujud sayangnya karo bojo. Men diugemi, men imame kuat, insyaallah makmume ya kuat.
3: Ngono. Lanang kok diwejang banci.
1: Lah niku ngomong banter omongane gembelo sirahe tok karo sing wedok mbah simbis. Nek jek pacaran kae tunduk sithik ra apa-apa jiko atine wong wedok wis bojoan kok dadak. Aku ngajani lho, ngajari apik lho njogo prajane wong lanang lho. Apa kono ki nunut sing wedok ya?
2: Lah piye lho iki? Ora ya.
1: Ora, oh ya alhamdulillah. Semangat ya Mas. Ya nak.

0: kawula meneh dari Raden Ngabehi Marsudiyono SH.
1: Cik.
0: Lurah Tambangan Mijen Kota Semarang. Kateng cerita wayang PWKS nyuwun lagu bojo anyar. Oh, lah iki.
2: Pamer bojo.
1: Pamer bojo mbok nami meniko, Mbak.
0: Bojo anyar.
1: Oh, bojo anyar.
0: Sing lagune sing piye bojo anyar?
2: Pamer bojo
1: ini. Aku tak mau jikalau aku di mahdul Allah pulangkan saja kepada orang tua. Ini nih bojo anyar
2: lagu kebangsaan.
0: Bojo anyar iki lagu nganggo keyboard iki sajae. Pamer bojo ayo. Ki nek
1: ya mungkin diganti bojo loro ya ora apa-apa. Abang biru.
0: Pamer bojo ya nganggo keyboard.
1: Yo,
0: nanti menika nuwun sewu nek wayangan kuwi nek ndi-ndi ya mung gamelan tok ngene iki. Mbok menawa Pak Ngabe iki kulino dalange liyane mbok menawa sing nganggo musik-musik kuwi.
1: Jane mboten ngangge anu gamelan nggih saged lho.
0: Anggo apa?
1: Icik-icik. Saket lho, kalau multifungsi yang aku cik-cik ya iso.
0: Ah, coba aku udah cik-cik ya, coba. Coba cik-cik ya.
3: Baik. Aku ikui.
2: Dicoba-coba.
3: Ya, cepat.
0: Merang pengki zaman semono ya.
3: Ya.
0: Ding, ding, ding, ding.
1: Kose.
0: Seneng aku ya.
1: Tiada mungkin satu pondok ada dua cinta. Ada dua cinta. Biarlah aku yang mengalah. Tiada mungkin satu ranjang ada tiga nyawa. Ada tiga nyawa.
2: Kira nganggo rokmu sepira kae?
1: Aku rok mini semene.
2: Roke sak mene.
1: Rok mini semene iki.
2: Aku ning arep mobil nek arep pira wong bagus ta dadi cincinke titik ngono.
1: Paha om.
2: Paha om.
1: Zaman dhisik. Nek saiki blas.
2: Blas
1: ora leren.
0: Oh, ala. Wis dibaleni. Sampeyan wis diparingi rejeki lumantar berkesenian ngenten iki ora aso.
1: Alah jenengan mlimpekke aku ya.
2: Kok mlimpekke piye
1: lho? Tanggal 24 aku ora dijak ning dinas sosial, aku ngerti. Kabeh ngerti jatole Pak Sono nang ndi. Ngerti aku mau terima meneng kok.
3: Medeni iki bancine nenek sak rene.
1: Iki aja Pak Lurah marga luwe iki metekke tenan, aku ya arep dilimpekke bengi.
2: Banci kok nesunan.
0: Wis kok sing omong sapa ta Pak Likur aku nang dinas sosial iki.
1: Pak Untung.
0: Aku kok iso ngerti saka Pak Untung.
1: Pak Untung ngeten iki, aku wis jawab karo Pak Sinon kejak mimin, mboten sangge mimin mawon nek apri tok ora apa-apa bancine tuwa ngeget-gegeti panggung ngoten niku. Pak Untung lho niku.
2: Ning ketok yo oh yo
3: sa.
1: Aku arep tak omongke liat WA. Engkau ndak marake Suloyo atau pribadi? Meneng panggung men kabeh pamirsa ngerti.
0: Mencantumkan nama seseorang, apalagi kuwi kepala ketua kepala dinas sosial provinsi lho.
4: Nah,
0: lho yo.
3: Berat lho.
0: Berat. Pak Untung tak takoni muni ora, ya ono banjir jebloske paku jaran.
3: Di streaming lho iki.
2: Pidana umum kuwi.
3: Oh, buktine akeh lho iki.
1: Apa ora
3: saksine akeh lho
1: matane. Ora ditelusuri sik ngono masa langsung jeblos paku jaran kok gampangan paku jaran to. Anu mang telusuri liyen Mas.
0: Wis muni. Iki nek Pak Untung mrisane, oh mimine kurang ajar iki.
3: Wis saiki kocap kowe wis kocap.
0: Ming diteliti kowe esuk teteke nang ndi? Terus digropyok tuntal ning truk bubuk nang.
2: Elisa iki kok modar iki to kok
3: gitu. Syukur, Ding.
2: Lah
3: syukur.
1: Anu Ding, anu nggih dinas sosial jeng-jeng kula mboten nderekke jenengan ngoten men nggih rapopo. Lah
0: ya wis
1: mboten sah langsung dianu Pak Untung lho kula wis dina dituntut kula wis bolak-balik ngandani kanca-kanca to.
0: Dinas sosial iki tanggal 24. Mula tanggal 20 kowe ndang lunga saka omah. Terus digawake truk kowe tenan yakin.
1: Kok rekoso men ya priwo kleru ngomong kok ditek. Ana truk marane omah ya jane piye to kuwi?
2: Iya
3: jelas lah.
2: Ngangkut kowe kuwi kok mangsane.
1: Ya kowe bareng no.
2: Ya ora kok sing ngomong kowe kok.
1: Lah aku njak bolo no.
3: Lho sing salah kowe sing ngomong kowe dhewe kok.
1: Ngapunten nggih Pak Sino. Ngapunten lho.
3: Kasihan deh lu.
1: Pak Senang.
3: Kasihan deh lu. Cokol.
1: Pak Camat.
2: Njaluk ngapura ki ya nyerak ngono kok. Seko kaduan lho.
1: Nggih, Pak Sino nyuwun pangapunten.
0: Jone ora sembrono.
1: Ingkang wonten dinas sosial kula didhawuhi ning kula kleresan pun mboten sakit dadi mboten mboten amargi panjenengan ngendika mboten remen kalian kula menika mboten.
0: Aja sok gawe-gawe.
1: Ning saestu paring pangapura kalian kula to salaman sik ijab kopripun kersanipun wonten.
0: Kon melato siramu.
1: Pri kok saya gegirisi kaya ngono ta pri
3: dirayu biasane dirayu.
1: Mas Bagong kuwi aja ucok-ucok Mas Seno.
0: Ucok-ucok apa? Ha iki julaganku e.
2: Mas Bagong sajake njaluk dimiki le.
0: Ora sudi mendem aku.
1: Mbok di ngendika mendem ki nek rung ngicipi ampun ngicipi rumiyen ngene ben ngendika.
0: Banci umur 36. Ngombe kene banci umur 36 kaya ngombe anggur wayu.
1: Gempun ngeten mawon kanca-kanca yoga nek bojone iki is umur 40 kira-kira nyawang seniku sepet mangijolke sing 20-an iku loro.
2: Dadi kan lu. Ajaran sesat.
0: Iya, dibajetke Mbak Elisa.
1: Iya, Mbak Elisa.

0: Disingsati lho lek kowe lek.
1: Kowe ngopo kowe? Aku ngawe mburimu kok.
0: Eh, PD.
2: PD WGR. GR banci tuwa.
0: Gini-gini
2: lho.
0: Elisa.
1: Ndarane nyingsoti aku.
2: Ora ya, ya nyingsoti le wedok kan pagung lanang.
1: Tua sar tak jak ning sor tebok kon.
0: Ngapa?
1: Jeneng iki anu jajan menurut golek jajan sing
0: rada sepi. Aduh. Anarkis aja lek menis suwe-suwe.

0: Pak Lurah pikantuk salam saking Pak Lurah Condong Catur Tunggal.
1: Nggih, ya, Catur Tunggal.
0: Agus,
1: Pak Agus nggih.
0: Nggih, Pak Lurah.
1: Nate ndawuhi rumiyin, nggih.

0: Yankee. Paleni, sing konsentrasi.
1: Hayang ding pisang.

0: Dani sesuk sekolah ning nggon aku.
1: Iya, diancari.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Mbak siapa? Silahkan diperkenalkan.
4: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Bandeng Selatan.
3: Ya Mbak Ijah, benar ya pengkonsumsi Habutop?
4: Iya benar.
3: Silahkan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
4: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
3: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silahkan.
4: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
3: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
5: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
6: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: negara. Selalu di hati.
1: Ya cari lo buke.
2: Cek lagi nak telung dino.
1: Iya kenan lo. Telung dino neng
2: kono. Telung dino kono perubahan.
1: Nah. Kowe malah lanang mah dopan aku mumet.
3: Mangga lagi.

0: Ya.
1: Kesimpan
2: one. Ya, hati-hati no. Nah, saiki wis pinter sopan santune saiki ya wis. Wis becik, wis ana perubahan sing signifikan. Nek babakan logat wong wis wiwit lain wis ngono, piye le ngrubah.
0: Wis dadi watak kok.
2: Ciri pancing.
0: Wis ora iso wah, iki ya wis mulai alon-alon mulai dididik supaya alus. Ya pancen bener. Heeh. Ayo, gentenan.
1: Sinten?
0: Iki ana sing nyuwun kembang rawe wae, Mbak.
3: Iya. Kembang rawe diaturake. Monggo.
0: Nyuwun suarane, Mbak. Ikan dhisik.
3: Iya.
1: Ika Suhesti.
0: Si. Ika Suhesti.
2: Duh, Ika Suhesti. Jan iki, Pak.
1: Duh, semangat.
2: Bodine tok, dedeke tok, suarane jos, aku seneng.
0: Ah, iya, wong wadon ya bodine ngene iki. Ora kaya sampean wong wedok kaya cagakan. Kondur tekan ngisor lurus tanpa nonggi-nggie.
2: Lah nek tes gadis ngene teni iki cek kraket.
1: Apa?
2: Nek cek gadis iki cek kraket iki tugas para suami-suami orang itu untuk membuat
0: gadis.
1: Gadis kok merusak mono.
2: Gadis bukan perawan.
1: Terus?
2: Ya ngene iki kahanane.
1: Gadis rasa banget.
2: Eh, ora tenanangan koyo ngono. Masuk tak bukake men mbutekke ngono dak dere ngomong kosong.
0: Anjur dibuka-buka.
1: Kene apa iki?
2: Ndak Ika melu-melu piye?
1: Taline iki lho.
2: Mlah. Sithik mah jeneng. Itu aperwakan bawa mboten menika.
0: Nggih. Ngagem bawa mboten apa-apa. Iya.
1: Ora dibantu, Mbak.
2: Dia mungkin kula bantu,
1: Cing. Oh, Mbak Mimin bantu nggih.
2: Dia kula rimangi ya nyambut gawe iki nek sanggo bareng-bareng rak ya enteng.
0: Ha, wis sing bantu Mbak Mimin wae wong nang omah yo galane blandong kayu.
2: Ngeri dami pek kambil ya kok terluka no mas masa wong wedok kon menek kambil lek masa kowe padake bajing pek kambil
0: ya

0: apa nih?
1: Pripun?
0: Jenengan kangsen kali sinten?
2: Mboten kangsen pun, mbok menika nika kangsen pun mboten. Langsung tancap.
3: Engko bar goro-goran karo Mas Solikin. Mbak Mimin wis kencana.
2: Pirang-pirang dino absen Mas Solikin
4: sih. Lagi gering terus kok Solikin.
2: Oh, kok gering to? Gerah pun gering, gering ki nggo kucing kok.
0: Gerah to, Mas?
2: Masuk Mas Solikin padake kucing.
0: Ora ya.
2: Ora.
0: Ganteng ya Mas Solikin ya, Mbak.
2: Bagus. Bagus.
3: Senyumnya manis ya, Le. Iya, iya.
2: Jane pomne biasa, ning mergo sugih esem. Katon yang semake disawangi dadi penak ning rasa. Ana sing wong bagus ning aku nyawang ora terpesona mergo ulate buket kasar karo wong wedok. Ngono ki wis ilfil sik.
0: Oh nek Mas Solikin alus.
2: Mboten alus semu. Sak kabehane alus. Alus ta Mas?
0: Wis tau.
2: Wis.

0: kita bantu mboten? Alon-alon lho.
1: Maksudku ngene lho, ya mbok menghargai sithik wong ya urung rampung kok wis dikritik. Sindian panjenengan cacah semene kira ya karaktere benten-benten. Ana sing power luar biasa, ana sing kalem alus, ana sing rodok kenes. Mbok men dirampungke sak anu sing lagi di
2: njenengan mirengaken rumiye. Nggih,
0: rampungke Mbak Mimin.
1: Taratam tu ruhuti lulus ta menika
3: abe lagi suara lanang iki mau sing suara wedok
1: ngeberat
3: ben mutar
4: wong kuwi keduren lek mung jupuk kok
1: ngeberat wong no apa.
3: Ayo coba.
1: Ibarat wong numpang

0: ke ngantek kalau menjingi men koyar mencolot mencolot
1: orang tepuk tangan to
2: bawa kotak nyawa ya
1: omonganmu lo bawa kotak nyawa ini padake rebutan bojo kotak nyawa iki cek kentengen kanggo aku sampun yeah. Ingkang perlu dibenahi babakan pundi menika kula
3: napa
1: ingkang perlu dipun leresaken babakan menapa sampun
3: nek suarane pun nampi
1: sae power sing sampun
3: perlu direparasi cangkeme gitu.
1: Aduh ya Allah meso kena aku berusaha semaksimal mungkin yang aku bisa ayo ndok ika suhesti
2: Mbak Mimi
1: Gunung Kidul punya
3: gedruk sih yuk.

0: Mbak Mimin aja.
1: Oh, nek ngetut aku angel banget kok gerakanku sulit toh, Mbak.
0: Oh, sulit toh.
2: Sulit mergo ora ana tirama kok.
3: Sulit. Sulit ya asun jengkelit.
1: Omongan kok ngono terus lho.
3: Ya ora.
1: Goyangane apri wae lho, Mbak Ika niku ngetutke kok ora iso ngono lho.
3: Kudune keluwesan ngono kuwi kok ya.
1: Ngono kuwi ana sekolahira to, Pri?
2: Piye?
1: Jane nek mah bapakan luwes ki ra butuh proses. Maksudnya aku kok joget kurang pernah iso pas karo ketukan ngono lho nek aku ki.
2: Ngono kuwi tergantung prejengane kok.
1: Ya apa hubungane?
2: Lah iya lho prejenganmu kok bego ngono kok ayo. Kaku kabeh ngono kok le.
3: Iya atos tenan. Aku nek dirasake nek dunake ngono kuwi luwung tak tantang gelut. Aku wong padake bego.
2: Lho terus Pak Tenoar menyaksikan banci gelut.
3: Terus wis tau kula. Nggih. Jambak-jambak nduting brengok kan ya.
1: Aku sesekali tak cedak Pak Seno ya Pri ora kowe terus sing ning kene posisine.
3: Ngapa?
1: Blocking iki biasane kula kaken ketendiko terus karo Apri. Kowe kala-kala sisih kono aku tak cerak Pak Seno.
2: Kowe pengin cerak Pak Seno
1: saiki. Oh, blocking iki ngono kuwi.
3: Kok mambu aspal.
1: Kok mambu aspal kok pun cita penyanyi.
3: Sekarang cedak sampean kok sentap-sentup kaya mambu godokan aspal.
1: Lah nek pas kali Apri wau mambu napa?
3: Minyak wangi. Parfum.
1: Padahal produknya ya podo, dandanin ya podo, mereknya ya podo lho.
2: Apa isi ambun-ambunin kue jaman ngamen disik ya lek?
1: Lek ngamen 10 tahun kepungkur ambun aspal saya itu gak mungkin. Ngomong itu aja ratu sedunanya ting plenyit kok.
3: Iya. Ya iki ana pamundutan sekolah.
1: Kenapa malih?
3: Pak Tris.
1: Cih.
3: Pak Tris Tianto, Pak Tris Tiono, Pak Tris Tianto wis saka mengingatkan ya awake dhewe sesuk pitulikur ki nang suwan Pak Tumiyono ya ki
2: ade prayora to lek
1: pitulikur wonten pendopo Tumiyono laten unsi mangke kula susul nggih Pak e
3: mo
2: mangke kula susul nggih Pak
3: siap
1: mereka wonten wilayah kula lho menika mbayar
3: menika Pak Tumiyono ku gawe pendopo gede-gede meng mambu godhokan aspal tenan.
1: Ya. Ketang tresno kula kalian panjenengan nek ten Jogja kula nderekaken panjenengan. Kelresan benjang tanggal 27 panjenengan wonten Klaten kula ra. Napa nusul panjenengan mbok menawi wonten ingkang dipun betahaken rak kula ngerti medane ngoten.
3: Sampeyan prayu napa?
1: Nggih mboten libur ning kula selake ra ketang sedhi lho
3: ngoten sih. Oh iya. Ra apa-apa nak. Mangga Mbak Ayu Griswun Mbak Jeng Loncat aku wis matur karo Pak Tristianto. Ya. Mereka nembe hamil muda sampun ngantos mboten saged joget. Oh iya. Mpun dak. Kenapa kenapa?
1: Nggih, jogete dimenti wakli di Apri apa Mbak Ani Blorong apa Didik Mimin ora ya iso merantasi telu kuwi engko.
3: Sing oh iya, jogete meng Mbak Apri karo Mbak Ani.
2: Iya. Mbak Ani Blorong. Iya.
3: Ayo rasa joget.
2: Hamil iki gentenan. Bar di Ana saiki terus wis nderekke meneh. Terus saiki sing prei di Oriza.
1: Oriza.
2: Besok ganti Mbak Ayu.
1: Oriza nglairke engko Mbak Ayu.
3: Iki tanda-tanda arep dadi ke sono meneh.
2: Sinten?
3: Prastiwi.
1: Oh,
2: masa nggih jenengan iku?
1: Oh, masa Bu Prastiwi iki?
3: Ngetengke kaleng roti.
1: Bu, usia kados panjenengan kados kula di atas 40 menika bukan rae tok ora prayoga menawa ngandhek melih lho. Ra iso diwiradati piye supaya ora bobot ngoten kan iso to. Lenyang ra masalah, le anu niku le aja didadekke ngoten lho maksude. Iya. Padha-padha monggo Bu PNS.
2: Kok PNS lho,
1: pini sepuh.
2: Sembrono Bu Prasti kok pini sepuh lho.
1: Lah opo?
2: Gagrak lawas.
0: Nggih, dibawani, Pak.
3: Nggih.

0: Sesuk iki metengan cek nyidam pirang sasi to? Telung sasi.
1: Itu mugi tigang wulan menika sampun ras nyidam cek.
0: Sirahe sing lanang iso buthak.
2: Lah kok saged?
0: Njaluke bangsa sing angel-angel iki mesti mati ya.
3: Kudu ento mah ora ento mah kepro
1: Benar, Mas. Nek iso kudu dipinangkani Mas Keswan. Kudu kuwi. Soal aku tuh ngerasa kalian jaluk ki bayi ne ora mbok ne bayi.
2: Ngoten. Napa bos pon lahiran?
1: Kula dereng mbok ne mboten mbok ne bayi sing ten jero wis ngarani.
2: Oh nggih.
1: Ki jaluk pelok, pelem nek musim pelem ra masalah nek pas ora. Lho, jaluke mung peloke lho, ora peleme. Dadi mung pengen nglamuti peloke iso lho ngono kuwi.
2: Iki gawe napa riyen?
1: Kula. Nggih. Ibu muda. Ngidamok ibu muda. Wangga.

tuli sungkur lan sungkan.

0: tarim
1: tarima

0: aku nyidam jingking laut ning kudu urip
1: modar. Aku suka segara ngono bali nggo ember. Nah, kathok kulo terus dibandemi wong. Mangga.
2: Nih, Man, kamu yang bawa motor ya?
3: Aku enggak bisa bawa motor malam-malam, Cuk.
2: Nah, emang kenapa, Man?
3: Kalau malam penglihatanku kurang jelas, Cuk. Ntar kalau aku yang bawa malah nabrak.
2: Oh, kamu rabun senja, Man?
3: Iya, Cuk. Aku udah beli obat, tapi perubahannya enggak signifikan.
2: Udah, kamu pakai vitamin aja. Vitamin mata yang udah ada tetes matanya sama kapsul yang di

0: beredar dari BPOM Republik Indonesia. Jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: 지론자.
1: 배징. 배징 론자.
2: 반지.
0: 반지 론자, 반지 론자, 그 그룹이요, 사포를 뱉어.
1: Tugas ini ku mboten gropiok.
2: Nang apa?
1: Ngarahke. Menertibkan. Dadi bahasa dadi identik dengan nok gropiok kan identik dengan Satpol PP itu menyeramkan padahal orang menertibkan. Jadi bahasa niku sing enak dirungokke.
2: Nek dicetek kok sampean biyen cincing mlayu.
1: Niku kan mergo ora mudeng ngerti ku nek ngono kuwi wis mesti dihukum mongko kuwi mung arep diarahke. Dadi ketakutannya tidak beralasan. Nek tanpa sebab ora mungkin beliau langsung kok waton nangkep wong ning jero pakunjarane ya makani barang ngekeki rokok ngekeki apa-apa. Sing arep nanggung sapa? Ngoten-ngoten jadwale ndak dina Rebo. Oh, dadi nek Rebo aku ora mangkat, nek riyane kuwi mangkat. Rebo. Dikandani kok aku kok
2: nganti apal le.
1: Apal wong 7 tahun kok ya. Nek Rebo waya mepeti tukang becak terus.
2: Pelek.
3: Ya.

0: suwun ya.
1: Sembahan
0: Mbak Ayu. Pak Tristianto kepareng nyuwun bajing loncat ya diaturake. Heeh. Kingga karo di pedot-pedot sih ya nak mengko bar limbukan neruske lakon dilo terus goro-goro terus paripurna. Ya. Saiki bajute sapa? Ayo Tin, gentenan kowe.
2: Ya. Mbak Tatin, monggo.
1: Mbak Tatin. Nah. Ya, ngadeg, Nduk. Nah. Rasa ditutupi padha wong wedok nek karo liyane ra apa-apa. Kok rumangsaku sinden ki anggar ngadeg dadak ditutupi. Ngene ngopo? Kene ku nak tak ngenekke ya ora piye.
3: Lah ndekmu ku. Lah delok. Oh, sakmono kok ya.
1: Lah kuwi?
3: Apa? Piye wani po? Ayo.
1: Kena hukum.
2: Hukum apa?
1: Lah ana badan hukume no.
0: Lah iya. Langsung tuk ngono mang mboten apa-apa jane.
1: Jane mboten apa-apa nggih.
0: Apa-apa.
1: Pembalasan kok.
0: No. Lah iya.
3: Ya gak boleh.
1: Ndak kena pasal.
2: Kok mikir mandat.
0: Nggih. Ayo Mbak Tati ngaturke apa?
1: Nggone apri sini tas kresek.
2: Jane menenek suaran.
1: Lah iya.
0: Ya kabeh iki ya bakale dadi tas kresek.
2: Lah kok sakit nom?
0: Alah kok mau sini wong wedok ki ayu ki ra 35 40.
1: Nggih.
0: Seumur swidak 5-7 ya tadi tas kresek tenan.
4: Iya.
2: Tas kresek niku werdine
1: kulite ku wis klinting-klinting ngono bri.
2: Wis kluntung-kluntung.
3: Iki sapa?
1: Ya jenengan barang kuwi sak jeteset cumben ya wis. Diwedaki ra gem nemplek cumben.
3: Oh tak kira ndek jenengane.
1: Koyen jeneng kabeh. Kabeh sok bakale.
3: Senek tuwa ya wis sesuk dipikir sesuk.
1: Dipikir dipikir sesuk.
3: Bar dadi tas kresek mbok dadi tas opo? Heeh. Yen apa pamundutane, Pak?
0: Apa iki wis entek pamundutane iki sudah diaturke kabeh mengkari ki mau ono sing nyuwun bojo anyar ki mau ya dijoli lagu apa?
1: Bojo galak
2: liwung.
1: Bojo galak niku orjen padha, Pak.
4: Nggih.
3: Yen apa liwung napa-napa? Eh? Liwung ya. Liwung nggih, Pak. Napa lali janjine?
0: Sangarmu.
4: Ya.
3: Ya manut penonton wae liwung nggih.
1: Nah.
0: Liwung ya kena, lali janjine ya kena.
4: Ya. Mangga.
1: Mangga aja.
3: Eh? Langsung.
0: Wah, ya dibawa nih kan
1: cari doang
0: bawa kok.
1: Kok lian jujur. Oblek
0: penai dhewe.
3: Apa ta?
0: Elisa bawa. Mbak Ayu bawa.
1: Ika bawa.
2: Kok Reka arep Prastowo. Sok cantik.
0: Gogong-gong anak Rabowo.
2: Sok cantik.
0: Kwanen. Gaya aturan dhewe.
3: Kenapa sih bajine galak banget ya?
0: Kok gaya aturan? Ngawai adat. Ora umum.
3: Iki akar bawa malah ngomong wae lho.
1: Iya bajet.
3: Kok ora masuk e dodo. Dia nama karo mayungi aku, Mbak. Ini tak mayungi.
0: Sapa?
3: Kaos putih lho dodo.
0: Wae rambutnya saya disemir.
1: Dodo sing nyuting kuwi to?
0: Nggih.
1: Oh alah. Ucul saka aku kecekel Tatin.
3: Eh, napa?
1: Lar mayungi kowe barang no kok.
3: Lah nggih bar kali jenengan po?
1: Dhisik mepet-mepet be aku.
3: Oh, mulane kok karo aku ora masuk.
1: Ya ora masuk kadoan.
3: Sebulane tipene kaya ngene to kowe to.
1: Bar itu dhuwur lencir nemu giring kok itu Bagor brand. Yo. Wah, wong lanange nyawang ya tetep pilihan.
2: Lah nek karo Mbak Tatin ki mah glagepen
1: iki. Lah iya.
3: Kok glagepen nop?
1: Nyawang kowe malah gumoh-gumoh kok.
3: Ya ora.
0: Sing paling apik le ngoneke Bagor brand ngono.
3: Seneng ya dalange.
0: Padake kok ngono e, Pak. Kok ngono wadah dedak.
1: Do nek kowe iki ninggal aku ki to Sahrini apa sapa ngono ki lah karwane. Ninggal aku kok itu koyo ngene.
3: Eh, Do nek karo iki masuk apa to?
1: Yo masuk, doko.
3: Masuk ngendi? Masuk ngendi?
1: Jadi masuk ning jroning ati ngono lho, sir-sirane iki.
3: Sebule to to.
1: Ngombe kelek. Ayo, Pak.
0: Rujut bintang tamu kok untuk Bagor brand.
3: Ayo mesti nggak usah radan jesuk. Mau tau. Dalangnya
0: sih. Ayo rame ngaku jesuk dulu. Yoga ini ngundang kue gor. Mesti
3: Ben. Wasmi wanci.
0: Pira rada anyar iki.
4: Iya.
0: Tiba-tiba liwung kok bawane sedih.

0: Mbak tangannya ngarep mbak, ndak ndarani wong diintuk mbak.
1: Intuk iya apa?
0: Pesugihan sing anu bayi gundul kuwi lho, neng kene ngene iki lho, ndak ndarani wong diintuk.
1: Lopes berarti.
0: Tangan iki ning ngarep ngene. Kok nek kanca-kanca warga laras kirangan duit ndak ndarani kuwi jikok ngono lho, aku mau ngarahke.
2: Sing jeneng tangane mburi iki ora apik
0: kok. Lah mboten apik.
2: Ngadep penonton akeh iki tangane mburi iki ora sopan.
0: Ora sopan.
2: Ayo tegap pandangan ke muka.
1: Mukane sapa? Mukamu.
2: Mukamu.
0: Ini lho Kak, tangane.
2: Ora usah semaur to, Gren.
1: Gren.
2: Bagor brand pakan babi.
1: Tak popo, biasa nek tinggal nak ke.
0: Engko dicampuri cacan depok kuno kuwi, Mbak, biasane. Oh, nek brand tok ya boros engko ora bati campuri cacan depok.
1: Aku wadah pakan ora popo, mbangane kae.
0: Apa nih?
1: Wadah telek.
0: Lho telek iki ra wong kena nggo kompos lho.
2: Oh,
0: tak belok kena nggo kompos. Nggo
1: rabuk.
0: Lho lemahe dadi subur oke humuse tamudeng kowe.
1: Kelompo telek tak kei.
0: Ora masalah. Ora masalah.
1: Ya seneng.
0: Ora ndi tak tadani.
3: Gilani.
0: Lah kowe nawani
3: kok. Lah upama Pak Seno ki teleke lah kene ki dalane. Aduh.
0: Wong anmu lho, Pri.
3: Lah piye jarine sampean klop karo Pak Seno?
0: Ya klop, klop basamu kok ya di carane wayangi gambar miring ora dimlahake ngono kuwi. Iki lenggah para punggawa praja, Pak Camat, Pak Lurah kabeh rawuh.
3: Upama kowe dadi Pak kembange, Pak Seno rak dadi kumbange.
0: Kumbang.
3: Nah, lah nek Pak Seno dadi teleke lek kowe dadi opone?
0: Sapi teng. Seneng anar ngomong ngene kok dadak dikalang-kalang.
1: Kae panggile teng ya.
0: Iya, Bagor.
1: Masa Bagor mangane teng. Bau mambru.
0: Ora masalah kan iso disedot. Banget to lah sapi teng kan disedot to ana ta?
3: Lek men mau nyedot.
0: Lho, sapi teng kan iso. Lho, jasa penyedotan kuwi lho ora mudang lah nek. Lho nek Bagor gua apa diles-iles oh.
1: Nek jenengan disedot.
0: Sapi tenge kemah lho.
1: Lah ya sapi.
0: Lah iya. Apa maksudnya? Apa? Kok di ngonoknya terus aku anggar ngom.
1: Pak Seno mau nyedot apa piye?
0: Kok?
1: Tapi
0: orang maksudnya gini, nek agak ngomongnya jangan kamu menggiring penonton ke hal-hal yang negatif.
1: Loh, siapa?
0: Biarlah mereka beropini sendiri. Rasanya menggiring opini penonton. Minggu akhirnya jadinya hoak, berita bohong. Oh, hal-hal yang bohong kamu giring seolah menjadi suatu kebenaran ini keliru.
1: Kenapa ki mau sing ngomong sapa?
3: Sing giring ki sapa?
0: Lah kuwi mau
3: sing di dalan mau.
0: Apa
3: kowe dadi pipa karek ya dalane to, pralone kae.
0: Oh ya padha wae ya wis rapopo.
3: Iya.
0: Ngono kuwi garek Allah. Oh, penak ngono kene. Heeh.

0: Dadi liwung hatiku.
1: Kayak kuwi ngono kuwi wae lagune ra
2: apa. Iya, pas ngono kuwi.
1: Iya.
0: Nalikane sepisan ketemu.
1: Ya kan memang harusnya langgam seperti itu.
3: Yen sewu Kang Mas.
2: Apa?
3: Menika laronipun kersanipun mboten gregon gregon
1: ipun jenengan anggenipun. Dimen Pak Sena.
4: Menikmati.
1: Oh, meneng wae iki lho, merem-merem ngono.
4: Lah nek anu wis sok moh-moh ya dadi ngono.
2: Aku iki ngrasake kono sing gandul.
3: Kersane pun boten ganggu penyenangan dipun ngringgit ngoten lho.
4: Dipun cek rumiyin gegere jenengan bolong boten.
5: Dopmu, dopmu.
3: Dop.
2: Wong wedok kok ndidop ki jenenge pi? Edian. Wong wedok kok ambune kok batang.
3: Pripun to jri? Wong wedok sekot nyambut gawe ngoten
2: niki. Sentuk.
4: Wis aspal batang.
3: Wis ngrasake tekku. Malah tinggal
2: anaknya kok kemersek.
3: Ayo lewong lah, Cahayu.
2: Iya, yeah. Mangga.

0: meng bende kok kuwale. Kudune ting dung ting kok dung ting dung dung ting dung.
1: Ya lah apa-apa. Ya.

iki acara seneng-seneng wis paripurna. Lagu terakhir ya kuwi Liwung. Kowe saiki ngaku ora wis tak nehi kesempatan tak nggo mikir selama aku ndelok bintang tamu. Iki mau kowe takon mikire wadene kowe ora iso menehi keterangan karo aku. Kaya jumbo kandhaku ngarep. Kowe kudu lunga saka negara Ngastina. Ora iso menehi keterangan karo Bagong. Percuma kowe dadi pujangga negara Ngastina. Aku ora ikhlas nang Ngastina dilenggahi pendhita, pendhita kaya kowe sing ora ana.

kepengul mungging ayuto kebabak bawatnya bentar bawatnya bentar kebabaknya mungging ngaloko menungso ratatanan indah-indah derajatmu ketibal kowe ming pono kawan wani gawe geger negara Ngastina malah kowe wani nyempalani karo bapa Penemban Duno Bagong aku sing ora nrimake sawangan Kurawa segelaris papan bakal sak biantu karo bapa Penemban Duno apa baru kira aku wedi ha blas ora ana wedine aku nemeng Kurawa wae aku ora jinjo mula aku wani ngeret-ngeret Begawan Duno pancen tak pancing niatku men Kurawa nesu karo Bagong nah dipangan umpanku karo kowe Karto Mondol Karto Mar Karto Marmo arep ngapa we arep nganu ngajar Bagong ora wedi aku bali ora kowe sesuk ora bali saiki ora bali bali nek wis entuk keterangan karo Bagandura ora entuk keterangan saka Bagandura taunono Windarana ora minggir saka pawan kene kendaraan tangane Karto Marmo panggal tayani garing ati.

0: mulane bagong gleleng pacai gebelo sirai dicobani ayo waca sina.
1: Oh kade, panjen aku ngancani karo Bagong mergo Bagong ponokawanku kepengin golek bapane.
0: Aja sira.
1: Piye?
0: Mudulo. Bagong tekani kricung cara kecile.
1: Arto kapake
0: bojo cari kricung sile.
1: Undur nonton sino sih.
0: Coba jauh-jauh.
1: Tiba no. Yo.
0: Motel. Wajan. Hot motel.

0: Dur, dur. Kagok ngamuk diwangi Antasena. Kurawa bubar maut. Dur, dur, dur, dur.
1: Mundur, mundur, mundur, mundur, mundur.
2: Mau mundur.
0: Interaksi barang ya wis perang.
2: Pun, Man.
0: Ketemu sapa?
2: Ketemu sedulur.
0: Lha lagi ketemu Bagong. Mungsuh Bagong kok kalah nek cara aku isin.
2: Nah, kula kok biasa.
0: Ora isin.
2: Isin gone ngendi? Isin iku digo meremilang.
0: Bagong sajake barbar meguru anyar.
2: Kuku-kuku lantem sirae rapopo man? Suarane maklothak. Kaya ngantem bathok klopo.
0: Wonge ngletak.
2: Sing ada memendono matane. Terus kula citrang-citrang mundur iki mergane patimu bres.
0: Kowe diantem
2: udan.
0: Oh. Wong edan ora
2: candhas aku digebuki bres bres mangker man. Pun. Cici Ciloko, nek ming pusuk padha satriya wae ora masalah. Nek mumungsu wong edan-edan ngoten nika. Kurawa kalah isin menang ora kondang. Nggih ta?
0: Heeh.
2: Mumungulan iki sing dadi tok-tok-tok. Tok sumbring perkara niku Bapak Penemban Durna. Bapak-bapak Durna di Bapak-bapak Durna diwenehke kali si sapa jenenge Bagong mawon terus mengke pripun supaya ana penyelesaian permasalahan.
0: Iya.
2: Neneng-neng.
0: Nang nang nang
2: tutu nek nganti niki mengke sesampean tetep ngetape para sosok Kurawa nyenyem langi mah bapak-bapak nek ngamuk medeni pun kula semanggaken piye ne kancamu piye isih ora Kurawa nek isih kon maju kon metoke Bagong. Nek kula wontek patihe ngene, uwek-uwek cangkeme.
0: Aku kira melu apa-apa. Aku kira melu peperangan iki.
2: Wis tak anggap melu kowe. Anggrek kula wis ngrayok Bagong titanono. Aku nek saya mangkel, saya mangkel.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treleng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk

0: di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.
0: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: wes, ra ora ngerti, Titano, tendangi sirahmu. Gong, sik, aja ngawur. Iki pendito lho, Gong. Terus nek pendito tok kurang ajar tok tendangi sirahmu, aku sing ora trimo. Arep dikaya ngopo iki gurune bapakku. Durna ki tau tate mulang ilmu karo bapakku. Kena kowe nesune aja terus mula sora kaya ngono.
1: Beneran ta, Sena? Matur nuwun ya, Putu. Aku wis tak lindungi.
0: Meneng wae tak rembuke sing ape-ape, Mbah.
1: Iki lho, cah Bambung nek ngerti tata krama. Ora terus sampe nae dhewe.
0: Terus ra entuk ditoto dijotosi ra entuk. Ora entuk. Kena kowe takon ngoyak kena ning aja nganti nibake tangan.
1: Kowe jane melu ngendi kowe? Molak malek kowe no, Sena. Ora positif kowe. Ora grape netrone ngono iki. Mau ngewangi aku saiki ngewangi Durna.
0: Aku ngewangi Durna iki mergo Durna iki gurune bapakku. Nek kowe arep gendak sik ora arep bakalan Durna aku ora ngikhlaske. Kena kowe ngoyak nganggo rembug ning aja terus bengok-bengok kaya ngene iki luwe-luwe kowe arep njembalani karo bapa Durna yang Durna. Aku ora ngikhlaske.
1: Iya, ketok gedhamu saiki. Ketok lorekmu kowe. Kowe ketok ngewangi aku nek jatine kowe ngemuli karo Begawan Durna. Ora masalah. Ora masalah. Kowe ngeman karo mbahmu ora masalah. Nek aku saiki iso nitik. Aten-atene Antasena iki kaya ngapa? Njoba karo jerone wis beda.
0: Cangkemmu sing apik lho, Gong.
1: Cangkemmu kowe.
0: Lho. Wani karo aku.
1: Meng perkara Durna lho iki. Meng perkara Kumbayana. Kok dadi awak dhewe nganti geger kaya ngene iki? Padahal mau sing ngakon kowe. Ndara Antasena kula kepengin takon teng pundi durunge bapak kula. Ayo tak terkira nek Durna. Takon Durna nek Durna ora gra iso ditakoni ra wangsulan jotosi wong loro. Mau omongane sapa ngono kuwi? Iki tak rekam ning HP lho.
0: Lho.
1: Isih tak rekam ning HP ku. Aku saiki kowe nutupi karo Begawan Durna.
0: Wah, sih aku nek kowe jotosi Durna aku ora entuk.
1: Aku anu nekat.
0: Nek kowe nekat, saiki wis beda perkarane.
1: Beda perkarane?
0: Ora aku ngewangi kowe, aku ngewangi Begawan Durna.
1: Otar kowe, otar kowe. Arep apa kowe? Oh, sepeleke ora. Arep pokoke ngene iki akeh wong belani, akeh wong tresna. Mula saiki kowe arep ngapa? Kowe arep bantu arep Begawan Durna? Bar ngerincong sekali bukan terong. Ayo, bandanan aku. Konangan putu Antasena, wah, lebur tumpur tanpa jati.
2: Wah, ngeleleng kayak gini lagi. Wah, suaranya terus kayak nyewa sound system juga.
1: Bengok-bengok, sampai naik dewe. Apa dikira aku wedi, mbak? Cuma sampean diwangin Dara Antasena, aku wedi ada kowe.
0: Gong, kena kandani ora?
1: Ora.
0: Lu, ora boso?
1: Ora boso, ora apa? Awas nekan nanya mati nang ora wujute ya bangane bali doya uyak bang plecek wong modar nek kene mbok ya wis
0: nek ngono kowe ora kena tak kandhani
1: ora bakal ora kena ni Antasena nek bakal ora kena dikandhani mateni wae gunane apa duwe abdi jenenge Bagong
2: wo cangkeme elek iki cangkeme elek iki pendeta kaya ngono iki wah lambene jan senengane nglincipi cara bapak nglincipi perkara.
0: Wis aku keleren ora.
1: Ora.
0: Ning aja ngantemi Begawan Durna,
1: tetep tak jotosi.
0: Nek kan jotosi Begawan Durna, mungsuhe aku.
1: Aku ora wedi karo sapa-sapa. Nek wis kaya ngene iki aku wis nekat tenan.
0: Nek ngono kowe wani tenan karo Antasena,
1: sing tau dene apamu?
0: Iki perkara.
1: Ayo, panggaut.

0: sih melengkung melengkung melengkung. Depaser.
1: Pripun Kakang Durna?
0: Lha kula manggot tong. Kula manggot tong. Boyok tugel.
1: Waduh.
0: Waduh tenan niki. Mesti di gift.
1: Napa?
0: Di gift.
1: Di gift.
0: Gift. Gift gak, gift gak, gak gelem gak kula.

0: kok ngerti sandiwaraku, Gong? Lo pemain ketoprak. Aku wis paham sampean kedap-kedip mripate. Lo wis oke. Ini jak Brahman iki. Kadurna kok ya ora sadar. Dengleleng banget. Barang sampean iki mergane pati kuwi ya cancut tali wondo jebul tepat. Lek ku ngantem sajae keseron, Gong. Antem goncengel terus ndungkluk. Terus tiba ning lemah. Cacat ora ya. Cacat sing wis pirat-pirat kok wae. Nek kula ora pasti parah wong kula nggon bathok. Bathone atos kok.
1: Iya. Terus iki karep piye?
0: Terus niki pripun? Kula wis ngendi? Jelas durna ora ngerti.
1: Janjane aku arep ngenehi dalan karo kowe ning aku wedi kok.
0: Wedi masalahe.
1: Nek aku katut-katut mengko aku nampa duka, luwe-luwe aku bakal dipidana.
0: Sebabe?
1: Sebab ming ana siji sing ngerti, kudune ngerti ming ana siji.
0: Sapa?
1: Dewa.
0: Dewa.
1: Apane ning kayangan. Kowe munggah ning kayangan Suralaya.
0: Lho, apa sing ana kreta?
1: Lho.
0: Nek jurusan Surabaya iki sendak mau jam 6.
1: Suralaya basa.
0: Wah, Suralaya to?
1: Heeh.
0: Kromoku Surabaya.
1: Suralaya,
0: Suralaya. Terus
1: matura Bathara Guru, bapakmu sapa?
0: Nek Bathara Guru ora ngerti, tak bubarke murite.
1: Lho. Murite sapa?
0: Murite Bathara Guru.
1: Bathara Guru ki kudu guru sekolahan kuwi kudu ning Bathara Guru.
0: Halo, ndak ketemu e.
1: Tangane papat.
0: Wah. Nek kosokan suwe kuwi.
1: Lho. Kok suwe?
0: Galake papat teh. Mundur sung. Galake loro wis suwe ora jama-jama kok galake papat.
1: Kuwi kayangan ono kene takon, Pukulun, kula nyuwun pirsa bapak kula sinten?
0: Nek bener guru ora ngerti?
1: Amuk.
0: Kok seneng banget nek ngajani aku elek kowe.
1: Lah arep ngopo nek ora ngerti arep ngopo?
0: Nek aku modar seneng. Iki meng titah e. Dewa ki wong sing nguasani kayangane.
1: Titau kaya aku nek nyawang karo kowe iki titah sing kena lara lubeting pati.
0: Maksude?
1: Iso lara ning ora iso tekaning pati.
0: Wah, malah rekoso lho kowe. Lah upama lara nganti lara banget aduh monggo ra mudar-mudar malah kesiksa lho. Mbok kata-kata kuwi dilangi wae. Ora kena lara, ora kena pati, ngono malah penak.
1: Kowe titah sing ora kena lara, ora kena pati.
0: Nah,
1: munggah ning kayangan. Ora ana sing iso ngalahke kowe, yakin aku sumpah.
0: Menek nganti kula kalah cemplung ki kawah candra di muka,
1: tak susul.
0: Wah, meng bluk iki menan. Iki meng kata-kata kosong iki menan. Iki nek carane majalah min pawartosane kasunyatan iki.
1: Engko aku nyusul nek kira-kira kowe sing menang aku tak ning dunya wae engko dak dikira aku sing aja-aja karo kowe.
0: Ngoten iki?
1: Iya.
0: Oke, ora masalah. Terus kayangan niku liliwat
1: ngabur.
0: Wah niku tiket larang.
1: Mabur piye carane kuwi anake Semar? Ning antara iso mabur percuma. Ala dene kuwi anake Semar, anak angkate Semar, anu mulai karo bapakmu sing tenanan ping mabur kok ora iso.
0: Oke. Mang tonton, Den. Padake.
1: Apa kowe
0: matek aji
1: tekan kayangan
0: ya muga-muga ora temangsang
1: mabur kok temangsang
0: ora nganggo kendali nak mabur
1: mripate merem-merem
0: meneng ta iki lagi ndonga e mah diloke ora wis meneng ciripit gula batu kejep jiwa lengkaji koko belu dem-dem ciripit gula batu kejepit ciwalan kaji koko belu jem jem cing ciripit gula batu kejepit ciwalan kaji koko gelu dem dem cing ciripit gula batu kejepit ciwalan kaji koko belu dem dem cing ciripit gula batu kejepit ciwalan kaji koko belu dem dem misroh ta wis munggah e.
1: Nelemu nganggo aji-aji kaya ngono kuwi tekan kayangan sesuk malam Minggu.
0: Bus ngono. Aran duwe.
1: Neng Madurono. Neng yo kok.
0: Nggih.
1: Tak suwun terus sing gawe jagat. Tak tendang bokomu saka kene. Aja pati-pati tiba nek ora tiba kayangan. Siap. Wis siap kula.
0: Yo,
1: ngati-ati yo. Oh, wis.

0: lidok ujaring wong daplok. Inggih menika dititahi ing kula ngaturaken damel gara-gara wonten ing jagat Bagong Kakang. Nggih. Mboten nginten babar pisan teko Bagong ing karya gara-gara ning kayiwangan. Ing mekaten tumuli kanthi imbalan menapa wigatosipun Bagong sowan mongko tanpa timbalan. Ponokawan Bagong padha rarjo sak prapta kita ponokawan.
1: Wong ilaheng,
0: Gus. Lah kita nganggo sebutan dewa iki piye?
1: Karang kula mun mapan wonten ing kayangan menika kedah saged genepi dateng tata krama.
0: Ah, lah ning ora kena titah ki ora kena nganggo wong ilaheng.
1: Awi kena kebacut ibu kula.
0: Ya teruske, teruske.
1: Awi kena mangastu manana masa sidam. Pukulun
0: Bagong
1: kula ngaturaken sembah sungkem pangabektinipun ing ngabdipun ponokawan Bagong. Pukulun
0: iya Bagong.
1: Pukulun
0: ana apa
1: menawi pukulun Bathara Guru astanipun sekawan menika ngripun wados kaos wonten pundi pukulun?
0: Lah tenan ta
1: iki senengane apa-apa ke ditakokke kok. Asal usule wong pinter ki mergo ora isin tetakon. Anggit apa pukulun? Jabe niku nek tuku kaos menungso lumrah, monggo tangane papat. Napa bolongan siji digoni wong loro? Napa mboten sesak?
0: Hai jalan, dilakukan. Bagong,
1: wonten dawuh pukulun,
0: ulun boyanate ngagem kaos.
1: Mboten pukulun.
0: Iya.
1: Oh nggih, kok astanipun ingkang kalih sedhakep pukulun? Napa sampun mati rasa?
0: Bagong
1: wonten dawuh
0: ulun ki sangiwang jagat Girinata sang Manikmaya ulun ki kami tuwaning kayiwangan
1: kula sampun pirsa pukulun pukulun anggenipun ngunjuk benjang menapa menika ngedhep teko wonten mriki tak tutuk gendhilmu lho nggih iki dewa e pukulun sinten sampean
2: ulun Bathara Narada
1: wah sing sok berkencang berkencang waru waru dayang dayang nek pinggir kali ngaten iki
0: iya ora diyani ndak malah tekan dindi
1: weh lah aku nang kene ketemu dewa-dewa ing wonten wingking panjenengan
0: ulun Bathara Indra
1: weh lah
0: bintang televisi
1: bintang televisi iki sapa Bathara Indra Dono Kasino Indra iso ra ana sing kari Indra tok. Lah nggih mulane Dono Kasino ora melu sowan mergo iso ra ana. Sing ana Indra tok.
0: Bagong,
1: wonten dawuh pikulan?
0: Pikulun.
1: Pikulun.
0: Apa wigatine dene kita sowan ning Abiyantara ulun?
1: Pikulun. Pikulun menika satunggiling jawata sing mboten ngertos. Rasa belas kasihan.
0: Apa meneh iki? Apa meneh iki?
1: Bocah kok apa-apa dirokke ta iki?
0: Kena ngopo kita matur kaya mengkono?
1: Pukulun mesakaken sapi kok didak-idak.
0: Wi lembu andine titianing sang Bang Jagat Girinata, sapi didak-idak.
1: Kula bae pukulun. Mengki kula sik ngaritke.
0: Bagong kita aja edan. Bola bayi nek bocah ndugal kewarisan.
1: Nggih pukulun,
0: apa wigatine?
1: Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti konjo wonten ngarsa paduka pikulun sang hyang jagat dunia
0: jagat Giri Pratingkah.
1: Nyuwun ngapunten mboten apal pun jagat Giri Pratingkah.
0: Ulun tampa pangestulun tampanana
1: kula pundi nggo jemat paripe mugi anatosna engkau anu napa katentreman ing manah kula pukulun.
0: Iya Bagong
1: dene dukap ing ngangka loro pukulun panjenengan menika sesembahanipun para titah wonten ing ingkang gesang wonten ing Madyapada. Sedaya para titah menyembah lan paduka pukulun. Mboten wonten ingkang mboten nyembah lan panjenengan. Mula panjenengan menika satunggiling dewa ingkang mangertos dhateng mobah mosi ing titah. Pukulun.
0: Berarti sampean sok ngertos nek kula dongkal e bojo kula. Buya Bagong.
1: Nun
0: Buya.
1: Bois kok Buya. Buya iki ora. Wah, wow, ya ora ngerti kok. Tak kira nek
0: Bois.
1: Ing ngangkat 3. sejatosipun manah kula menika menangis pukul. Ati kula menika nangis. Sebab menapa? Kula menika mboten nate tepung kalian tiang sepuh kula.
2: Eh, Bagong, eh apa?
1: Wis basa wonten dawa. Kita iki piye kok dadak nangis ati kita? Wong wis ditutup pengin kita kuwi anake Semar. Bohong. Kamu tukang bohong.
2: Malah nyanyi barang.
1: Kita kuwi anake Semar dudu. Semar ki meng bapak angkat. Angkat junjung. Semar ki bapakku Pupon. Ngoten. Dadi asline kula niku anane Bagong urip nang alam Padang, mesti ana sing anak-anake. Ra mungkin menungso kok mlethek saka watu. Ra mungkin. Ra mungkin kula kok tiba-tiba wonten jluk langsung teng rumah bersalin tanpa ana simbok. Ra mungkin kula niku diciptake saking tumindake bapak. Kalih simbok. Mula kula ajeng takon bapak kula sejatosipun menika sinten mbok ulun?
3: Bagong
1: dalem.
3: Ulun critani.
1: Waduh suwe iki.
3: Mboya. Ulun tak crito kelawan jeneng kita. Kita kuwi sayekti Mboya di anak-anakake. Sabab ngerti yo. Kita kuwi asale saka ayang-ayangane Kakang Ismaya. Nalika semono jeneng kita kuwi dudu Bagong nanging Gombak.
1: Ombak.
3: Gombak, ombak dengkulmu kuwi ra. Satemene kita kuwi tuwa dhewe tinimbang Petruk karo Garing. Nanging gandeng kabeh mau pinesti kita tumuli dadi nom sing dituwake Garing karo Petruk. Ning sejatine kita kuwi asali saka ayang-ayangane Semar. Mula yen to kita golek kelawan wong atuwa kita ora bakal ana. Ngono Bagong critane.
1: Kok kaya meng dapusi ta ya? Ora mungkin wong kok digawe saka ayang-ayangane Semar atene. Ayang-ayangku dhewe tak gawe wong wedok ayu. Terus tak pek dhewe. Sampeyan ampun ngayara wa. Ampun ngayara. Ampun gawe cerita sing ora nyata. Niki kula wis tekan sirah lho emosi kula. Kula bar ngamuk teng Astina. Durna bar tak palu sirahe. Niki kula munggah teng kayangan, wigatine nyuwun priksa kalih sinuwun pukulan Bathara Guru. Bapak kula sapa? Kula menawa ming wangsulane Bagong, kowe dumadi saka ayang-ayangane Semar. Kita kuwi ora dianakake lan kita kuwi ora dikandhut ning sewijining wong wadon. Emakku padhake cah cilik. Emakku kudu ana. Ora mungkin bapakku ora ana.
2: Bagong kita kuwi aja ngeyel wong pikulun maneh kaya kis mata wis ngendika apa anane. Kowe meneng wae bare jengking lho kowe.
1: Meneng wae. Sing dadi ratu ning dewa sapa?
2: Iwang pikulun Bathara Guru.
1: Ha wis. Dapuk apa? Ulun kami tuwa. Kami itu anak orang-orang genduran, meneng wae. Kami itu kok rewel. Kulun.
3: Iya.
1: Kulun nyuwun periksa, Bukulun. Bukulun kedampan ini dawa, sinten bapak kula.
3: Ulun wis matur apa anane.
1: Ulun ora percaya.
3: Ulun sapa?
1: Ulun, iki. Nameng cerita. Kula dadi ayang-ayang kula ora percaya, yakin sumpah ora percaya. Kula mah nek nduwe diawen sing diwangsuli kaya ngono.
3: Yen kita ora percaya kita mah kita arep apa?
1: Tantri maneh Bagong. Ora mung jagat sing kula brabrek. Mbok kula ora iso ndutuke bapak kula sejatine aja takon dosa.

Wah, dewa-dewa. Leleng tenan Bagong bengi iki. Dewae kalah e karo aku. Betara Guru tak getak langsung mlayu saka Sela Kanda Waru Binangun. Betara Antarada ndelik Indra numpak mobil jeep. Langsung lunga. Apamu kapan? Gak kayangan sepi banget iki. Piye iki? Ora ana wong ping. Tak mlebu ning Karang Kawidodaren iki, Pak ya. Kesempatan iki. Kayane iki mesti Widodari lagi adus. Arep menek uwit jambu Diponirmala, ngengok Widodari. Dari Widodari iki ayu-ayu. Ning aja ah, ngundang malah ora ketemu karo bapak, aku makokean dosa. Ndung goleki bapak ora ketemu malah niatku malah elek nginjen para widodari-widodari. Kaoyae Becara Guru. Kok iku nek ora tar takon sapa menang paling dhuwur ya meng Becara Guru kok. Lho, Guru. Iki murid tes Blumpo. Kowe arep mulang ora? Malah mlayu-mlayu. Hei. Omar Bakri. Jangan, Miss. Nek ora ngono, Becara Guru.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Pak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengkonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengkonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengkonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengkonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
6: Ini wayang ini ada dua season. Dua season tegese libuan ayo, seneng-seneng, suka-suka, sing gayeng-gayengan, sing gumyak-gumyakan. Ini goro-goro ini ini aja terus ditinggal, terus gumyak-gumyakan terus. Sing kuno-kuno didudah terus.
7: Ya, aku kok pengen tembang caping.
6: Saban bangi?
7: Uduh, caping sing model corombien ki ngetes penabuh tenan iki.
6: Iya, caping caping caping capinge panjanyot to si caping ngae tae para tani makarya ing tengah sawah garu ngluku macul sarta tandur ayam kudung caping.
7: Suwe banget ora dinekke.
6: Ora ming suwe blas.
7: Heeh, ya diunekke. Mengko terus dijak jagongan menembak Mimin.
8: Si
7: Mintuna. Heeh. sing arep nyekar sapa?
6: Coba saiki presiden wolu iki bareng.
7: Oh iya,
6: men kepenak. Iki angel terus kadang kala gendere slendro balungane pelok.
7: Weh, campur ngene.
6: Oh iya.
7: Bukane saka bonang.
6: Ting ting ting ting dung dah dung dung ting ting ting ting dong dong ting dong ting.

0: Ape kendangan. Tangan kok ya.
1: Ya coba kayak apa?

0: mu terus lali sujud.
1: Iya iya
0: jadi rakku.

0: rasane ning ati kok seneng ya lek kuat. Mbok aku nek muni tembang-tembang kuna iki ning rasane kices. Aku druk. Sambil lho.
1: Ya wis yo.
2: Jadi daku walat
0: ciri kasih dewe kok nek pengkirang liane mesti nek katno iki ora
2: jadi daku walat lah iya bener pak tani.

0: kembang cemaka.
1: Kembang rawe, kembang rawe madhake ra dirasake ya nikmat di apa di laras ya mirasa.
2: Iya.
1: Ya aku seneng mie ayam mblang. Mirasa kok musuh mie ayam ora.
0: Santai Mbak Pipin, mungkin sampean sak kepenake mawon.
3: Nggih, niki kalih dangunge mboten nek mboten ngetrak mboten ngantos tutuk derek ke panjenengan.
1: Wah, ya yo sampean niku dikersake palurah ngantos semua sore pokoke.
3: Iya. Niki kalih nyuwun donga kanca-kanca warga laras, kalih para pamirsa di Apri akhirnya opnam dados nyuwun donganipun mugi-mugi benjang saged pulih ndang di wektu sedina kagem istirahat.
1: Oh, nggih. Mugi-mugi disuntik Pak dokter kayak langsung malu yonir malah temah jati jadi temah mulia.
2: Iya wah
1: mesaki kayak kesel woi gitu ubah mau gelem periksa woi jane kan istirahat lho
2: lah iya aku yang ngerasa kayak awak ya wis sikile kesel tangane kesel sok linu-linu isi ketambahan pikirane sok mak ono kabar sing ora pengen mak cereng ono kuisa aku isok mboy terus ikine ra teratur ya wis.
3: Kok ikine mboten teratur jaring
1: hari pun menapa peredaran darah iki ra pas teratur.
3: Oh, ra ngoten.
1: Petro iki lambene.
3: Daripun sok mboten dipun gatosaken.
1: Ngene mangan sok nganti ora ngumpek anu ora wancine maem lho.
3: Nggih.
1: Besok arep maem wis kebaco turu. Engko maem esuk awan. Maem awan dinggo sore. Kusul arep awan tok maem sore ngontri sok ora maem nganti tekan biar iso. Dadi lambung niku sok kadang kala sok pripun rasane.
3: Nggih.
1: Mulane tutup Petro ambune ra umum. Kaya iso wondo nganti kaya ketampek-tampek.
3: Ya. Jatosipun kang paling pirsa kondisinipun piyambak menika nggih kula kalian panjenengan piyambak.
0: Laras.
3: Dokter menika namung nggih nulung dari segi medis kemawon. Nggih.
1: Mangke Mbak Aprin malah sampun dipun suntik vitamin tertentu sembuh.
3: Ampun
1: boten sakit. Boten sakit kuwatir.
2: Ya.
1: Mergi mengke keselen kok.
2: Heeh.
1: Sampean barangnya kira-kira kesel terus teng dokter hewan.
3: Kalau pengen periksa saran panjenengan.
1: Oh, ampun kuwatir. Suntik menyuntik.
2: Iya.
1: Di 12 kereng tekan di Surop Soryo.
2: Iya.
1: Surop Soryo. Iki larasan iki manut lho, Tru. Iki mau jenenge entek-entek iki mau iki patete menyura terus Surop Soryo iki dadi songo meneh. Ora waton nyelekap. Asik kok cangkemmu lho, Rek. Kon ngunekke aku nyelekap-nyelekap ora. Iki ya penak nek dikurke wah temonjo tenan lho. Bukani prung prung prung prung. Pong dudah ndetekun tak dudundut ndetek tak dudundut pengendange nek kon dudundut pintere aja nak jan tak dudundut iso pirang-pirang nggon e Lha iso pirang-pirang gane kancane ora ngerti barang ya dung-dung. Yo mangga.

0: enak. Wah, kesian kaya mangan sego lawuh. Serandal ya numpal. Penak tenan yo rek. Wah, yo dadi lega.
1: Heeh.
0: Ning ya kejaba saka kuwi to?
1: Iya.
0: Iki Bagong kok ora sowan, ora ketok iki jane nendi? Malah dene perlu matur karo bapak. Bapak mematur karo para Pandhawa nek Bagong kok ora ana iki ayu padha digoleki utawa engko manut iku pertekli para pendem-pendem mundun. Ya iya. Ayu cekat-cekat.
1: Iya.
0: Mbak Mimin yo bet gek ngaso men gek nunggu Mbak Apri men diberi semangat men supaya ndang sembuh. Mergo jadwal yo isih padhet, jadwal isih akeh.
1: Iya.
0: Mun dadi cuwoning peng para penggemar-penggemare Mbak Apri.
1: Iya.
0: Lumantar streaming iki disuwunke donga pangestu karo para streaminger-streaminger sing isih padha kepareng wungan ya, Truk.
1: Ya.
0: Didongake ora apa-apa ya ming kekeselen wae men muga-muga ndang kondur dan nyambut gawe meneh.
1: Amin.

0: lekas lo kita lino tenggitung katung kater ngamomong memangun manah rahayu ing kukulun kulo ngaturaken sembah pangabekti kulo kunjuk nyeyuh punta dewa Luntombo kulo ngaturaken sembah pangabekti kulo kunjuk nyeyuh kresna Luntombo
1: guru hakeku aku ngaturke sembah Werkudara Luntombo kulun ngaturaken sembah
0: iya Arjuna Luntombo guru kowe do slamet to pangestunipun ngakang Ismaya wilujeng wonten menapa pukulun dene sumengko tindak paduka ewang adi pukulun menawi kepareng kawedhar dhateng ing wayahipun Puntadewa kepareng kula cemadung dawuh Puntadewa yektine prapta ulun ana ing negara Ngamarta sayekti mung bakal paring pangandikan kelawan para Pandhawa utamane kelawan panjenenganipun Kakang Ismaya.
1: Lah kok kaya wigati banget ngopo guru?
0: Mugi dadosna ing kawuningan. Menapa Kakang Semar mboten rumaos kecalan dhateng ingkang putra? Iki mau aku lagi wae matur nek Bagong pancen lunga saka bale wis mane lunga saka omahe. Mugi dadosna ing kawuningan Kakang Semar. Kakang Badranaya Kakang Ismaya. Bagong sak mangke dados parang muka wonten ing kayiwangan. Piyambakipun amutah dhateng ingkang abdi utawi ingkang rayipun Bathara Guru. Nyuwun priksa dhateng tiyang sepuhipun. Monggo nyatanipun sampun kula paringi priksa. Ewadene Bagong boten pitados. Malah sak mangke muta-muta dhateng kula ngoyak-oyak dhateng kula Kakang Semar. Panjang

Unta Dewa nyuwun ten timbalane ngadau. Mengkono munggo kang dadi pangandika ulun lawan sira kulub mboten ngene mulun. Ana mriyen. Lah kok teko Bagong malah samangke dados geger wonten ing Kayuwangan. Ngantos paduka wong dipukulun kepelajar saking Kayuwangan. Kresna ulun jaluk tulung endakno kampur kaning Bagong aja gawe isi ning Kayuwangan. Mongso borong-borong kita mau bawa so kelawan pono kawan Bagong nong nongis tangan dawa kulon nyuan pamit bukulun kepala ngelenggah langrupin wonten negari Ngamarta iyo noryo nolun kang bakal lenggah sama toroning negari Ngamarta Kresna.

0: güey. Kowe ngopo? Mel. Aku tak takon karo kowe, Mel. Aku ora duwe anakmu to? Anakku ragil. Bohong. Kamu tukang bohong. Ngapusi kowe. Kowe wong tuwa ning lambene elek. Ngapusi aku duwe anakmu. Petro gareng kae ya duwe anakmu, kae anak angkat. Aku ya anak angkat. Lah, terus kowe ngopo kok ngamuk ning kayangan? Goleki bapak. Bapakku sing sak tenane.
1: Bapakmu ki asline tukang becak.
0: Ditinggal ning kidul stasiun Tugu. Terus tak temu. Wah, tampok ngiwon nengen lho, Mir. Wong tuwa ora tatanan kowe. Hah? Aku kudu goleki bapakku. Lah ora ketemu karo bapakku, Bathara Guru ora wangun dadi nalendraning para dewa. Kowe wani karo aku? Sen tak wedeni apamu? Ben ke sumo iki, Pak. Lemu mungsuh, lemu iki. Sepatane modar. Sepatane ngrekoso uripmu. Ora sator sepatane aku ki biar wis ngrekoso uripe. Aku wis ketula-tula. Ayo, tak duduke apa ora? Ora tak duduke tak amuk tenan. Asli aku ora goro. Ora duduke titenono. Aku sing ora nrimake. Gong, kowe iki kowe bocah kok arep

0: apa kowe wedi karo aku kok ngejak cah cilik. Kulon kulon kenjunaken pangapunten. Lha ning apa kowe? Engko setengah 6 matangi adus terus nata jadwal sekolah. Kayane kok klitian.
1: Bagong. Bagong.
0: Malah neranya. Lek po piye? Po siwa.
1: Kowe ngerti iki sapa iki?
0: Sapa ya?
1: Bukulun Sang Hyang Wenang.
0: Hah?
1: Bukulun Sang Hyang Wenang.
0: Aduh, Bukulun. Kula nyuwun pamit.

0: sirahmu kok tingplengi.
1: Borok bukulun. Oh, dilapke cangkem bukulun.
0: Njuh. Apa to kang dadi kegayuanmu pono kawan?
1: Kula kepengin ngerti wong tua kula bukulun.
0: Bathara Guru Manikmaya ku sak jarwa kelawan jeneng kita.
1: Nanging kula mboten pitados. Mila kula kepengin sanget astunipun pinanggih kalian paduka pukulun. Supados pukulun paring palidamer dateng kula pukulun. Bapak kula sejatinipun sinten pukulun?
0: Bapak angkat kita kuwi Semar.
1: Nggih kula percaya.
0: Ngene ulun critani.
1: Pripun pukulun? Sawijining dina
0: ora. Mundura nggon kita tenguk.
1: Nggih, Bu Kulun.
0: Abab kita ambune ora.
1: Wong mampu kok malah disubal-ubal.
0: Nalika Semar mudhun ana ing jagat. Semar durung darbi ruwat. Tumuli Semar sowan maneh marang Kayuwangen. Nalika semono pancen ingkang nampa dudu kok Manikmaya. Nanging wong atuaning Semar ya kuwi eyang kita.
1: Eyang kula?
0: Iya. Sang Hyang Tunggal.
1: Sang Hyang Bathara Tunggal, Bu Kulun.
0: Iya. Nalika semono Semar ingkang wis dadi jalma wantah, mula ora aneh yen to jalma mau kedunungan ayang-ayang, tegese lelayangan.
1: Layang kangen
0: dudu. Layangan menungso, layangan mau tuh mulai disebut dinding Sang Hyang Tunggal, wujute menungso, ingkang gombak, gombak kuwi darbi rambut, nanging ora tinoto, nanging gandeng, kita kuwi wonge gecul kumarucul, demen bebagongan, mulo tuh mulai diparingi tenger bagong. Lan kita ngerti sejatine kita kuwi tuwa dhewe tinimbangane Garing lan Petruk. Nanging Semar ingkang gawe supaya Petruk bar lan Garing mau dadi kadang kita tuwa kita tinemu ragil.
1: Berarti napa?
0: Berarti kuwi apa?
1: Ateges napa sing dikendhakake wong pikulun Bathara Guru menika kepara nyata pikulun?
0: Iya nyata, Bagong.
1: Aduh. Wah, wis kula kebacut ngamuk teng kahyangan pukulun.
0: Mula ora aneh lamun kita iso ngasorake para dewa, nanging aja pisan-pisan kita ngraman ana ing Kayuwangen. Jalaran kita kuwi kesawapan daya kekuataning Ismaya, merga kita dumadi saka ayang-ayangan ing Ismaya. Mula kekuatan kita kuwi sak traju, sak bobot kelawan Sang Hyang Ismaya.
1: Dirungokke, Mar. Macem-macem karena aku tinju.
0: Gede ndase. Dikandani nek digdaya kaya aku.
1: Mekanten Bu Kulun.
0: Iya, Semar, dalem Manikmaya timbalana tindak mrene. Sartane kabeh para Pandhawa enggeh ngestaken dawuh.

0: cahaya apa ceblengi nang. Sapa terus ceblengi nang kene apa? Kula kok lunga saka omah.
1: Pulun.
0: Iya piye?
1: Kula nyuwun gungan bareng pulun.
0: Pulun parengake Bagong.
1: Kula nyuwun pejaipun Petro kali gareng pulun.
0: Iki ngopo, Gong?
1: Kula ana wong salah kok. Wong nek aku cebleng kok. Kowe iki nek ngerti critane pulun Sang Hyang Batara Wenang, kowe mesti karo aku gila. Aku kedadian saka ayang-ayangane Bapak Semar. Mula kekuatanku sak traju sak bobot karo Bapak Semar. Ngene ana. Hah? Sedake kahutangmu. Wis. Hah? Wis. Kapokmu kapan?
0: Kita wis marem.
1: Sampun, Pukulun. Sampun marem sangat, Pukulun.
0: Yo, yen wis marem nyuwuna pangapura kalawan Manik Maya.
1: Pukulun Manik Maya.
0: Bagong ana apa?
1: Kula nyuwun pangapunten nggih, Pukulun.
0: Nyuyu Bagong ora dadi ngopo. Kita ngamuk ning kayiwangan ulun paring pangapura.
1: Matur sembah, kula metrek jambu dipunirmana kalih, Pukulun.
0: Bakal kita gunake apa aja kula tandur teng omah.
1: Supaya iso dadi srana daraning Bagong menika jambu dipunirmana. Kan jambu kluthuk, Pukulun.
0: Iya ya Bagong sak karep kita. Wis kanthi kaya mengkono ulun kundur makayangan. Bagong aja gawe geger meneh kita wis marem.
1: Sampun Pukulun,
0: yen kita durung marem ulun medhun meneh. Kita ulun paringi pidana.
1: Mboten Pukulun, sampun cekap semanten kemawon Pukulun. Mboten ajeng macem-macem Pukulun. Lampun kapok temenanan Pukulun.
0: Iya, ulun kundur makayangan bareng lawan Manik Maya. Ayo Bathara Guru, monggo Pukulun kula dherekaken.

0: Iki dong apa ya?
1: Wong edan kowe iki ngopo to Bang? Lah kok dadi angkar timo kaya ngono kuwi ngopo?
0: Weh, angkar nang ya sing jeneng wong gugat.
1: Lah nek kepengen ngerti bapak kula soal jebul asline bapak kula ya niki.
0: Iya.
1: Mong dumati saka ayang-ayang.
0: Iya, iya.
1: Pun trimo kula. Wis ora masalah.
0: Nganti wis sore gawe geger kok entek-entekane ming. Didongke ngono iki kok wis.
1: Lah mau ora wis dinaeni ngerti karo Bathara Guru kok isih mesti ora trimo. Eh, karang sing kula ajam niku pukulan Sang Hyang Bathara. Tenang. Menang kok tenang.
0: Oh tenang tenang lemu banget kok ora. Oh babi gelembung mangono. Iya. Mugi-mugi sedaya kali sing sambi kala. Kula sampun ngestokaken dawuh. Bagong pun padang pikire mugi-mugi sesuk ora gawe masalah meleh. Nggih, pukulan, pukulan rumaja. Nggih, Bapak Semar ngestokaken dawuh. Nereng sambi kala.
1: Iya.
0: Kali nyuwun pangestu nggih, Pak.
1: Piye?
0: Kula wis ajeng purna. Sesuk kula ajeng nyalon meleh. Tak sebdake dadi kowe isih dadi kepercayaning para kawula, Bagong. Ngestokaken dawuh Bapak Semar.

0: bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Sis. Hadirin, dan pergelaran wayang kulit Semalam Suntuk pada malam hari ini akan membawakan lakon Sumo Lelono Soma Garjito. Rangkaian cerita lakon pada malam hari ini merupakan sebuah cerita misterius yang digarap oleh Kiseno Nugroho. Bagaimanakah jalannya cerita pada lakon malam hari ini? Untuk itu, marilah hadirin semua, kita akan menyaksikan pergelaran wayang ini hingga akhir cerita. Selamat menyaksikan.

Ah, hyn. Ouluillahan ja Wignomaston Bromo Siddham. Ah, Wignomaston silat meriwang jagat karono silan tordo kawisi sanding pisono. Sono sinambung nang lopo pasti tantun lambang dudu silan tur. Katilo tulat-tulat milat deng baratio minursi tongpo mempamnis koro karono diatim yang jaman burwo. Binardi tameng lalu tembang ke tegap basra ninggu bito kan mundeng geng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggung samur wengkoto serba biar dumatining wayang burwo. Purwakaning jondole narik kunutik boso dumeng kuno memusu roso yang dinaraso yokaraos mulat cair rohang roso wani meruhing diri roso rumongsong rumangsani lirjal mo ngilu koco jarwe usir nakup caing carito becewis gemelar jroning pageliran yaiku sejatin hamriksani pagelaran ringgit purwo suryo condron darem yang kartiko tinurbo kudrating kawoso sehari ratri hagi dari bawono purwa tegeng dusino gilir gemanti teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad

ekonom yang brontoyo dadi obranakan tanpa wicalan. Padang terawangan menari sanggupang rawi ing ngasa merbawani jagat. Mungguing jagat wetan tuh mungup-mungup, mungguing hangrani bukir abang merenganga. Lamun kaiksi yayahan dilat-dilat to bumi. Soyo dangu, sumunu sanggupang arko. Kantor semua belak kanan kiri ngabangnya semua jenar, kabar bawah senarai sanggupang basonto. Tanam tuh katon hijau, royo-royo hamangku gunung, ingin biru moyo-moyo. Bojoin gunung kita mulan gendanu kasih reng Prabhan Jono, lenggak lenggut, nganti kaya gunung, maku tomego. Tanpa tawis dangu selain gaulo dasi. Dini rasangku poyo buku, garap tegal sawai. Anglur seluruh tanah pedutih sinam bisa sendonan, sesindenan, mikul garu lukuni. Anggiring rojo kayane, sama nopi rembakan somor wangi. Sanggupang Arko saya dangu saya inggil. Kantor senarai jagat bos kantor melok duringin keberan papat lor gitul witan kulon. Senarai jagat kangsa merebut biodo, rebut tejo, rebut kekuung, parantuni dataran ngeng madani, kekuung ngeng projo, ing astino, yang gajah hoyo, yang liman benawi, yang guru janggolo. Marang momong pun gari satu setenang tokalai sebutan jangka petigo. Kalau nono kalau kasih nono tumbal di sangking pulau pulau bebanjaran, singa sapan tu yo berawit nampi umbak samudro biruang langgut kang tanpa pagut. Pegati kemani alkabat tau rutin cokro wolo, wane-wane cakri ing bisik, sama nek kerping jurang corong, kena pung gua serong, kena jo susu ing peksi lawet yang sarang burung. Wonderu ke pasir serang terasa sono jembar, kepekaning pasir gemelaring garis pinggir. Tanong tuha ngerembuyu meroyo-royo karang gitri Roy-royo nenggelopo peraton dobi misubur Pasih ten mawur Satengah tinantur tangkar temangkar kawur yang dadi Gunung-gunung bajengan ngangrangsang langit Linggak-linggok lempeng tu yang mijil saking sendang-sendang Mening tertani lini pinoro-poro palini tinambi waduk binentung-bentung Kinaryo hangilini sawah Miang pategalan ing noro kismo Wokal panglaing tetan bebasan tang ono bumi sajeng kangkang solo satyo tinanduran taratu kang ora kapitan yo badari sri haglari pasabinan yayah oruk misari kang pinangku pertiwi patokane nenggo para wijeng kang arep mbuyung gegodongane ambiyet woi nganti kaya manglung-manglung ngopit-pitane polo kependem polo kesimpar polo gumantung satyo tan kuciwa cinawi dukulan kang maweh kesarasanik diri ingon ngoro jauh yukitiwin sang-sang remboko lamun jangka gelaring pangonan lamun wansi serap suryo samyo mulih marang kandangi diwi-diwi datarono carane kandang nganggukin anjing palang lapet tepi saking tindak turun jono cuti samyo sayek seko kaptia karlu guring nuso bongso tuwe negari ngastino Wono gumimbanging gunung hanggung rinek somreh lestari runtumurun terah tumerah satu dadi regrukaning lingkungan langkung-langkung lampu to dilaliti jalmo samyo sambet ing sanggeman sepen saking tindak sangsara sinang saya tebing wada winada ananya mung samat sinamatan daya dinayan sawijiwe jus mapan jatine jejiban ingkang wiriji temawujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barkarya Rasa kene garing astuna lagu semono lagi ngancik marang jaman kencana. Panjang punjung pasir pawuke loh jinawi gemah ripah karto toto tora harjo. Dasar rukuri gede obore padang jagate dhuwur kukusi turtado kuncarane turto kasusreng monco projo. Lah sinten to wau. Ing astuna besarane ngadil projo ing astuna wenangi ucap dosa namaning sang loto dosa raning 10 nama wis mestani Jejuluk Sanoto Prabu Duryudana Yosang Noto Prabu Suyudana Yosang Dastrat Mojo Yosang Gendari Suto Yosang Tripamangsa Yokurowo Indro Yojoko Pitono Yojoyo Pitono Yosang Kurupati Yosang Noto Prabu Gondoryo Nyontoran menarik Dro Gondoryo Kagunotan Ngendak Nani Jalmo Luhur datan kulukulian dan kang kasoring sesami.
yento gelenggola ing jajan urip keprabun satelemake tema pedhote pinunggal kang kawi carita risat juga sanata para mesti inggil binaturanta lenggah dampar ora mantra-mantra sipating ubadara yaya sanggiwang bathara kuwera diwaring kesugihan ing jawatan binayang bayang sangganing hapsara hapsari saking kasuwargan Jawi Bapak Andir sangganing para nayaka kawula ingkang samya gantung sibo menghampir melabar yaya samudra datan po tepi miwat datan kantun sangganing para anung-anung tunggulin projo ingkang sampun kepareng ngerpepeh ngerpepeh pindah soto matarangan suku janggo tekan dodo mabukoh susila stowo mereka tawarnani sang nidya mantri poko panasaring projo Ada dalam yang palsu jenar Perkino Pati Haryo Sengkuni Yo Haryo Suman Yo Trigantal Pati Nodan sambung kembang Biro Jambul Waneng Panandiri Pinarjo Ngasto Badal Wakiling Sri Noro Noto Kronyo Kunyo Wasis Pranoto Toto Rakiting Negari Ngastino Perkino Pati Haryo Sengkuni Mengkerakan Nujum Parang Poro Proje Ngastino Pandita Yang Soko Limo Yang Soko Ponco peparap dah nyimang durno yosang kumboyono pandito buntas kabri sidik paningan itu sabarang pengantikannya tadi toto kasusri monco projo kondang tadi guruning sang yoporo soto kurowo sang toko pegawan durno nganti nengge seswo kinasih nalin durno ngeriwon toko nengge ingin peparap jejulo sanoto prabu dewa dento wasoro mahab ngersaning sanoto prabu Duryudana ing jawi andher mlebar sangganing para nayaka ingkang sampeyan gantung sibo jejel riyel rampet-pepet pipit prasasat atau pandengkul datang posolo labet kadang ro sibo ing alun-alun hamdudak gendera rontek umbul-umbul kegiteran hangen danu yayah impon ing bangsa labu Paling megar pintu jamur para timong sorong deng tumbai ngarang apa yo jati ngarang emong so ketigo para dinir tidem permanem tanono banek malang alisik nadian kegodongan tanang ngupak samirono datan wampak kabar samong suarani pandi gendi gemblak kiro kemasan tasik panah rambut karti soang soang pating carang kelang pating carang kilingin bal ganjil rimbanti rogo Data sakuleng mangke kawis tinggal bendi munyo. Kaca itu beli sanota samedar pangandikan. Dadi kok mangru cilik pangandika ing astina Prabu Duryudana ing ing dereng kababaring lisan.

0: Besok ada acara gak?
1: Kenapa emang pak? Nanya ada acara segala. Mau ngapain? Atau bapak mau ngajak ibu jalan-jalan ya?
0: Ya pokoknya pagi-pagi habis sholat subuh.
1: Gak sih amat. Mau ngajak jalan kemana sih pak?
0: Mau ngajak ke sawah. Jadi sore bapak lihat padi-padinya udah siap panen tuh. Keburu habis dipatokin burung bu.
1: Kirain mau ngajak piknik.
0: Ya kan itu juga piknik bu. Ke alam bebas. Iya, sambil lihat matahari tertib. Indah kan bu?
1: Ya indah sih pak. Tapi emang gak nyuruh orang aja buat panennya? Soalnya kalau habis dari sawah, ibu suka pegel-pegel badan. Kayak ringsek gitu loh pak.
0: Tenang aja bu. Bapak udah beliin habutuk dari pagi. Sengaja biar diminum sekarang nih. Habutuk buat herbal ramuan Arab yang paling top. Ibu minum aja 2 kapsul 3 kali sehari. Besok sebelum berangkat ke sawah lagi juga minum dulu. Biar badan selalu fit.
1: Oh, yang suka diiklanin di radio-radio itu ya, Pak? Yang top-top-top itu kan? Katanya bisa juga buat membantu mengobati penyakit dalam ya, Pak?
0: Iya, Bu. Betul. Pokoknya khasiatnya jos. Udah banyak testimoni, halal dan udah BPOM. Plus tanpa efek samping.
1: Oke deh pak, besok ibu siap ke sawah deh.
0: Oke deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
5: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
6: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
8: Hadirin, dan pergelaran wayang kulit semalam suntuk pada malam hari ini akan membawakan lakon Sumo Lelono Soma Garjito. Rangkaian cerita lakon pada malam hari ini merupakan sebuah cerita misterius yang digarap oleh Kiseno Nugroho. Bagaimanakah jalannya cerita pada lakon malam hari ini? Untuk itu marilah hadirin semua, kita akan menyaksikan pergelaran wayang ini hingga akhir cerita. Selamat menyaksikan.

Krisnan meriwang jagat karono Sirantodo kawisisaning Wisana. Sono sinambung nang lopo pasti tantun lambang tuju Sirantodo tutur. Katilo tulo tulat milat teng waradya minursita apa mempanis karo karo dadi yang jaman purwa. Pinardi tamai lalu tumbang ke tekap pasar yang gubito kan mundur geng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggung samur wengkoto serba biar tumatining wayang purwo. Purwakaning condolin arek kunutik boso tumeng kuno ngemusu roso yang dinaraso yokaraos mulat cairo hangroso wani meruhing diri roso rumongsong rumangsani Kerjalmo milu kocok, jarang serakup cahing cari tu beli pejewus kemelar cerunin pagliran. Yaiku sejatin hamrik sani pagliran ringgit purwo. Surya condron darum yang kartiko penurut buku terating kawoso sehari latri hagi dari bawono.

moyo-moyo. Bojo gunung kita mulan gendaru kasih reng para bancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dangu selain kaulo dasi dene rasangu poyo buko garap tegal sawai anglur seluruh tanah peduti sinam bisa sendonan sesindenan mikul garu lukune anggiring rojo kayane sama nang opi rembakan somor wangi sang bimbang arko soyo dangu soyo inggil kantor senarik jagad pos kantor melok duringin kebran papat lor gitu witan kulon senarik jagad kasam rebut biodo rebut tejo rebut kekuung para diri dateran ke madani kekuung ke projo ing astino yang gajah hoyo yang liman benawi yang guru janggolo marah mau ngipon gari satu setenang tokalai sebutan jangka petigo kalau nunggu kalau ngasih nunggu tumbal di sangking puluh puluh bebanjaran singa sapan tuh yang benawi tinampi umbak samudra birang langut kang tanpa pagut pegating manial kapal tuh urutin cokro wolo wane-wane cakri yang bisik sama nih kerping jurang corong kena punggu hosirong kena josu suing peksi lawet yang sarang burung wonder ke pasir serang terasa sono jembar kebekaning pasir gemelaring garis pinggir tanong tuha ngerembuyu meroyo-royo karang gitri roe-roe neng lopo meraton do bimi subur pasir ten mawur satengah tinang dur tanggar tu mangkar kawur yang tadi gunung-gunung bancengan ngangrang sang langit ninggak linggok lempeng tu yang mencil saking sendang-sendang mending tertani lini pinoro-poro palini tinambi waduk binentung-bentung kinaryo hangilini sawah miang pategalan ing noro kismo wakil pangulai tetan lembasan tan ono bumisa jengkang kang solo satyo tinan duan taratu kang kurakam hitan yo badari sri haglari pasa binon yayah oruk misari kang pinangku pertiwi patokalan jenggo polwi jengkang arbuyung kegodongani ambiet woi nganti oyo manglung-manglung ngobit bitani polo kependem, polo kesimpar, polo gumantung satu dan kuci wajinawi dukulan kang maweh kesara sadik diri ingon ngoro joyo piti wik sang sang remboko lamun jangka gelaring pangonan lamun wansi serap suryo samyo mulih marang kandangi diwi-diwi tatarono carane kandang nganggu kinanceng palang labet tepi saking tindak turun jodoh cuti samyo sayek saya kokapnya akan luguring nuso bongso tuwe negari ngastino wono gumimbanging gunung hanggung renek somreh lestari run tumurun terah tumerah satu dadi regroganing lingkungan langkung-langkung lampu to dilaliti jalmo samyo sambet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsara sinang soyo tebing wodo winodo ananya mung samat sinamatan daya dinayan sawijiwe jus mapan jatine jejiban ingang piriji tema wujud manung galing cipto rasa karsa hamba bar karya kenging pirasa negari ngastina lagu semono lagi ngancik marang jaman kencono panjang bunjung pasir pawuke loh jinawi gemah ripah karto toto tora harjo dasar negari gede obore padang jagate dhuwur kukusi turtado kuncarane turto kasus reng monco projo lah sinten to wau ing asta besar ing abdil projo ing astina wonang ing ucap dosa namaning sang loto dosa raning 10 nama wis mestani jejuluk sanata prabu duryudana ya sang loto prabu suyudana ya sang dasrat mojo ya sang gendari suto ya sang tripamangsa ya kurawa indra ya joko pitono ya jaya pitono ya sang kurupati ya sang loto prabu gondoryo nyotoran munani dro gondo kang gunutan ngendap nani jalmo luhur datan kulo kulian dan kang kasoring sesami yento gono gondo yang jajan diuri keprabun sata lemangke tono pedute pinunggal kang kawi carito risat juga sanoto para mesti ngil binaturoto lenggah dampar ora montro-montro si pantingu bodoro yaya sanggiwang baturo kuwero diwaring kesugihan ang ijo wantah yang bayang sang ganing hap suruh hap sari saking kasuwargan ing jawi pepaan de

sanggaring Purnayuka kawula ingkang sami gantung sibo megambir mlabar yaya samudra datan kutepi miwat datan gantung sanggaring para anung-anung tunggiling praja ingkang sampun kepareng terpepeh terpepeh pindha soto matarangan suku janggo tekan dodo mabukuh susilastawa mereka tawarnani sang nidya mantri poko parsaning praja ada dalam yang palsu jenar perkino patih Haryo Sengkuni ya Haryo Suman ya Trigan Talpati nojan sambung kembang pira jambul waneng panandiri pinarjo ngasto badal wakiling Sri Naranata kronyo kunyo wasis pranoto toto rakiting negari ngastino perkino patih Haryo Sengkuni mengkeraken nujum parang poro proje ngastino pandita yang suka limo ya yang suka ponco peparap dah nyimang durno ya sang kumboyono pandito buntas kabri sidik paninga itu sabarang pengantikannya tadi toto kasus remon coprojo kondang tadi guruning sang yoporo soto kurowo sang topo pegawan durno nganti nengge seswo kinasih nalim turing ngerimon toko nengge ingin peparap jejuluk sanoto prabu dewa dento wasor mahab ngersaning sanoto prabu Duryudana ing jawian den mlebar sangganing para nayaka ingkang sampeyan gantung sibo jejel riyel rampet-pepet pipit prasasat atau pandengkul datang posolo labet kadang lo sibo ing alun-alun hamdudak gendir rontek umbul-umbul kegiteran hangen danu yayah imbon ting pongso labu bayi ngemegar pindu jamur para timong sorong deng tumbai ngarang apa ya jati ngarang imbong so ketiga parantini retik dem permanem tanong lebane kemalang ngalisik nadian kegodongan tanong ngupak samirono datan wampak kabar semong suarani pandi gendri gemblak kiro kemasan tasik panganan berkar di sewang-sewang pating carang kelang pating carang kiling imbal ganjil ribanti rogo data sakuling mangki kawis tinggal bendi munyo kaca itu beli sanota sama darah pangantikan dan juga mengeru jilin pangantiko ingastino prabu Duryudana ingin dari ngapa baring lesan

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tertilor, Serbuki.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
3: Setara Radio Banjarnegara.

Saya ini Kiai Jawa ya, pakai hem seperti ini, pakai peci hitam seperti ini, dan dekat para habaib. Itu karena semua bacaannya Bukhari. Di Bukhari itu ada cerita, Jabir bin Abdillah itu termasuk sahabat sepuh. Itu pulang pakai pakaian resmi. Itu dicopot, jubahnya dicopot, imamahnya dicopot. Kemudian beliau sholat, akidan torofai izarihi ala atikihi. Sarungnya itu ditancang di gulune terus sholat. Di depan umum. Ketika ditanya, masa sahabatnya Nabi sholat seperti itu? Biar orang tahu kalau syarat sahnya tidak harus seideal itu. Barokahnya itu satpam bisa sholat dengan pakaian satpam. Orang Jawa bisa dengan pakaian Jawa. Karena barokahnya Jabir bin Abdillah. Dan beliau ngentikan, saya ini menangi awal Islam bersama Rasulullah. Dan beliau yusolli akidan napa izarohu ala adidi. Jadi Nabi ya pernah sholat namun dicangcutnya. Barokah itu sampai tidak ngeritik sholat satpam sing lagi seragam satpam, sholat itu lagi pegawai SPBU sing lagi seragam pegawai apa? SPBU, yang penting semuanya nutupi apa? Kabeh itu barokah Bukhari. Dan kenapa kita tahu Bukhari itu? Karena konsensus. Di Rauhah Solo ada Bukhari, Habaib kalau Recep ada Rauhah Bukhari. Dan beliau begitu bangganya Habib Abdul Qadir ketika putranya Habib Abdullah ngaji Al-Kutubus Sittah. Dan beliau mengharuskan putra-putranya hafal Tirmidzi, hafal Al-Kutubah Sittah. Saya senang sekali karena setiap saya sinau hadis, terus ingat. Hadal kitab Mu'tamadul Habaib, Mu'tamadul Sadat, Mu'tamadul Alawiyin. Sehingga kita terus pede. Sehingga dikai Jawa terus pede ya, sepakaian ini ya susah, sanggupnya kayak Jabir. Gampang. Tapi kalau kita tidak punya konsensus, tidak ahlul ilm, terus nganggup yang paling sah seperti ini, ya repot. Kayak saya tuh pernah Jumatan, ini kisah nyata. Ada yang sholatnya tuh miring banget. Terus dia karena kebetulan ahli falak, Gus, saya sama orang-orang yang menghadap kulon lurus juga cocok. Pergo cara falak itu rontok ngalor, atau rontok ngidul. So, nabamun longgar, Habib Durrahman gitu longgar, roto-roto udah longgar, Alhamdulillah. Terus, tak tanya, kenapa begitu? Karena secara teori, Gus, kalau rontok ngulon pas itu, doi Afrika, di orang Mekah. Nah terus berarti sak masjid mau yang benar kontok. Iya, benar. Berarti tadi satu masjid yang benar Anda tok, iya yang benar sana. Ya padahal enggak sah syarat sahnya Jumatan harus jamaah. Sementara yang sah kamu tok. Terus iya, Gus. Jebule aku goblok. Ya goblok tenan maksudnya bukan goblok. Dia baru sadar kalau dia sah sendiri kan berarti enggak sah karena syaratnya Jumat itu harus jamaah. Artinya kalau kamu ingin semuanya sah, ya sahkan semua. Jangan egois nuruti madzhab Anda. Sama barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sudah melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti muslim. Barokah itu kita merasa mayoritas. Meskipun tadi Islamic KTP tetap dia muslim, meskipun kita perbarui terus, kita perbaiki terus. Karena barokah itu hukumnya muslim, kita merasa mayoritas dan kalau mayoritas itu keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Nabi berharap saya tidak diberi mukjizat tongkat kayak Nabi Musa. Itu kata Ibnu Hajar al-Asqalani, andekan mukjizatnya Nabi itu tongkat. Itu hanya yushahadu bil absor, hanya bisa disaksikan mata yang melihat. Itu pun disaksikan orang di eranya yang menyaksikan mukjizatnya Nabi-Mu. Jadi kalau mukjizatul Quran itu dijaga oleh Rasulullah ila yaumil qiyam. Barokah Quran wong sing tau nakal, tau apa iso tobat karena Allah selalu ngendikan wa anibu ila rabbikum ayo kembali ayo kembali. Barokah Quran sing sugih sedakoi anfiku, sing larat sedakoi sabar. Sing hasud ngempet hasute tok ning muni ibadah. Sing tukang maksiat ngempet tok ra sido maksiat kuwi ibadah. Mulane dhewe Kanjeng Nabi wong sing kepengin maksiat, orang yang ingin maksiat kemudian ndak jadi maksiat itu wis ganjaran. Mulane sering mawon mboten sido. Jadi barokah sampean kepengin maksiat iku nek ra sido malah ganjaran. Makanya ada tujuh wali di antara disebut Nabi itu warojulun ta'adhu imra'atun da'atu mansibin wa jamalin faqala ini akhufu. Tapi itu wali yang paling riskan gitu. Jadi di antara orang yang jadi wali itu lelaki diajak perempuan cantik kemudian dia bilang ini akhufu. Itu enggak usah dicoba itu karena rawan kecelakaan gitu. Tapi itu pun ya jadi wali. Makanya Abu Yazid Al-Bustami itu pernah merasa wali paling top kemudian dia ingin pesaing kompetitor. Dan tanya, ya Allah, yang kompetitor setingkat saya itu siapa? Dijawab sama Allah yang tidur itu. Kenapa itu kan tidur saat tahajud?
Ya karena kalau orang bangun terjaga itu bertarung dengan nafsunya. Sidora, dlodangdo, topora, ribet. Nak turu wis. Berarti status orang tidur itu tarokal ma'asiya kullah. Bukan sekedar tarokal badal ma'asi, tapi tarokal ma'asiya kullah. Makanya Imam Ghazali ya punya hajar riwayat. Nanti di akhir zaman, afdalu ibadati umat itu an-naum. Nah ini kayak Jawa, ini cerita yang ringan-ringan saja. Tapi yang penting itu ilm. Di sini saya sebut beberapa kitab yang disebut Habib Abdul Qadir Ar-Risalah, Al-Mustasfa, Al-Mustasfa itu Sulfaqih, terus Al-Kutubus Sittah Karuan, terus Al-Um, kitabnya Imam Syafi'i. Itu kitab-kitab yang saya yakin siapapun pembacanya pasti menjadi Al-Mustid Al-Muhaddis. Karena di situ ada logika yang dibangun, bukan sekedar riwayat tapi logika yang dibangun. Rasulullah itu kalau nerangkan orang itu gampang, mulai yang guyon sampai yang serius itu gampang. Masyur itu, Rasulullah itu sangat mencintai Khadijah, dan kalau ketemu Hala, adiknya Khadijah itu dihormati. Sayyidah Aisyah cemburu. Itu ketika Sayyidah Aisyah cemburu, aslinya menyebut Khadijah itu ajus, ya namanya orang cemburu. Ajus itu perempuan tua. Engkau kenang terus, padahal sudah diganti saya yang lebih muda. Gantian Sayyidah Fatimah yang mangkel, karena ibunya dikomentarin apa? Ajus. Terus Sayyidah Fatimah tanya, ya Rasulullah, dengan cara apa saya menghentikannya Aisyah? Kata Rasulullah ya gampang, bilang saja sehebat-hebatnya kamu, itu perawan dapat duda. Ibuku itu janda dapat Joko. Karena Khadijah zaman dapat Nabi itu sudah duda, dapat Nabi itu masih Joko. Aisyah perawan dapat duda. Semenjak itu, sudah ada Aisyah, tidak pernah ngomong lagi. Sayyidah Aisyah tidak pernah ngomong lagi. Nabi itu gampang sekali. Pernah ngendikan tidak ada penyakit menular. Ada aja orang iseng. Unta yang tidak kudikan, yang tidak apa itu, kudisan itu dijejerkan yang waras. Ternyata yang waras ikut kudisan. Orang ini senang. Ya Rasulullah, teori yang tidak ada penyakit menular, ternyata ini menular. Nabi enteng aja jawabannya. Faman akdal awala, lalu yang penyakitan pertama tertular siapa? Iya, yang pertama itu asli. Ya, yang masukku sing asli. Jadi Nabi itu menyelesaikannya itu bil ilmi. Ya saya ulang lagi, semuanya diselesaikan apa? Makanya saya senang sekali saya pernah Pondok Darul Hadis ketika ini Habib Soleh Al-Atas itu dulu termasuk tipe anak angkat sama Mbah Mun. Itu dekat sekali terus beliau supaya barokah dipondokkan di Habib di Darul Hadis. Zaman itu pengasuhnya sudah Habib Rahman, Habib Soleh Al-Idrus. Saya yang mewakili ketika Boyong yang memamitkan juga saya. Ketika mondok di Sayyid Umar Hafid yang disuruh surat sebagai bapaknya juga saya. Terus, alhamdulillah sekarang barokah jadi kitab di Tegal. Baru di Tegal dan sekitarnya tidak tahu saya juga. Yang jelas itu di Islam itu gampang. Kalau kamu terkenal niati syiar, karena Islam itu butuh syiar. Kalau kamu tidak terkenal niati fumul, fumul itu ab'adu minar riya. Jangan-jangan Anda lebih wali ketimbang saya karena tidak terkenal. Tapi bisa saja wali saya karena saya bisa menterkenalkan ilmunya Allah dan Rasul. Ya nanti diuji di akhirat siapa yang lebih wali. Tapi yang jelas Islam itu gampang itu. Orang bisa jadi wali lewat apa saja. Karena kebaikan yang ditawarkan Islam itu semua kebaikan. Sama tak cerita ini, orang suan Rasulullah itu kan luar biasa. Kayak apa? Hebatnya orang melihat wajahnya Rasulullah. Marwa wajah kaya saat. Tapi ada orang namanya Uwais Al-Qarni. Itu tidak suan Rasulullah. Karena ibunya itu manjanya minta ampun. Kemana-mana minta digendong. Semua tetangganya sudah suan Rasulullah kecuali dia. Tapi dia tidak suan Rasulullah berdasar roh yang ditanamkan Rasulullah. Yaitu birrul walidain. Dan itu ya jadi wali. Makanya ketika Habib Soleh bilang, jenengan diatur Habib Drohman, Habib saya tidak ketemu fisik, sudah ketemu roh. Al-arwah junudun mujan. Sehingga jenengan yang sowan ke sini langsung, ya saya yang di rumah tapi mencintai Habib, ya saya. Yang enggak berani ketemu juga saya, karena sampai sering ketemu, nak sulatam malah dosa. Atau rapati sering ketemu, tapi khusnul. Mulai dulu sahabat ya gitu, ada yang sowan Nabi. Ada yang gak pernah suan, alasannya takut ganggu. Wali ada yang ditanya, kalau kamu di surga ingin melihat Allah apa enggak? Ada yang jawab tidak, kata. Karena aneh, kenapa? Unazzihu dzalikal jamal an-nadzari misli. Saya ingin Allah itu tidak terkontaminasi karena dilihat saya. Karena wong potongan ini kan tahu delok dangdut macam-macam. Jadi sojo lah sebenarnya. Allah itu selamat songkok mata yang pernah digu macam-macam kira-kira gitu. Jadi wali itu yang macam-macam. Dan itu kalau ilm, saya lagi, ilm itu ada semua. Dan itu yang diceritakan Imam Bukhari radhiyallahu anhu yang juga mu'tamadul habaib.
Sehingga konsensus ilmu ini penting sekali. Jadi saya baca ini khatam, saya ulang lagi khatam. Itu barokah sekali. Karena terus pilihan untuk menjadi muslim yang baik itu gampang sekali. Karena yang dikatakan kebaikan itu fi'lul awamir atau imtisalul awamir wastinabun. Ya istinabun nawahi itu kan enggak modal. Kamu di rumah, guyon sama anak istri, tidur. Udah enggak zina, enggak maling, enggak ngerasani orang, enggak nyopet. Kalau kelasnya dinaikkan ya tahajud. Tapi itu kan butuh potongan. Butuh soleh yang agak naik sedikit. Tapi yang penting itu tarkul apa? Ini di sini juga diceritakan sama Habib Abdul Qadir ketika Ibn Abbas ditanya bagaimana orang yang melakukan as-sunan wa nawafil tapi sering maksiat sama yang hanya iktisar alal faro'id tapi tidak pernah maksiat. Ini yang diceritakan Habib Abdul Qadir menceritakan dari Ibn Abbas la na'dilu bisalamati syai'an. Saya tidak pernah membandingkan selamat, artinya yang paling penting itu tarkul. Kalau tidak ada kitab Khilyatul Awliya termasuk kitab yang kula hadiahkan Habib Durrahman niku wonten manakib. Kitab niku kesayangan Imam Ghazali. Imam Ghazali gak ada kitab Ihya. Niku diantara fatwaipun wa alika bimudawamati mutalaati kitab Khilyatul Awliya. Niku karanganipun Abu Nu'aim Al-Asfihani. Niku diantara cerita-cerita tentang Sayyid Ali Zainal Abidin, Sayyid Bagir, Sayyid Ja'far. Niku nak dialog ku dialog Quran. Mulane masyhur yen kutubiyah Habib Abu Bakar Segaf termasuk sing disebut teng mriki betapa kutube Sayyid Abdul Qadir. Iku hubungannya erat kalian kutbiyahipun Sayyid Abu Bakar Segaf Gresik. Kula ampun sinau niki khatam disukani Habib Durrahman. Iku ketika nimbali Habib Alwi sing setunggal ngendikan maka dzabal fuadu maroha sing sitok tawaduk ngendikan waji nabi bidu atim musjid. Terus riyen lu dialek niku Quran. Sebab niku Quran niku mumpun mun sajem mumpun menyatu teng ati. Begitu juga ulama-ulama niku Quran. Riyen ketika ada seorang kula bolak-balik cerita niki kersane jenengan latihan memahami Quran. Karena itu ilmu yang saya tekuni. Dulu bangun ngaos tafsir niku kalian Sayyid Alawi apipun Sayyid Muhammad. Terus bangun mboten nate ngendikan kecuali berdasar Quran. Niku riyen tiyang riyen niku wonten napa mawon niku itibare kalian Quran. Harun Ar-Rasyid niku tae nate ditamoni tiyang ustaz. Cara sakniki radi mletih. Ya Amirul Mukminin. Ini nasihun lak. Famusyaddidun 'alaika fala tajid fi nafsika syai'an. Saya nasihati kamu kemudian agak keras. Maka jangan diambil hati karena saya ini tegas keras. Apa jawabannya Harun Ar-Rasyid? Inna wa ta'ala arsala man huwa ahsanu minka ila man huwa asma'u minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyina. Allah Ta'ala itu ngutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, maknanya Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja ada aturannya, faqula lahu qawlal layyina. Kamu maka harus halus. Makanya pas sekali tadi dawuhnya Habib Abdurrahman, kita niru Wali Songo. Wali Songo itu membawa Islam itu ringan. Wong yang biasanya keimangan sesajen, jadi saya tidak ada setan, saya tidak ada tonggo. Isfoid, terus disik. Dungane jambi-jambi sing menawa ana sing dihukumi sirik saiki ditahlili. Dene tahlil kok sedarani sirik ya terlalu lain-lain lho kok sirik ku piye. Wong lain-lain wae to kalimat yang orang kafir saja menjadi muslim karena nglafatkan. Lah saiki gara-gara lain-lain lho diwaca pitung dinane mayit wong dadi musyrik koyoke rada aneh. Teori itu mboten ketemu akal. Akhirnya nggih gampang mawon tidak merubah kultur yang ada tapi diubah. Napa? Diubah. Jadi kan kalau cerita ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niku tidak merubah jahiliyah secara ekstrim. Tapi Rasulullah niku mengemas dengan kearifan. Kalau tak cerita sidik, kenapa Nabi dipilih dari suku Quraisy? Suku Quraisy juga ada tradisi saya. Kalau ingin menikmati perempuan itu ya nikah. Sehingga ketika Nabi dianggap aneh-aneh dakwah, itu kata orang-orang Quraisy, Muhammad kalau kamu ingin aneh-aneh itu karena ingin nikah. Kamu senang siapa? Zawasnakah. Kamu saya nikahkan. Sebab itu disebut adat-adat itu kamu saya nikahkan. Bukan saya carikan perempuan, bukan kamu saya nikahkan. Sebab itu adat-adat Quraisy yang termasuk di dalam mulai terutama teruntum adatnya mbah-mbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku taraku sifaha falam yusibkum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Semuanya meninggalkan perzinahan.
Hafidhul ilahu karomatal li Muhammadin abahul amjada saunal ism. Niki penting kula aturaken kersane kultur kula wau sering jagungan kalian Habib-Habib sing aos teng Mbah Mun. Wong Jawa nu mboten nate kawin ponakan, mboten nate kawin putrine. Niku nggih barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riyen kiai-kiai Jawa niku ngenalno mahram. Wong ora oleh nikah ambek putrine.

lihatkan di komunitasnya, kecuali ya ilmu itu. Karena ilmu itu akan permanen. Misalnya nyuwun sewu, di antara keluhanipun Habib Abdul Qadir, niku kan gampangannya al-Islam mahjubun bil muslimin. Temeriki beliau sering ngendikan la takun hijaban alal Islam, atau la takunu hijaban alal Islam. Kamu-kamu muslim jangan menjadi problem yang bisa menutupi kejayaan napa? Islam. Oke, niku kita sepakat. Tapi baru kayak ilmu niku terjaga. Misalnya kita semua yakin zina itu haram, maling itu haram. Nah, ana wong Islam nyolong. Iku wong nyodarani ya oknum, boten kongkonane napa? Islam. Tidak suruhannya Islam. Tapi kalau semua orang sudah tidak kenal maling itu haram, tidak dikenalkan itu haram, nanti dikira anggere Islam itu nggih maling. Sehingga ilmu itu harus didengungkan terus. Malah ngendikane Nabi, idza zaharatil bid'ah wal fitanu wa firwatin diambil wa subba ashabi falyuziril alim ilmahu wa illa fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi napa asma'. Ketika banyak masalah itu orang alim harus memperlihatkan ilmunya. Misalnya kados kula sebagai kiai Jawa. Niku kula matur nuwun sanget. Kula nu bapak kula hafal Quran, mbah kula senengane ngaos Quran. Mbah kula tiyang Kudus niku penekun Quran. Pondok paling sepuh ning Kudus di antaranipun gadani buyut kula. Niku nak ijazah niku nuro yamsi bihi finnas. Walam yakulillah fil madaris wal masajid. Orang itu punya iman itu harus dibawa finnas. Tertanam di hati manusia. Kalau nanti teng Korea, nurian tiang sing gedeng kiai, bareng teng Korea itu malah jadi kiai. Mergo roh bumi rano sujud, rano adzan itu nangis. Akhirnya aku nyewa tanah, nyewa tempat tinggi masjid. Jadi sama rasa dibakas dengan bab wakaf. Iya hukumnya masjid tanah sewaan. Kowe ora tau nyewa masjid malah kecangkeman ruwet, ngoten niku ruwet. Pokoke pira-pira ning Korea wonten persewaan rumah damel napa? Dipakai apa? Masjid. Karena Nabi pun ngendikan ju'ilat tanal ardu kulluha masjidan. Mulane sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara khawasi hadhil ummah niku semua tanah itu bisa dipakai sujud. Tiang Eropa baru kaya bal-balan niku ya akeh wong sujud. Riyen teng Eropa niku wong sujud kangelan gara-gara dituku Sulaiman Fahim teng stadione wonten masjid. Mbah men nak cerita aku tau salat ning Real Madrid. Dulu sampean cocok ra cocok sampean ora usah kuwatir. Ini kalau orang Islam di Eropa terkontaminasi kalian non muslim, sampean kudu yakin pokoke kerja al-haq wa zakal napa? Batil. Sampean kudu yakin banat uzifu bil haqqi 'alal batil fayatmahu fa idza huwa zaid. Hak ini berdiri sendiri, kuat sekali hak. Hak ini bisa bertarung di mana saja dan kapan saja dan punya tingkat keabadian sing luar biasa. Ini hak. Ketika ada sekolah-sekolah perbandingan agama, kemudian kita menawarkan konsep Tuhan. Tuhan kita adalah wajibil wujud. Tuhan kita tidak pernah ngantuk, tidak pernah ini itu. Tuhan kita ada sebelum apa saja. Tentu konsep Tuhan ini lebih rasional ketimbang yang lain. Artinya kita menjual Islam dengan likaum yakinu, dengan logika sing luar biasa. Sebab itu Quran nak ngajari kita, nak ngenyak Fir'aun, ngenyak Namrud. Ya, kul ara'aytum ma tad'una min dunillah, ketika orang kafir menyembah berhala Lata, Uzza, Hubal, aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat, apa reputasi mereka sebagai Tuhan, apa melok gawe bumi, apa pasau gawe langit urun semen, ora melok-melok gawe ujug-ujug dadi pangeran, ndak ikut menciptakan kemudian tahu-tahu jadi apa? Tuhan. Tapi uniknya ini ceritanya kitab Ithaf itu karanganipun Said Zabidi. Ini lagi-lagi dukung Habib Abdul Qadir tentang ilmu. Kenapa orang Islam disuruh baca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina? Iku Said Zabidi cara ngendikan gini. Islam itu ada. Itu setelah Nabi Isa dikultuskan. Seperti itu. Diangkat sedemikian rupa sampai dituhankan. Tapi Islam ingin umat Islam itu mencintai Nabinya. Caranya gimana? Dilatih sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allah tetap pemberi. Nabi Muhammad apapun topnya, apapun hebatnya, tetap yang diberi. Sehingga yang Tuhan jelas Allah, kekasihnya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya mencintai nabinya tapi tidak akan kecelakaan menuhankan nabi. Karena posisinya jelas, Allahumma Allah pemberi, nabi pendapri. Dan selalu kita dilatih Muhammad dan abduhu wa rasuluh, hambanya.
Kata abduhu adalah kalimatun fa

thoriqoh, kalimah yang kita tidak akan ngalami menuhankan seorang nabi. Kayak apa berkahnya hadatin? Kayak apa berkahnya ilmu ulama? Makanya kalau setuju, beliau ngendikan al-ambiya mashtaharu illa bil ilmi wala adharu sya'nahum fil wujud illa ilmahum. Terus beliau ngendikan wa fi dalilun ala anal ilma aqwa minal amal. Ini kita baru kalian dawa-dawa beliau kula alhamdulillah khatam nggih. Cara kula nyari padanan di kitab-kitab itu mudah sekali karena ini ma'ruf masyhur. Terus di antara dawuh pun ngendikan karomatul ulama adharu min karomatil auliya. Ulama itu sekali keramat, itu lebih dohir, lebih manfaat ketimbang keramatnya wali. Sama sih ingat bapak saya kalau ngendikan perkenal wali itu senguntung di ini, kata bapak. Ini bapak Guyan. Oh, tapi wali boso Jawa loh, enggak wali yang di kitab-kitab itu enggak. Kalau Anda terkenal wali itu yang sowan banyak, apalagi yang nyalon bupati gubernur, itu pasti gula Anda banyak, uang Anda banyak. Dan yang untung Anda. Tapi kalau Anda terkenal ulama, ahli fikih, kata Bil Faqih itu babahnya ahli fikih. Sampai disebut Ustadz Al-Faqih Al-Muqaddam. Jadi beliau gak diundang Habib saking terkenal ahli fikih, disebut Al-Faqih Al-Muqaddam, saking ahlinya fikih. Kalau Anda terkenal alim fikih, oh, saya kalau tanya khed sama siapa? Sama bahak misalnya. Mau tanya halalnya penyembelian sama siapa? Sama orang alim itu. Mau haji tanya siapa? Sama orang alim itu. Sehingga yang untung itu Islam, karena ada masailul fikih yang bisa diketahui lewat ulama. Tapi kalau Anda terkenal wali, dungam mandi, yang untung Anda. Entah untuk sowanan wae kira-kira gitu. Mboten iki cerita mawon, cerita manane karomatul ulama adharu min karomatil ali. Maka saya senang sekali sama keluarga-keluarga yang ahlul ilm tadi beliau madh Habib dengan nama Habib Abdul Ghazi Darul Hadis disebut al-musnid. Disebut musnid saja ingatan kita pasti sanadnya musalfal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan cerita ilmu, okay, kalau terpaksa bahasa Indonesia nih, karena habis-habis biasa bahasa Indonesia. Sebenarnya kalau senang bahasa Jawa, selain lebih sopan, okay, dan rontok-rontok, ketara nak Jawa. Karena Islam porsi kula nu versi Jawa, jadi porsi Jawa nu okay, buatan Islam ideal, tapi barokah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cerita sedikit, kalau ini jari wong akeh, ini alim, ini jari bangun, dawe bangun, ngerti. Pokoknya orang Jawa mesti ada yang ngalim. Mereka Allah sekadu ngendikan kafah talinas. Islam kan gue ngake. Nah yang ngalim orang Arab tok, berarti orang kafah. Ya kudu ada orang Jawa bareng. Malah orang Sunda kantonya ini kulon. Mereka ada orang Jawa, orang Sunda, orang Sumatera. Mereka Allah sudah memaklumatkan Islam itu kafah talinas. Sebab ini kalau badai matur. Imane poro habaib, poro sadat alawiyin, poro hasaniyin sedanten. Niku sibghatullah memang didesain sempurna karena ada batatu Rasulillah, ada kitatu Rasulillah, ada jasad, ada gen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi imanul awam, imannya orang banyak, itu harus ditopang logika-logika awam dan itu bagus. Kalau bolak-balik cerita di mana-mana, Imam Amudi niku teng akhirat niku mbek pangeran kan mulang matematika. Karena dia itu berhasil menjadikan orang percaya tauhid itu mulang matematika. Biambake cerita angka 2, 3 sampai 1 miliar sampai 1 triliun. Nisbatu kulli dzalika ilal wahid, nisbatul far'i ilal asli. Terus malaikat itu udah protes. Karena Imam Amudi ini teng alam kasyuf dikan mulang malaikat. Mereka malaikat itu komplain. Saya ini dekat engkau ya Allah, tahu surga, tahu neraka. Kenapa imanul makhluk imana Amudi yang enggak tahu apa-apa kok sekuat imannya malaikat. Dan itu Allah Ta'ala ya tabahabihi malaikata. Atau kalau jumlahnya banyak ya tabahabihi malaikata. Allah membanggakan para umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan para malaikatnya. Tapi apa yang dijelaskan Imam Amudi? Itu ditulis mawon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1 miliar, 1, 2. Semuanya berapapun jumlahnya, semuanya itu cabang dari angka 1. Bo alam raya kayak apa rumitnya, kayak apa luasnya, kayak apa dasarnya, kabeh ku faktor minawahil wahidil ahad, disebut kul wawahu ahad. Dan terus akhirnya imane wong Jawa itu wis pokoknya gak mungkin angka gak dimulai dari angka apa? Satu. Mulane Syekh Nawawi Banten itu masyhur karena beliau mufassir termasuk yang pertama. Kalau bilang termasuk yang pertama dawuh maknani Quran semuanya terangkum ning Fatihah, Fatihah terangkum ning Bismillah, Bismillah terangkum di titik. Titik ini ku maknani nuktotil wujud. Ini ku bika nama kana wabi yakunu ma
Semuanya dimulai dari titik wujud. Sebab niku kula bolak-balik matur niki, bangga kula gadah guru Mbah Maimun Zubair, juga beliau sangat mencintai keluarga besar Habib Abdullah. Teng kitab Ihya kula niku Fikri Rahman, tesih wonten fotonipun Habib Abdullah kalian Sayyid Muhammad di kitab Ihya saya zaman saya di Sarang. Niku Mbah Mun mulang Husnul Hamidiyah. Niki kangge tiyang Jawa, kangge kula jenengan usahe gampil. Niku teng mriku diterangaken ki ngangge gambar malah. Kula bolak-balik matur niki supaya iman itu makul, makulal makna. Niku wonten gambaripun Habib Fauzi digambar. Terus gambar iku mulai sing rapi, sing mboten rapi, kabeh iku dari satu titik. Sampean gambar apa saja dimulai dari apa? Satu titik. Cek gambare sampean elek, cek apik tetep dimulai satu titik. Jadi alam raya ini dia dimulai satu nuktotil wujud. Gini ku Allah subhanahu wa ta'ala. Terus alam ini kadung wujud. Karena kalau hadil alam is kadung wujud, gak mungkin kholakohal adam. Karena logikanya gak ketemu hadil mawujudat kholakohal adam. Ini semua yang wujud diciptakan oleh ketiadaan. Ini ku ngajak gendeng bareng. Faham ateis, faham yang mengatakan tidak ada Tuhan, itu ngajak goblok bareng. Wong sesuatu yang tidak ada, kemudian menjadi penyebab sesuatu yang ada. Sebab niku namine Jubair bin Mutim. Niku sahabat, sing riyen Islam mergi pireng Rasulullah maca surat Wattur wa kitabim mastur. Bareng pasto ayat am khuliqu min ghairi syai'in. Masa alam raya, makhluk semua ini kemudian diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Iku langsung Islam. Karena logikanya piyambake sadar. Mesti hadil mawujudat, ya khalaqohal mawujud. Mesti barang wujud diciptakan oleh yang wujud. Karena wujud ini pencipta, harus bersifat wajibil wujud. Dan karena pencipta, harus bersifat qadim atau awal. Lan iki penting kula aturaken kersane jenengan ngaos Quran, mergi sing didhawuhna Nabi, taraktu fikum khalifatain. Niku Nabi ngendikan ahaduma asqalu minal akhar sing disebut Nabi kita bawa wa itrati walai yaftariqa hatta yarida aliyal khair. Terus kula suwun para pecinta Habib Tua, Habib Abdul Qadir, Habib Rahman, semua keluarga Habib Ahmad, semuanya keluarga Zuriya atau mantu atau muhibbin, tolong ilmu itu dijaga, diomongkan terus, cocok tidak cocok diomongkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu Sultanul Aulia, beliau tidak pernah tidak tahajud, juga tidak pernah tidak duha. Tapi beliau cerita, Sayyidah Aisyah itu kalau ada orang duha terus diparani. Kamu jangan menyamakan sholat sunat dengan sholat fardu. Kalau kamu terlalu istiqomah nanti dikira fardu itu disweeping. Ibnu Abbas memaklumatkan, usolliha yauman wa atrukuha asron. Biasanya saya 10 hari melakukan sekali. Untuk membedakan antara sunat dan wajib. Abu Bakar Umar itu orang paling lomo, tapi gak pernah kurban. Karena kalau dia korban, dua beliau ini korban, nanti dikira korban itu wajib. Rasulullah itu ibadahnya paling sempurna, tapi semuanya tawaf musyatab, jalan kaki semua. Dan al-ajub biqadrit, tapi Nabi itu tawaf rohibat, Nabi malah pakai unta, padahal pas itu sehat. Akhirnya menjadi fikih, tawaf pakai kendaraan itu boleh. Andai kan Nabi saat itu kok ikut jalan kaki, dikira syarat-syaratnya tawaf harus jalan kaki. Itu kalau Anda tidak nekuni ilmu kayak Habib Abdullah, Habib Abdul Qadir itu habis. Nah, kula suwun beliau, saya senang sekali ketika beliau ngendikan, "Idza aradta an ta'rifal insana nau insanun unzur ila mahabbati lil ilm." Kalau kamu ingin manusia itu siapa yang manusia betul, lihat saja dia senang ilmu apa enggak. Enggak usah diteruskan. Kalau yang enggak senang berarti enggak usah. Pokoknya kalimatnya gitu. "Idza aradta an ta'rifal insana annahu insanun unzur ila mahabbati ilm. Fakullama zadat mahabbati ilm, zadat insaniyatuh." Semakin dia senang ilmu, berarti semakin dia manusia. Karena kalau Anda suka makan, hewan juga suka makan. Anda senang kumpul perempuan, hewan-hewan malah banyak pasangannya. Suka menang-menangan, hewan juga suka menang. Tapi kalau suka ngaji takrib, tidak ada yang ngaji takrib. Kalau kamu suka ngaji ikhya, itu pembeda betul. Tidak ada hewan yang suka ngaji ikhya. Jadi al-fariq binana wa binal hayawan, itu mahabbatul ilmu. Jadi kata beliau ini agak keras ya. "Idza aradta an ta'rifal insana annahu insanun unzur ila mahabbatil ilm. Fakullama zadat mahabbatul ilm zadat insaniyatuh." Yang terakhir, jangan pernah merubah dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terakhir. Saya ini cerita di depan para habaib, pada Habib Rahman Ska, pada Habib Abdurrahman bil Waqi, ada Habib Fauzi Al-Haddad, semuanya para sepuh. Saya itu pengagum dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya meskipun modern enggak pernah merubah.
Misalnya begini, saya beri contoh. Kalau salah nanti ditasih. Orang kalau mau meninggal itu sama Nabi hanya disuruh nyebut Allah, Allah, Allah. Nabi tidak menyuruh berdoa. Karena berdoa itu bagi orang kebanyakan. Saya tidak bakas habaib, tidak bakas orang-orang yang al-mutahharun. Bakas yang umumnya orang. Kalau Anda berdoa, pasti hati Anda, aku mandi tanda. Doa saya makbul apa Anda? Sehingga Anda fi akhiri hayati ada qolakun billah. Anda merasa tidak nyaman dengan Allah. Karena kamu berdoa. Kalau berdoa kan efeknya apa? Disembadani apa enggak? Dikabulkan apa? Enggak. Sehingga terus, kalau enggak dikabulkan, saya sudah sholat puluhan tahun, ngaji puluhan tahun, ternyata enggak ngefek karena enggak dikabulkan. Kalau GR dikabulkan, kamu kan punya reputasi yang masa lalunya juga apa ya tahu tak delok. Masih atau apa ya kita, ya wis rontok tahu. Masih rontok tahu, misalnya enggak sampai zina ya delok. Bodoni ya sering. Tobat ya sering. Soalnya sholatu amalan sholihah wa akharun apa? Sayyidah. Jadi doa itu punya akibat kolak. Kolak itu kayak iya, kayak enggak. Tapi kalau kamu bilang, Allah. Allah saja. Allah elahul asma'ul husna. Allah itu siapa? Rahman, Rahim. Allah itu siapa? Khairul ghafirin. Allah itu siapa? Arhamur. Sudah, sampai kamu mati bilang aja, Allah, Allah. Terus nyifati Allah. Makanya Dawud Syed Abdul Haddad, Bashir bil wasfi, sudah lah kamu ingat Allah dengan segala sifatnya. Uzkuru wa zikrong kathira. Lah kalau kamu doa nanti ilingnya nasib kamu, bukan iling Allah tapi iling nasib kamu. Allah tidak nyuruh kamu iling nasib kamu, tapi disuruh iling Allah. Jadi saya suwun, semoga ini ya, semoga ini benar dan saya yakin benar. Nabi itu luar biasa mengajari kita kan bilang Allah, Allah, Allah sampai akhiru kalamihi. Nah kenapa Kiai Jawa merubah dari la ilaha illallah menjadi Allah? Padahal riwayat yang banyak itu la ilah. Itu kata Kiai Jawa pernah tak tanya. Iku hak. Nak la ilaha illallah, nak oradu udah dini la ilaha. Resikonya tinggi. Daripada resiko diganti apa? Allah, Allah. Kalau ya raro modifikasi ini biaya pokoknya wonten. Akhirnya nyari riwayat yang bukan la ilaha illallah tapi apa? Allah. Tapi apapun itu saya pastikan saya mohon semohon-mohonnya ikut Rasulullah. Gini ku nyebut Allah, Allah. Jangan saat itu, saya ulang lagi, saat itu jangan banyak berdoa sesuai penuduhan Nabi la yamutanna ahadukum illa wa wa yusinu dzanna napa billah. Tapi saat itu jangan pakai doa, karena kalau Anda pakai doa takutnya napa, takutnya Anda takut enggak mustajab. Lah kalau kata ulama mustajab terus setan nyelinap, gak ono gunane kowe dhisik nekani maulid salat saiki ora ngefek. Pas itu berarti kowe suudzon be au. Jadi kalau suwun semohon-mohonnya, Nabi itu kalau dawuh pegangi saja. Ya sudah, tidak usah ditakwil. Pokoknya harus mangkana akhiru kalam ila ila ila wa fi riwayatin Allah, napa dakholal. Jannah, terus Nabi ngendikan, terus Nabi rangarah goroh, masuk Nabi ngendikan mesti. Fak itu fak jawab, kalau ada faknya yang riwayat fak, kalau tidak ada semuanya dakholal jannah, siapa penyelamatkan ila ila ila wah, pasti dakholal. Daripada sampean duwe kolak, kolak itu merasa tidak nyaman. Sebab itu di semua di banyak riwayat ngendikane man syaghalahu dzikri an mas'alati wa fi riwayatin an du'ai a'taituhu afdhala ma'utis sa'ilin. Orang yang sibuk ingat Allah, baik dengan Quran maupun yang lain, pokoknya sibuk ingat Allah, sampai dia itu lupa meminta, itu akan saya kasih di atas permintaan orang-orang yang minta. Karena ingat Allah itu lebih mudah, kata Syed Abdul Haddad. Ingat Allah itu lebih mudah. Allah lahul asmaul husna. Allah arhamur rahimin. Allah arrahmanur rahim. Daripada sampean ingat nasib sampean. Saya, kita ya tahu sholat suwi, poso suwi, tapi maksiate juga suwi. Maulid teko yo biasa rong jam, tapi dandutane yo tahu telung jam. Ruwet wae nek eling sampean ruwet. Tapi nek eling Allah, Allah, Allah lahul asmaul husna. Allah, Allah lahus sifatul ula. Allah, Allah arhamur rahimin. Allah, Allah rahman rahim. Ini disebut basyir bil wasfi. Sehingga sudahlah kamu senang saja. Allah itu punya sifat yang luar biasa. Dan sifat Allah itu pasti ngefek ke kita. Gih, kalau ngapunin gak ada dan kalau matur nuwun sangat disukani kesempatan.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Bu, obat herbal Habutolnya sih ditaruh di mana? Kok Bapak cari di laci nggak ada sih?
2: Ini Pak, soalnya tadi Ibu juga habis minum 2 kapsul. Soalnya kan juga butuh tambahan stamina tubuh. Supaya kerjaan rumah tangga beres dan standby selalu nungguin Bapak pulang kerja.
1: Oh iya Bu ya, supaya stamina kita tetap jreng dan kekebalan tubuh meningkat.
2: Betul Pak. Meski udah gak muda lagi, kesehatan harus selalu dijaga. Rutin konsumsi Habutop 3 kali sehari 2 kapsul.
1: Betul Bu, Habutop emang paling top.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Lagi siap-siap mau kemana sih? Masih pagi begini?
1: Mau ke kebun, Bu. Mau ngerabut singkong. Pasti udah gede-gede nih singkongnya.
0: Loh, emang Bapak udah sembuh sakitnya?
1: Alhamdulillah udah dong, Bu. Sejak sakit kan Bapak rutin minum Habutop, ramuan Arab. Makanya, alhamdulillah sekarang Bapak sembuh.
0: Alhamdulillah. Bagusnya, minum Habutop tuh jangan pas sakit aja, Pak. Tapi setiap hari walaupun kita dalam keadaan sehat, supaya daya tahan tubuh menjadi kuat dan gak mudah terserang penyakit. Insya Allah aman, gak ada efek sampingnya kok.
1: Iya ya, Bu. Memang harus setiap hari. Yaudah, mulai sekarang Bapak mau konsumsi setiap hari, Bu.
0: Ya udah, sana berangkat ke kebun, Pak. Kebun siang, panas nanti.
1: Oke.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh. Nanti ayah coba ya bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93

perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Permisi Pak Guru.
2: Samsul, mau kemana? Mampir dulu ke rumah sini.
1: Lain kali aja Pak, Samsul mau ke radio beli Habu Top.
2: Wah, Samsul dan keluarga konsumsi Habu Top juga. Sama dong kayak keluarga Bapak.
1: Iya Pak Guru, kesehatan kan penting banget buat hidup kita. Keluarga Samsul gak mau ambil risiko kesehatan.
2: Betul, apalagi dengan rutin konsumsi Habu Top, badan kita tuh makin fit dan bugar. Baik juga nih buat penderita-penderita penyakit berat seperti stroke, diabetes, jantung, darah tinggi, dan lain-lain.
1: Betul Pak Guru. Ya sudah, saya permisi dulu ya Pak Guru.
2: Bapak minta tolong nitip juga ya, yang 200 kapsul. Nih, uangnya Rp250.000. Kembalinya buat kamu.
1: Makasih Pak Guru.
3: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
0: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Star semuanya. Kita di hari Minggu ini, waduh, udah weekend lagi kita ini. Sahabat Star, bagaimana kabarnya di hari Minggu pagi ini ya? Mela doakan sih semoga sehat selalu, diberikan kelancaran, kemudahan untuk menjalankan aktivitas tentunya ya. Dan yang pasti kesehatan itu nomor satu, paling penting dari hal terpenting ya. Sahabat Star, ketemu lagi bersama Mela ya. Mela akan menemani dua acara nanti sampai pukul 10. Dan di acara yang pertama itu ada DJ Remix ya, Dangdut Remix. Dan nanti akan Mela temani lagi di pukul 10 tentunya. Jadi sahabat Star, jangan bosan-bosan untuk terus bersama Mela, tentunya di Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sahabat Star, gak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Hambu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Semoga dengan Mela putarkan lagu-lagu yang bersemangat ini ya, bisa menjadi tambahan semangat untuk semua sahabat Star dimanapun berada. Dan juga untuk menambah keceriaan kita di hari Minggu ini. Mela akan menghibur sampai nanti pukul 10. Untuk kemudian dilanjut Mbak Uni nanti siang ya sahabat Star. Yang pasti untuk selalu stay tune terus di Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Mela, Mbak Uni, dan tentunya Mas Suta. Habis ini nanti mau Mela putarkan lagu-lagu lagi ya, sebelum nanti Mela bertemu dengan sahabat Star semuanya melalui Sapa Atensi. Jadi untuk yang mau kirim atensi bisa saja langsung kirimkan ya di nomor 0822 31 1070, di 0822 31 1070. Habis ini akan langsung saja Mela putarkan dengan judul Sewu Kuto, tapi tentunya dengan DJ remixnya ya, biar tambah semangat. Stay tune terus bersama Mela di Star Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: mendapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

93,4 Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Sahabat Setara, ketemu lagi bersama Mela tentunya. Mela setia menemani di acaranya DJ Remix Dangdut ya. Ini nambah semangat banget ini lagu-lagu ini di hari Minggu ini ya. Jadi mungkin yang mau bersantai-santai ria bisa Mela temani, atau yang mau beraktivitas sini ya, berangkat ke pasar, berangkat ke kebun, terus ada mungkin yang berangkat kerja siang ini weekend ya. Tapi gak apa-apa, kita harus tetap semangat dan penuh keceriaan dalam menjalankan aktivitas. Dan yang pastinya tentunya ikhlas ya sahabat Setara. Sahabat Setara, Mela akan bacakan lagi atensi-atensi dari sahabat Setara yang sudah bergabung bersama Mela, biar nanti lagu-lagunya bisa terputarkan semua. Ada dari San Vilain di kawasannya Terminal Kalibening. Assalamualaikum Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Request Dangdut Remix Mbak dari albumnya Cita Citata dengan judul Goyang Dumang atau Jangan Ganggu Pacarku. Kirim salam buat sahabat Setara Banjarnegara yang semua dimanapun berada. Matur nuwun. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut dari Mbak Yanti di Bilungan. Assalamualaikum Mbak Mela. Waalaikumsalam. Hadir minta tembangnya Banyu Bening dicampur Areng. Salamnya buat Mbak Cumplan, Mak Izi dan Mama Nala, Mama Aisyah, Umi Kultum, Umi Kulsum, Mbak Mega, Bu Runtah, Mbak Minus, Mbak Bintang, Mbak Alaska, Mama Sifa, Mama Pelangi, Mbak Reni, Mbak Siti Maimunah, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Mela, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, matur suwun. Lanjut Anda dari Mbak Izi dan Niki. Assalamualaikum, pagi Mbak Mela, pagi juga, wassalamualaikum salam. Mbak Izi dan Pasinggangan Banyumas hadir mau request lagu remixnya Terperangkap Dalam Duka versi DJ GLA. Salamnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara, semangat berjedak-jeduk ria. Terima kasih Mbak Mela, wassalamualaikum, waalaikumsalam. Terus lanjut ada dari Mbak Alaska ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mela, sehat selalu nggih, amin. Mbak Alaska Cipari Cilacap ikut gabung di Dangdut Remix-nya. Dengar request lagu DJ Remix Sewu Kuto. Waduh, ini kebetulan banget ya tadi Mbak. Sudah kita putarkan di awal tadi. Semoga tadi Mbak dapat menikmati ya. Terputar buat semua sobat Setara Banjarnegara. Buat Mbak Mela, selamat bertugas. Terima kasih kembali. Waduh, ini kayaknya aku suka deh. Mela suka ya kalau menambah semangat sahabat Setara semuanya. Jadi Mela juga tambah ceria nih untuk membawakan lagu-lagunya. Sama Setara, gak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya Habut Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan Habut Top ini sudah sangat mudah didapatkan ya, sama Setara bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat. Atau bisa juga check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau mau COD bisa ya sama Setara. Menghubungi di nomor 0822-31070 di 0822-31070. Habis ini kayaknya mau langsung saja nih Mela putarkan ya, biar nanti semua requestan bisa terputarkan semua. Sahabat Setara, jangan bosan-bosan untuk selalu stay tune terus di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan yen nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak ya?
2: Ya alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehatlah alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nggih panggi sebotol tok, tapi sampun menghilang nggih panggi benjol-benjolannya.
2: Iya, alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
1: Oke, Pak. Terus juga gimana sih, Pak, pesan-pesan

0: enak tidur, okay, terus tenaganya kurang fit, okay, itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, okay, Pak. Terima kasih nggih, Pak, atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke. Okay.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93,5

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Mela, tentunya sama Setara yang setia menemani di acaranya Remix ya, Dangdut Remix. Tentunya Mela juga gak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Sahabat Setara, jangan bosan-bosan untuk selalu stay tune terus di sama di saluran Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Karena Mela akan memberikan informasi-informasi yang cukup penting ya, dan sahabat Setara, dan cukup menghibur tentunya. Tapi sebelum itu kayaknya ini ada yang mau bergabung bersama Mela via telepon ya, mungkin bisa kita angkat dulu. Ada dari Pak Jamal di Merebet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Habu Top,
1: obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
0: Oke, Bapak mau request lagu apa ini?
1: Makarena.
0: Makarena, siap.
1: Iya.
0: Salam-salamnya buat siapa ini, Bapak?
1: Salam-salamnya buat semua pendengar Radio Setara Banjarnegara.
0: Oke.
1: Buat spesial buat Mbak Mela, salam kenal.
0: Oke, salam kenal Bapak.
1: Ini saya baru masuk pagi nih, ketemu penyiar baru.
0: Betul. Besok-besok bergabung lagi bersama Mela nggih, Bapak nggih?
1: Besok-besok nggak janji Mbak, soalnya sibuk kerja.
0: Aduh, betul, sibuk beraktivitas ya.
1: Iya,
0: betul.
1: Terima kasih Mbak. Ditunggu. Assalamualaikum.
0: Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sudah bergabung bersama Mela tadi ya dari Bapak Jamal. Mungkin habis ini mau langsung saja nih Mela putarkan ya. Tentunya nanti Mela putarkan satu lagu dari Pak Soma Dikasih. Mungkin bisa Mela bacakan dulu atensinya ya, sahabat Setara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat pagi Mbak Mela, Soma Dikasih di Kartanegara hadir di Dangdut Remix. Mau minta lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama. Salam buat Mbak Yanti, Mbak Titin Wardani, Mama Putri, Mama Pelangi, Mbak Izi dan Mama Aisyah Bumika, Mbak Cemplon, Dewi Hotija, Jamal, Cetun, Ari, Ridwan, Jumadi, Kasmuri, Meraling Saputra, dan semua sahabat Setara. Selamat pagi dan selamat liburan. Buat Mbak Mela, semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya lanjut nih ya. Lanjut nggak? Lanjut dong. Lanjut langsung saja ya. Kita putarkan satu lagu requestan dari Pak Soma Dikasih tadi dengan judul Jangan Tunggu Lama-Lama. Tapi tentunya setelah iklan yang satu ini akan Mela putarkan ya, sahabat Setara, tetap stay tune terus di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
2: Ikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habu Top.
3: Assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Ini saya mau ganggu waktu hari sekedar kalian Ibu Sinten ya?
4: Bu Mandili.
3: Oh Ibu Mandili lah, alamatipun Ibu saking pundi nih?
4: Aku saking Gondang, alamatnya Sampang Gondang.
3: Oh berarti Gondang dari Sampang gitu. Oh gini ki sedarangnya Ibu ini gak ada keluhan apa Bu?
4: Gak ada boyoknya pegel, kesemutan, terus dikiteng samparan pada sakit sedoyo.
3: Oh enggak. Terus niki Ibu konsumsi Habu Top nggih. Lah rasane keprepon setelah
4: alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sing dirasa.
3: Berarti luar biasa nggih.
4: Nggih, alhamdulillah rabbil alamin.
3: Lah Ibu niki konsumsi Habu Top botol pinten Bu?
4: Nembir tunggal niku alhamdulillah pun jen bubar tangkar niku alhamdulillah pun boten nonton penyakit.
3: Berarti alhamdulillah cocok nggih Bu.
4: Nggih.
3: Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habu Top keprepon.
4: Nah, nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habu Top, monggo silakan ngonsumsi Habu Top supaya ini penyakitnya beda bubar sedoyo.
3: Oh, nggih karena Habu Top niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop.
4: Nggih.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
2: Maman Fandi, Remix.